0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 7 pagi, Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 8 nanti. Gatekeeper shift pagi kali ini ada Imalana dan juga Mahbub Jamal. Spesial di tanggal merah, Anda bisa request lagu favorit ya. Bisa kirimkan judul lagu dan juga nama penyanyinya ke Gatekeeper untuk kita putarkan. Spesial di tanggal merah dan juga di hari Minggu, Anda bisa request lagu di Radio Cakra Krishna dari pagi ini sampai di malam nanti. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang, yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, untuk Anda yang sudah perjalanan ya di pagi hari ini dapat sampaikan kondisi di jalur yang Anda lalui seperti apa. Lancarkah atau mungkin ada hambatan juga dapat Anda tambahkan di hari Selasa pagi lewat 0852 9001061. Ke Jamal.
1: Nah, ini ada Pak Pujo Sanyoto. Nah, ini katanya hampir tiap malam ini pasti mendengarkan lagunya Cakra Krisna ya.
0: Oh gitu.
1: Nah, ini yang dihafali cuma nama saya Jamal aja. Padahal ada Alvan, ada teman-teman yang lain ya. Nah, ini di kawasan Jalan Satswi Tubun nomor 6 Utara RS Bayangkara Nganjuk, aman. Untuk di jalur depannya juga tidak terlalu ramai untuk pagi hari ini. Cuacanya juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, lewat sambungan telepon Bapak Setiaris Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Selamat pagi, Pak Setiaris. Assalamualaikum.
4: Selamat pagi, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar, Pak Setiaris? Sehat, Pak ya?
4: Alhamdulillah, sehat, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, mohon informasi untuk perakiran cuaca di Kabupaten Nganjuk hari ini dan beberapa hari ke depan seperti apa, Pak?
4: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk prospek cuaca 3 hari ke depan wilayah Kabupaten Nganjuk periode tanggal 25 hingga 27 Agustus 2026. Ditinjau dari dinamika atmosfernya untuk wilayah Jawa Timur saat ini memang masih dipengaruhi adanya El Nino yang sangat kuat, kemudian adanya fenomena IOD yang mengarah ke anomali positif, sehingga adanya dua fenomena ini menyebabkan suplai uap air di wilayah Jawa Timur khususnya juga menjadi berkurang. Kemudian saat ini juga terpantau monsun Australia juga mulai menguat kembali, sehingga adanya kombinasi El Nino, IOD, kemudian monsun Australia ini menyebabkan wilayah Jawa Timur lebih didominasi dengan kondisi yang kering. Nah, hal ini sejalan dengan kondisi pemantauan terakhir di Dasarian 2 Agustus kemarin, bahwa di wilayah Jawa Timur ini curah hujan di bawah normal, kemudian hari tanpa hujan juga didominasi hari tanpa hujan sangat panjang hingga ekstrim di atas 60 hari tanpa hujan. Nah, berdasarkan kondisi dinamika atmosfer tersebut, untuk wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan ini masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan dengan potensi hujan yang sangat rendah. Kondisi cuaca di pagi hari ini cuaca didominasi cerah dengan potensi udara kabur secara lokal. Kemudian suhu udara berkisar antara 21 hingga 23 di pagi hari sekitar pukul 6. Kemudian meningkat di 27 hingga 29 derajat Celcius sekitar jam 10, jam 11. Untuk kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 84, angin bertiup relatif tenang dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk kondisi cuaca di siang hari, cuacanya terik, kering, terasa sangat panas, dengan suhu maksimum bisa mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Langit cenderung cerah hingga cerah berawan, tutupan awannya sangat minim, kelembapannya sangat rendah, yaitu antara 38 hingga 45%, sehingga akan terasa semakin kering. Untuk angin bertiup cukup kencang dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hingga dini hari, cuaca cerah, suhu berkisar antara 24 hingga 26 pada malam hari, Kemudian pada dini hari turun berkisar antara 20 hingga 22 derajat Celcius. Untuk wilayah yang berada di lereng Gunung Wilis, ini bisa turun di sekitar 18 hingga 19 derajat Celcius. Kelembapan udara meningkat kembali, yaitu 65 hingga 85%. Kemudian angin bertiup dari selatan hingga tenggara dengan kecepatan 3 hingga 8 km per jam. Mungkin gambaran secara umumnya untuk 3 hari ke depan untuk Kabupaten Nganjuk seperti itu, Mas Alvan.
0: Ya, jadi masih akan panas selama beberapa hari dan beberapa bulan ke depan, Pak, ya, di Nganjuk.
4: Iya, iya betul, Mas Alvan. Memang untuk di bulan Agustus ini kan Kabupaten Nganjuk di puncaknya musim kemarau, Mas Alvan.
0: Oke, baik. Untuk himbauan kepada masyarakat seperti apa, Pak, dari BMKG sendiri, Pak?
4: Untuk himbauan kepada masyarakat dalam mengantisipasi cuaca yang ekstrim, siang panas, kemudian malam hingga dini hari cuaca sangat dingin, ini diimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan saat siang hari dengan menjaga kecukupan kebutuhan cairan tubuh, kemudian mengurangi aktivitas di luar ruangan yang langsung di bawah terik matahari jika memang tidak terlalu perlu. Kemudian untuk malam hingga dini hari jangan lupa memakai pakaian yang hangat, bisa jaket atau selimut. Kemudian di siang hari karena memang suhunya panas, kelembapannya rendah, angin cukup kencang, ini diimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran, atau kalaupun melakukan pembakaran harus di awasi, jangan sampai ditinggal gitu aja, karena hembusan angin yang cukup kencang ini bisa menyebabkan api mudah menyebar, kemudian memicu kebakaran yang lain. Begitu, Mas Alvan.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak, Bapak Setiaris, informasi dan waktunya pagi ini, Pak.
4: Gih, sami-sami, Mas Alvan.
0: Baik, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas kembali, Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk. Untuk perakiraan cuaca di Nganjuk di 3 hari ke depan, ya, mayoritas akan masih panas dengan suhu di malam hari juga akan turun menjadi cukup dingin.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Ya, masih bersama saya Alvan Amar dan gatekeeper ada Mahbub Jamal dan juga Imalana. Saya ke Jamal dulu, silakan.
1: Ya Alvan, semalam kami terima informasi ada rumah yang terbakar, rumah milik warga Desa Ngrombot, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Jadi rumah itu, di depan rumahnya kan ada warung begitu ya. Nah ini sebetulnya korsleting listriknya terjadi di warung. Jadi penyebabnya diduga karena korsleting listrik pada warung yang kemudian timbul percikan api dan dengan cepat membakar rumah milik warga tersebut. Okay. Sudah dikonfirmasi oleh teman-teman yang ada di pos Bantu Lengkong semalam untuk proses pemadaman selesai pukul 22 lebih 40 waktu Indonesia Barat. Jadi memang kejadian pertama kali dilaporkan jam 9 malam ya, dan butuh waktu 1 jam lebih bagi petugas untuk memadamkan api. Dan kronologinya, kata Bapak Nanang selaku Danru Pos Lengkong, ini tadi untuk awalnya pemilik rumah ini sedang melayani para pembeli di warungnya. Kemudian ditinggal dan nggak tahu bahwa di situ ada korsleting listrik yang menyebabkan percikan api. Yang tahu itu malah warga sekitar ya, atau tetangganya itu yang tahu. Nah jadi pemilik rumah ini posisinya berada di Kertosono saat kemudian ditelepon oleh tetangganya yang mengabarkan bahwa rumah miliknya itu sudah terbakar begitu ya. Nah setelah dilakukan olah TKP, petugas menduga adanya korsleting listrik pada bagian warung yang ada di rumahnya itu. Yeah. Jadi sebetulnya yang korslet adalah warung karena mungkin berdekatan ya, atau bahkan nempel dengan rumahnya, sehingga rumahnya juga ikut terbakar. Untuk kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah, tapi beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Beralih ke info lain, tadi ada Pak Ilham mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Kunjang Kediri arah ke Jombang saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Lalu juga Pak Lukman di kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Termojoyo saat ini juga ramai lancar, cuacanya disampaikan cerah. Pak Wisnu, jalur Loceret arah ke Nganjuk Kota juga aman, cuaca cerah. Lalu juga ada Pak Faiz mengabarkan untuk jalur Perak Jombang saat ini juga ramai lancar di kedua arahnya, Alvan.
0: Iya, ke Ima.
2: Dari Mbak Febri menginformasikan bahwasannya beliau tadi kan juga sempat menyimak 106,1 ya. Ini beliau mengirimkan pesan bahwasannya untuk daging ayam di pasar Nganjuk Kota kemarin sore itu mencapai 42.000
0: per kilogram. Wah, 42 malahan.
2: Iya, sudah mulai merangkak naik sekali ya, ini sudah di angka 40 up loh ini. Padahal tadi maksimal 40.000 ya kabarnya.
0: Iya. Harga acuan tertinggi dari pemerintah 40.000.
2: Nah, ternyata di Nganjuk Kota sudah 42.000 per kilogram. Lalu beliau menambahkan untuk cabai kecil 15.000 per 1/4 kilo. Berarti untuk 1 kilonya berapa ya itu? 60.000 ya berarti.
0: 60, iya.
2: Lumayan ya. Kalau untuk harga sayur mayur masih stabil karena belinya untuk konsumsi pribadi saja. Untuk telur kebetulan kemarin Minggu itu beliau beli, ini harga telur omega ya, 27.500. Memang kalau omega lebih mahal ya daripada telur biasanya. Jadi untuk harga 27.500 itu masih stabil lah untuk harga telur omega. Lalu informasi selanjutnya disampaikan dari Bapak Chandra Budi bahwasanya untuk muktamar NU, muktamar Muhammadiyah, PRI itu biasanya tuh banyak yang sewa unit fotokopi. Nah sekarang tuh yang di Jombang itu belum ada yang nyewa dari pihak panitia, mungkin belum ya Pak Chandra atau bagaimana, karena memang kan untuk muktamarnya masih tanggal 27 ya sampai tanggal 31 ya, mungkin belum di apa namanya, belum disewa juga sama panitia begitu. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari Bu Eni menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warucayeng lumayan ramai lancar di pagi hari ini. Untuk cuaca lumayan cerah. Ibu Sinta menginformasikan juga arus lalu lintas di depan pasar Ngrongot lumayan ramai sekali, banyak pejalan kaki yang menyeberang jalan menuju ke pasar. Untuk cuaca di hari ini lumayan cerah di wilayah Ngrongot. Selanjutnya informasi terkait dengan pemadaman listrik sementara di wilayah Trenggalek pada hari Selasa hari ini ya, 25 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 9 pagi nanti sampai dengan jam 11 siang. Itu untuk lokasi padamnya ada di Kecamatan Trenggalek, tepatnya di sebagian Kelurahan Tamanan, Rumah Sakit Budi Asi, Hotel Bukit Jaas, dan juga Jalan Mejen Sungkono. Selanjutnya di Kecamatan Karangan, tepatnya di Desa Sumber, sebagian Desa Bulu Agung, SMAN 1 Karangan, dan juga SMPN 2 Karangan. Untuk pemadaman listrik ini karena adanya pemeliharaan jaringan 20 kilovolt, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Mahbub Jamal sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk pantauan CCTV traffic pagi hari ini di simpang 4 Kertosono ya, ini masih lancar keempat arahnya. Untuk antrian kendaraan seperti biasa, penumpukan terjadi saat lampu merah dari arah Nganjuk maupun dari arah Surabaya. Ini sama-sama ramai, tapi begitu lampu hijau antrian langsung habis, jadi tidak terlalu panjang. Dengan dominasi masih kendaraan pribadi, roda 2, roda 4, dan 1-2 bus antar kota juga terlihat yang mengarah ke Surabaya pagi ini. Lebih hati-hati, cuaca sudah bersahabat, sudah mulai cerah. Angin di Nganjuk juga tidak atau belum begitu kencang sampai menit ke-28 ini.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, harga daging ayam ya, Idul Cakri, yang cukup naik sampai 42.000 tadi informasi yang kita terima di wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk yang sempat ke pasar pagi ini di Nganjuk Kota kemarin, harga ayam sudah mencapai 42.000 per kilogramnya. Untuk pagi ini berapa? Yang sempat ke pasar tadi bisa tambahkan juga untuk harga, kemudian apakah stoknya masih aman atau mungkin ada kelangkaan, keterbatasan begitu, dapat Anda sampaikan informasinya sebagai kabar juga untuk sedulur cakra yang lain di 0852 9001061. Ke Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Afin, berada di jalur Pare Kediri. Kondisi arus lalu lintas saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu Pak Suyatno tadi berada di sekitaran Tanjung Anom Nganjuk di jalur Malang Sari yang mengarah ke Baduk, saat ini masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah di jam 7:30 pagi ini. Ada Pak Wildan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur Saradan saat ini masih aman lancar, cuacanya juga masih bersahabat saja. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Kusumo, berada di sekitaran Mangundikaran Nganjuk, tepatnya di desa di jalan PB Sudirman, saat ini juga masih ramai lancar saja di jalur utama ya, dan untuk cuacanya masih bersahabat, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Ima.
2: Mungkin yang akan mengarah ke wilayah Malang pada hari Sabtu ataupun Minggu ya, weekendan mau liburan ke Malang begitu ya, mungkin bisa dipikir-pikir lagi nih, karena bahwasannya tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus ya 2026 hari Sabtu dan Minggu itu banyak sekali karnaval sound ya di wilayah Malang. Jadi pastinya juga akan mempengaruhi arus lalu lintasnya juga. Ini berada di Kecamatan Tumpang, Kecamatan Kepanjen, Jabung, lalu ada di Kecamatan Gedangan, Lawang, Poncokusumo. Wah,
0: di hari Turen. Yang sama itu.
2: Betul, di hari yang sama ini tanggal 29 ya ini. Sumawe, Jabung juga ada lagi, Singosari, Pakis. Terus ada di Kota Malang, Singosari, Kromegan, Kota Malang, itu ada sekitar 5 wilayah ya ini.
0: Serentak gitu ya.
2: Betul, yang di tanggal 30 ini juga ada ini. Di Dusun Wangkal, Kecamatan Wagir, Kota Malang juga ada lagi, Singosari, Kota Malang lagi, ada 2 ini. Itu ada 4 ternyata di wilayah Kota Malang tanggal 30. Jadi tanggal 29-nya itu ada 5 wilayah di Kota Malang, lalu di tanggal 30 itu ada 5 wilayah lagi di Kota Malang. Jadi Kota Malang full Karnaval Sound di tanggal 29 dan tanggal 30 Agustus 2026. Jadi bakal sangat ramai sekali di Kota Malang, dan pastinya arus lalu lintas pun juga banyak terjadi rekayasa ya, apalagi kalau kita yang bukan warga Malang terus mau liburan ke Malang, pastinya bingung ya mau lewat mana ini.
0: Karena semua bareng-bareng
2: bareng-bareng semua jalan juga ditutup ini di Kota Malang begitu, untuk informasi yang kami himpun ya. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Mbak Lina di wilayah Pace, bahwasanya mau ngasih informasi bahwa hari ini di Waung Prambon akan ada sound horek dan karnival begitu katanya. Mungkin bisa ditambahkan juga untuk waktunya ya, jam berapa ini untuk sound horek dan juga karnivalnya, biar kami informasikan kepada pendengar yang lain. Selanjutnya dari siapa tadi itu menginformasikan ada karnaval begitu katanya. Bentar saya cari dulu ya. Oh, dari Mas Rizky ini, Alvan, bahwasanya di tanggal 26 Agustus besok itu akan ada pawai budaya atau karnaval tingkat MTS, SMP, SMA, SMK dan juga umum. Berarti dari SMP sampai SMK lalu ada umum juga di wilayah Lengkong, Nganjuk. Untuk startnya ini berada di halaman kecamatan dan finishnya pun juga sama di halaman kecamatan. Untuk karnavalnya ini mulai jam 12 siang sampai dengan selesai, paling ya sampai sore ya. Ataupun sampai malam ya, mungkin sampai maghrib gitu. Lalu untuk informasi selanjutnya, oh dari Mbak Lina tadi menambahkan untuk soundnya ini jam 3. Sonhorek dan juga karnival ini mulainya jam 3 sampai dengan jam 4 sore.
0: Yang di Prambon?
2: Yang di Prambon. Untuk selesainya paling sampai malam ya, karena mulainya jam 3-an ya. Jadi pastinya sampai malam untuk finishnya begitu. Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Ibu Sinta menginformasikan arus lalu lintas di wilayah alun-alun Kota Kediri, arus lalu lintas di keempat arahnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Imalana dan Mahbub Jamal tadi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, harga daging ayam diprediksi menjadi salah satu penyumbang inflasi besar pada bulan Agustus 2026 ini. Tren kenaikan harga ini belum terputus meskipun permintaan tidak lagi mengalami peningkatan. Dari pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, harga daging ayam dalam seminggu terakhir memang mengalami kenaikan, dengan harga bervariasi berbeda-beda di sejumlah daerah, tapi yang jelas sama-sama menunjukkan tren kenaikan di beberapa pekan terakhir. Dari PIHPS atau Pusat Informasi Harga Pangan Strategis juga menjelaskan kalau kenaikan daging ayam kali ini bukan dipicu oleh lonjakan permintaan, tapi kenaikan harga pakan ternak dalam sebulan terakhir, di mana kenaikan harga pakan ternak mencapai Rp500 per kilogramnya, seiring dengan harga jagung yang juga bertahan di angka di atas Rp6.000. Tidak hanya itu, kenaikan biaya input produksi yang signifikan juga diduga kuat menjadi penyebab harga daging ayam yang naik dalam beberapa minggu terakhir, meskipun permintaan diklaim masih cukup normal.

Ganjuran, perempuan melamar pria di Lamongan. Tradisi ganjuran berawal dari anak kembar Bupati Lamongan ketiga, Panji Puspokusumo pada 1640 sampai 1665. Yaitu Panji Laras dan Panji Liris yang memiliki hobi kurang baik sabung ayam. Panji Laras dan Panji Liris mengadu ayam di suatu wilayah di Wirasaba atau Kediri yang sangat ramai dengan banyak penonton. Di sisi lain, di sebuah rumah tepatnya dekat halaman tersebut, di dalam kamar terdapat dua putri kembar, Andan Sari dan Andan Wangi, yang sedang dipingit orang tuanya, yaitu Bupati Wirasaba yang hanya bisa melihat dari sela-sela dinding kamar. Pada saat itu, Andan Wangi dan Andan Sari melihat dua pemuda yang sangat tampan dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama.

kedua putrinya. Akhirnya, diketahui dua pemuda tampan tersebut ternyata Panji Laras dan Panji Liris, putra dari Bupati Lamongan. Bupati Wirasaba mengirim utusan untuk melamar Panji Laras dan Liris untuk menjadi suami Andan Wangi dan Andan Sari. Oleh Panji Puspokusumo, lamaran tersebut tidak serta-merta diterima,

Kusumo mempunyai cara agar tidak terjadi peperangan dengan memberikan syarat yang berat dan dianggap tidak mampu memenuhi, yaitu disuruh membawa 2 gentong dan 2 kipas batu yang harus

0: menyeberang ke tengah kain dari andan wangi dan andan sari, tersingkap dan terlihat bulu di kakinya. Setelah melihat hal itu, Panji Laras dan Panji Liris lari sehingga Andan Wangi dan Andan Sari merasa kecewa dan melaporkan ke ayahnya dan terjadilah peperangan tersebut. Dari cerita rakyat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai kebangsawanan pada masa Bupati Lamongan ketiga, pria di Lamongan lebih tinggi sehingga yang melamar harus perempuan. Cerita rakyat ini setidaknya ada data penguat, yaitu keberadaan dua gentong dan dua kipas yang mempunyai makna filosofis yang sangat luar biasa. Gentong sebagai tempat pensucian diri atau tirta amerta dan kipas yang biasa disebut batu pasucudan, tapi dalam ilmu arkeologi merupakan artefak prasasti. Selain itu, juga terdapat makam Panji Laras dan Liris di Tumenggungan dan makam Andan Wangi dan Andan Sari di Bandung Lamongan. Di beberapa wilayah di Lamongan masih menggunakan tradisi ganjuran ini, khususnya wilayah Tunggung Jagir, Kecamatan Mantup, Desa Wajid, Lamongan, dan Paciran.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya, menit ke-51 saya ke Mahbub Jamal, silakan.
1: Ya, Alvan, ini mendekati muktamar juga ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Ibtu M. Ubaidillah, KBO Satlantas Polres Jombang ya, bahasanya memang untuk di beberapa ruas jalur di wilayah Jombang akan dilakukan rekayasa. Mengingat kegiatan ini juga kegiatan nasional ya. Jadi pesertanya dari seluruh Indonesia, memang nanti akan ada beberapa pengalihan demi kelancaran kegiatan. Ada terbagi menjadi 3 ring, Alvan. Yang ring pertama, untuk di jalur Tambak Beras itu seluruhnya ditutup. Jadi mulai dari selatan di Simpang Pat Sambong sampai di utara di Pintu Tol Jombang itu semuanya ditutup, dan kendaraan dialihkan yang dari Lamongan bisa ke atau lewat jalur tol naik di Tol Jombang gitu ya, atau Tol Tembelang itu. Nanti kalau ke arah Kediri turunnya bisa di Tol Bandar Kedung Mulyo. Lalu untuk kendaraan yang dari arah selatan ini juga sama, kalau kendaraan semuanya truk, bus atau yang lainnya yang akan menuju Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah itu dialihkan menuju Jalan Brigjen Kretarto. Jadi untuk yang jalur lurus ke selatan itu nggak bisa di lurus ke utara itu nggak bisa dilalui sama sekali. Mulai dari Simpang Pat Sambong nanti akan ada penyekatan. Di Simpang Embong Miring Jombang juga demikian, penyekatan untuk kendaraan truk maupun bus yang melintas di situ diluruskan menuju Simpang Empat Sambong ke Jalan Brigjen Kretarto. Jadi kalau Simpang Empat Sambong biasanya kalau mau ke arah Tambak Beras kan harus ke kiri ya, kalau dari arah Kediri itu nggak bisa, harus lurus. Jadi nanti akan ada beberapa pengalihan sedemikian rupa. Lalu untuk ring 2, ini yang pertama kendaraan dari arah Lamongan yang akan menuju ke Pare atau ke Diri dialihkan melalui pintu tol Jombang lalu jalur tol Bandar Kedung Mulyo. Jadi sama skemanya, sementara kendaraan dari arah Pare atau dari arah selatan gitu ya yang akan menuju ke arah Lamongan dialihkan melalui pintu tol Bandar Kedung Mulyo jalur arah ke tol Jombang. Intinya ini yang disterilkan adalah jalur yang sambong itu, simpang sambong. Jadi nanti akan ada atau akan ditutup total untuk jalur tersebut mulai dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 27, di mana para muktamirin atau peserta muktamar ini akan melakukan proses registrasi atau pendaftaran. Ya. Sementara ring 3, Alvan dan juga Seru Cakra, ini nanti akan diterapkan jalur alternatif menuju Mojokerto atau Surabaya. Dan guna menghindari penumpukan kendaraan di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, maka kendaraan yang akan menuju ke Mojokerto atau Surabaya dialihkan di Simpang 4 Pasar Kabuh menuju Jalan Raya Tapen Kabuh. Lalu Simpang 4 Pasar Tapen, lalu ke Jalan Raya Gedek Ploso, perbatasan Gedek Mojokerto. Sementara yang menuju ke arah sebaliknya, atau ke arah Surabaya gitu ya, guna menghindari penumpukan kendaraan di Simpang Pat Sambong, jadi yang sisi selatan, maka kendaraan yang menuju ke Mojokerto dari arah Kediri maksudnya ya, ini dialihkan menuju Simpang 4 Sembung, lalu Jalan Raya Sembung ke Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, ke Jalan Totok Kerot, ke Jalan Raya Gudo, Jalan Raya Blimbing, Jalan Raya Gajah, Ngoro, Mojowarno, sampai kemudian keluar di Simpang 4 Gambiran Mojoagung. Jadi memang nggak bisa ke arah, kalau yang dari arah selatan nggak bisa ke arah utara sama sekali gitu ya, lewat jalur selatan ini.

0: ini sampai kemudian lurus di kawasan Mojoagung. Sementara yang dari arah utara, yang maksudnya lintas utara itu juga nggak bisa ke selatan. Jadi dari Lamongan itu kalau mau ke Mojokerto nanti dilewatkan di Tapen Kabuh itu. Jadi memang sekali lagi untuk jalur yang lurus di depannya Pondok Tambak Beras Jombang itu udah nggak bisa dilewati sama sekali di tanggal 26, mulai besok berarti ya. Mulai besok, karena memang tadi dijelaskan oleh Ibtu M. Ubaidillah bahwa ada 3.000 peserta, bahkan lebih ya mungkin ya. Ini dimana 1.000 diantaranya itu lewat jalur darat. Bisa kita bayangkan aja, berarti yang minimal itu yang dari kabupaten-kabupaten sekitar Jombang ya. Seperti ya terjauh di Jawa Timur lah, seprovinsi Jawa Timur itu nanti bakal datang ke Kabupaten Jombang untuk mengikuti pelaksanaan muktamar. Selain itu juga beberapa muktamirin ataupun peserta muktamar ini ada yang dari luar daerah dan nanti akan dijemput di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Alvan ya. Sehingga nanti juga akan diprediksi akan terjadi kepadatan yang agak di luar kebiasaan warga Jombang nanti. Karena memang kalau kita perhatikan di Jombang itu kepadatan gak seberapa ya Alvan ya. Sama seperti di Nganjuk dan juga di Kediri.
1: Tiba-tiba ada ribuan orang datang.
0: Betul, gitu. Tiba-tiba ada ribuan orang datang, nanti kita bisa bayangkan itu. Yang awalnya ini lengang jadi sepadat itu di apa namanya dipenuhi dengan para muktamirin atau peserta muktamar. Lalu kita beralih ke informasi lain. Tadi, oh ini sudah ada yang melintas di kawasan Kabuh ini. Pak Irfan melintas di kawasan Kabuh, katanya masih aman, tapi ada Pak Polisi Warwer gitu. Mungkin kontrol mungkin ya. Okay. Atau memang persiapan untuk besok ada apa itu namanya pengalihan. Tapi untuk secara umum saat ini jalur Kabuh masih aman. Lalu ada info dari Pak Wijianto, tadi berada di jalur Bakur Nganjuk arah ke Nganjuk Kota masih aman lancar, cuacanya disampaikan juga masih bersahabat Alvan.
1: Ya, terima kasih. Lanjut ke Imah.
2: Dari Bapak Yongki selaku penggerak pencari donor darah di wilayah Kediri menginformasikan untuk stok darah di wilayah Kabupaten Kediri pada hari ini 25 Agustus 2026 untuk golongan darah A ada 18 kantong, golongan darah B ada 29 kantong, golongan darah O ada 56 kantong, golongan darah AB ada 5 kantong. Jumlahnya ada 108 kantong. Untuk jadwal donor darah di hari ini tidak ada ya. Dan jika pendengar mau ngambil darah begitu ya, untuk pelayanan di wilayah Kabupaten Kediri ini buka dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Lalu informasi yang kami terima lagi dari wilayah Madiun Kota, bahwasanya di hari ini akan ada grebek Maulid Nabi Muhammad 2026 yang akan digelar di Masjid Besar Kuno Taman dan finishnya di Alun-Alun Kota Madiun. Untuk rekayasa arus lalu lintasnya ini di Jalan Asahan, Jalan Konari, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Jawa, Jalan Pahlawan, dan juga Jalan Semeru ini akan ditutup. Jadi bisa melewati jalan-jalan yang lain yang tidak dilewati grebek Maulid Nabi Muhammad ini. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Ibu Novi yang melakukan perjalanan di wilayah Baron untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar di wilayah Baron hari ini. Cuaca pun juga cerah. Pak Doni pun juga menyampaikan informasi dari Mauspati menuju ke Nganjuk sudah sampai di Sukomoro. Arus lalu lintasnya lumayan lancar, cuaca cerah, kendaraan didominasi roda 2 dan juga roda 4. Alvan.
1: Ya, terima kasih Imalana dan Mahbub Jamal sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, menjelang jam 8 pagi, saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan perjalanan. Sehat selalu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat pagi seluruh cakra semuanya. Kali ini bersama dengan saya Imalana yang akan menemani kalian pada pagi hari ini. Dan pastinya saya juga tidak sendirian ya. Kali ini di ruang gatekeeper ditemani oleh Alvan Amar dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda pastinya. Dan seluruh cakra di hari ini tepat tanggal merah ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Buat seluruh cakra, apakah hari ini sedang ada pengajian atau lagi liburan saja ini ya? Bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi seluruh cakra yang berlokasi di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Nariah Pacul. Tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul di Timur Jalan.

0: Baik, Sudah Cakra, kali ini ada informasi terkait dengan kebakaran yang terjadi di sejumlah rumah, di sebuah rumah maksud saya milik warga di Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk. Yang dimana rumah tersebut ini ludes dilalap api saat pemiliknya sedang pergi jalan-jalan bersama dengan anaknya. Peristiwa kebakaran ini membuat bangunan rumah mengalami kerusakan yang sangat parah. Setelah api dengan cepat membakar bagian dalam rumah dan sejumlah barang yang berada di dalamnya, kobaran api kemudian ditangani petugas pemadam kebakaran agar tidak merembet ke bangunan di sekitar lokasi. Dan Sudur Cakra, saat kejadian rumah dalam kondisi ditinggalkan oleh pemilik, pemilik rumah diketahui sedang berpergian bersama anaknya. Sementara itu penyebab pasti kebakaran ini masih dalam penanganan dan penyelidikan petugas terkait. Petugas yang melakukan upaya pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi bara maupun titik api yang dapat memicu kebakaran kembali. Warga sekitar pun juga turut membantu proses penanganan dan mengamankan area di sekitar lokasi kejadian. Dan Sudara Cakra, peristiwa ini kembali menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memastikan kondisi rumah aman sebelum berpergian. Pastikan kompor sudah dimatikan, peralatan elektronik yang tidak diperlukan itu dicabut, dan sumber api tidak ditinggalkan dalam kondisi yang menyala. Cek informasi ke Jamal, silakan.
1: Ada informasi ini tadi disampaikan oleh teman-teman BMKG bahwa pada pukul 7 lebih 49 menit tadi terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 2,8 di Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 60 km. Okay. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada laporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut. Hmm. Lalu ada info disampaikan oleh Ibu Faiza, untuk perjalanan kali ini dari Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang sudah melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo. Kondisi arus lalu lintas masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja. Ima.
0: Ke Alvan, silakan.
2: Ya, Ma, festival Sonhor kemarin yang berlangsung di wilayah Banyuwangi ya. Ini juga kembali memakan korban jiwa.
0: Okay.
2: Kemarin Sonorek berlangsung di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, di mana seorang warga atas nama Bonari 44 tahun ini meninggal dunia saat mengikuti karnaval dan parade Sonorek dalam rangka memperingati HUT RI ke-81. Diketahui korban merupakan penyewa perangkat Sonorek yang mendadak ambruk di tengah gelaran acara pada hari Minggu malam. Keterangan dari Camat Pesanggaran, Didi Eko Wahyudi, ini mengatakan kalau korban meninggal setelah diduga kuat mengalami serangan jantung karena mengkonsumsi minuman keras. Serangan jantung karena mengkonsumsi minuman keras ini sebelum acara dimulai. Karena korban saat start itu mengkonsumsi miras dengan jumlah yang cukup banyak disebutkan. Kemudian saat parade berlangsung dan baru jalan sekitar 1 kilometer, korban mendadak terkapar di tengah jalan dan setelah dilarikan ke puskesmas setempat, ini korban sudah meninggal dunia. Akibat meninggalnya korban, parade Sonorek yang digelar di Desa Sumbermulyo, Pesanggaran Banyuwangi ini juga langsung dihentikan. Penghentian dilakukan setelah seorang peserta meninggal pada hari Minggu malam. Jadi untuk paradenya tidak dapat dilanjutkan, baru jalan 1 kilo karena ada korban meninggal langsung dihentikan. Kejadian pada hari Minggu malam tanggal 23 Agustus, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, sebelumnya ada Mahbub Jamal, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudara Cakra, kali ini kita sudah tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Bapak Ibtu Muhadi, terkait dengan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka kegiatan Grebek Maulid Kota Madiun. Selamat pagi, Bapak.
4: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Ini jadi kan lagi ada di mana ini, Bapak?
4: Iya, ini berada di tengah kota ini, tengah kota, terkait kegiatan rekayasa arus lalin mengingat ada giat Grebek Maulid di Kota Madiun. Demikian, Mbak.
0: Jadi untuk rekayasa lalu lintasnya ini yang disiapkan oleh Satlantas Polres Madiun Kota, bagaimana Bapak? Di mana saja juga?
4: Iya, jadi kegiatan sudah dimulai sejak pagi tadi 05 sampai 06 itu kedatangan peserta, dan 07 tadi diberangkatkan dari Masjid Kuno Taman yang berada di Jalan Asahan. Dan rekayasa yang kita awali dari Jalan Salak Asahan atau Jalan Kapuas itu kita tutup yang dari arah selatan.

0: ke utara untuk pemberangkatannya. Kemudian jalur itu ke arah utara, ke arah jalan Wuni, Simpang 3 Wuni. Nah, dari Simpang 3 Wuni maupun jalan Kapten Saputra, kendaraan roda 4 kita alihkan ke arah Gulun, dan roda 2 bisa masuk dan masuki gang-gang. Namun demikian tadi terpantau juga lancar, terkendali. Sampai saat ini yang terdepan sudah mendekati alun-alun dan ekor mendekati matahari. Begitu saat ini masih berlangsung. Dan rute tadi dari Jalan Uni lanjut ke Jalan Kemiri, kemudian Bali Kenari di Kenari, kemudian tekuk kiri Jalan Panglima Sudirman, lanjut tekuk kanan ke Dr. Sutomo, lurus sampai dengan Jalan Jawa. Jalan Jawa kita tekuk ke kiri sampai dengan patung Pediotron, lanjut ke Jalan Pahlawan, kemudian tekuk kanan ke Jalan Semeru, lurus nanti ke alun-alun. Demikian, Pak.
1: Kira-kira untuk pemberlakuan rekayasa arus lalu lintasnya ini sampai jam berapa, Jay, Bapak?
0: Iya, ini sudah selesai. Nanti diperkirakan sampai dengan pukul 9 sudah normal kembali. Namun demikian, dari kegiatan Grebek Maut ini tidak menutup semua akses, tidak. Ini untuk Grebek Maut tidak menutup semua jalan atau ruas jalan. Jadi di pinggir sebelah kiri, karena ini sifatnya hanya grebek ataupun jalan kaki. Jadi peserta itu jalan kaki, tidak ada kendaraan besar ataupun hiburan, drum band dan lain sebagainya. Ini diikuti beberapa siswa, khususnya dari siswa SMP Sekota Madiun. Demikian, Pak.
1: Jadi untuk imbauan Satlantas Polres Madiun Kota kepada masyarakat ini, Pak, pripun monggo?
0: Yeah. Terima kasih, saya sarankan kepada seluruh masyarakat Kota Madiun untuk menggunakan jalur yang sudah ditentukan. Untuk jalur utama atau protokol itu kendaraan masih bisa berjalan di sebelah kanan. Untuk peserta Grebek Maut berada di sebelah kiri. Jadi ada penutupan beberapa ruas tadi yang saya sebutkan. Saat ini sudah normal kembali di sepanjang jalur Jalan Asan maupun Jalan Kemiri. Kemudian Jalan Bali Kenari juga sudah normal. Untuk saat ini peserta aksi sudah mendekati alun-alun dan ekornya sudah hampir mendekati Lawu Plaza. Jadi jalur yang digunakan di Jalan Pahlawan itu sisi kanan. Jadi pengendara yang lain bisa menggunakan jalur sebelah kiri. Sampai saat ini situasi kondisi aman terkendali, arus lalu lintas lancar, tidak terjadi hambatan maupun gangguan. Demikian, Pak.
1: Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya. Sudah masih menyempatkan untuk on air by phone bersama dengan kami.
0: Ya.
1: J, terima kasih banyak, J. Pak. Selamat pagi. Selamat
0: pagi. Sama-sama. J. J. Terima kasih.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, sempat tersambung dengan KBO Satlantas Polres Madiun Kota, Bapak Ibtu Muhadi, terkait dengan rekayasa arus lalu lintas dalam rangka kegiatan Grebek Maulid Lintas dalam rangka kegiatan Grebek Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di wilayah Kota Madiun. Untuk informasi yang kami dapatkan, bahwasannya untuk Grebek Maulid Nabi ini sudah mulai sampai di garis finish, tepatnya di alun-alun Kota Madiun ya. Untuk ekor grebeknya ini pun juga sudah terlihat mau sampai di garis finish. Dan untuk pengendara roda 2 ini masih bisa menggunakan jalur kiri, namun untuk pengendara roda 4 dihimbau untuk saat ini menggunakan jalur alternatif yang lain saja jika tidak ada keperluan yang mendesak, begitu. Karena hingga saat ini pun masih berlangsung untuk kegiatan grebeknya. Jadi perkiraan akan selesai pada pukul jam 9 pagi nanti.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Seluruh Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah di hari ini ada kewaspadaan di perjalanan begitu? Bisa kabarkan kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Syafi'i ini di jalur Mojokerto yang arah Nganjuk lewat arteri sampai di Simpang 3 Mengkreng masih cukup lancar untuk pagi hari ini dengan dominasi kendaraan pribadi banyak melintas. Kemudian ditambahkan oleh Pak Faisal yang perjalanan juga dari Sukomoro ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di Tugu Bawang Merah Nganjuk yang ke arah Bypass juga disampaikan masih cukup lancar, cenderung lengang di hari Selasa pagi ini. Lalu info lain juga masuk tadi ditambahkan oleh Mas Erwin, ini di kawasan Kediri Kota, Jalan Hayam Wuruk disampaikan masih lancar juga dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian lewat WA tadi masuk juga disampaikan oleh Mbak Utami, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota lewat jalur Manyaan masih lancar, sempat melintas di Pace, Locara tadi juga tidak ada hambatan. Okay. Cuaca sudah merata cerah, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Seluruh Cakra, Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan 2 orang yang masuk dalam target operasi dalam pelaksanaan operasi Tumpas Semeru 2026. Dari penindakan tersebut, polisi menyita ribuan pil double L serta beberapa gram narkotika jenis sabu. Kedua orang yang diamankan tersebut menjadi bagian dari sasaran operasi pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya di wilayah Kabupaten Nganjuk. Penangkapan dilakukan setelah petugas melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan peredaran barang terlarang. Dan Seluruh Cakra, barang bukti yang berhasil diamankan polisi diantaranya ada ribuan butir pil double L dan sabu dengan berat beberapa gram. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Penindakan ini menjadi bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang dapat membahayakan masyarakat, khususnya generasi muda. Polisi juga terus melakukan pengembangan untuk mengetahui kemungkinan adanya jaringan atau pihak lain yang terlibat. Dan masyarakat juga diimbau untuk ikut berperan dalam mencegah peredaran narkoba jika mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkotika maupun obat keras, segera informasikan kepada pihak yang berwenang.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Baik, Sudah Cakra, semara kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini tidak berhenti sampai di tanggal 17 Agustus saja. Bahwasannya untuk kegiatan PHBN itu masih berlanjut sampai di bulan September 2026. Dan salah satunya di wilayah Prambon, ini tanggal 26 Agustus itu masih ada karnaval. Dan untuk pesertanya dari tingkat SMP, SMA. Untuk startnya di SDN 1 Tanjung Tani, untuk finishnya di SDN 2 Watu Dandang. Tanggal 28 Agustusnya pun juga masih ada kegiatan PHBN, ada gebiar senam dan lomba gembira peserta dari PKK, DWP dan juga GOW. Tanggal 29-nya ada lomba MTQ dan di tanggal 31-nya itu masih ada parade drum band. Untuk pesertanya dari tingkat SD, SMP, SMA dan juga desa. Tanggal 2 Septembernya itu ada resepsi peserta dari instansi ataupun pemenang lomba. Cek informasi terlebih dahulu ke gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada informasi disampaikan oleh Pak Wahid, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Saradan. Masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat saja. Ada Pak Wildan di jalur Kabuh Jombang, saat ini ramai lancar arah ke Lamongan, banyak kendaraan besar juga yang melintas, mohon untuk lebih waspada. Pak Ilham di kawasan Loceret Nganjuk, arah ke Nganjuk Kota, untuk pagi hari ini kondisi arus lalu lintas ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Pak Arsyad, perjalanan dari Pare menuju ke arah Prambon Nganjuk sudah melintas di jalur Mejono Plemahan Kediri. Masih aman lancar di jalur Mejono Plemahan, cuaca juga masih cerah, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, kali ini kita sudah tersambung ke penelpon, ada Mas Azril. Selamat pagi, Mas Azril.
4: Selamat pagi, Mbak Ima.
0: Oke, posisi di mana ini, Mas Azril?
4: Posisi sekitaran Burno.
0: Burno?
4: Oh. Burno Bojonegoro.
0: Oke, dari arah mana ini, Mas Azril?
4: Dari arah Jombang menuju ke Babat, Babat menuju ke Bojonegoro, ini nanti kiriman ke Rengel. Jadi via Balen Bojonegoro.
0: Oke, siap. Untuk arusnya aman kah di sepanjang jalan?
4: Aman, terkendali, Mbak.
0: Padahal lagi weekend ya. Kok ya, weekend mungkin, sih, tanggal merah maksudnya?
4: Lagi sibuk ya mungkin. Sibuk acara di
0: desa masing-masing,
4: desanya masing-masing. Betul.
0: Jadi untuk jalur provinsinya masih aman.
4: Masih aman, terkendali.
0: Oke. Okay. Cuacanya
4: harusnya gini, jadwal libur, tapi kita tetap bekerja.
0: Tetap kirim-kirim ya.
4: Kemarin itu kan sudah dibilangin, katanya besok tanggal merah. Kalau di tempat kita kan untuk tanggal merah kan libur,
0: Mbak. Oke. Okay.
4: Nah, kebetulan ada toko yang minta dikirim untuk hari ini. Jadi mau gak mau kan kita kemarin sore loading gitu.
0: Oh gitu, jadi harus tetap kirim ya. Tanggalnya gak ada yang merah, tanggalnya hitam semua ini jadinya.
4: Kebetulan cuma saya aja yang jalan hari ini.
0: Oh
4: jadi
0: gitu.
4: Jadi untuk Mas Kopeng dan kru yang lain libur.
0: Oke, siap. Berarti cuma satu tujuan aja ya untuk hari ini?
4: Iya, satu tujuan Tuban bagian Rengel, cuma kita kan kalau misalkan lewat Tuban Kota kan muter jauh. Jadi ini via Bojonegoro Balen.
0: Oh gitu, oke. Berarti di sepanjang jalan pun juga nggak ada kayak grebek-grebek kayak gitu ya? Grebek Maulid Nabi
4: belum
0: gitu, nggak ada?
4: Ini sepanjang Jombang sampai ke Burno ini alhamdulillah masih aman terkendali, Mbak.
0: Oke, siap. Untuk cuaca di sana gimana?
4: Cuacanya sudah mulai memanas ini.
0: Panas menyengat ya.
4: Ya, kalau pagi kan masih ada silir-silirnya angin.
0: Masih ada embun juga.
4: Iya.
0: Mulai siang sudah mulai panas ya. Ternyata di sana juga sama ya di wilayah lainnya.
4: Iya. Padahal tadi berangkat dari Jombang terus Kabuh, Imbang itu masih lumayan dingin kan, soalnya untuk Kabuh mengarah ke utara kan masih dominan dengan apa ya, hutan. Jadi masih alami gitu.
0: Oke, terus keluar itu sudah mulai panas cuacanya.
4: Sudah mulai semlenget ini.
0: Oke, siap. Mas Azri, ada lagi yang mau disampaikan? Monggo.
4: Mungkin cukup, Mbak. Nanti diap kembali untuk ke depan itu.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Azri untuk waktunya.
4: Baik, terima kasih kembali. Selamat bekerja, sehat selalu.
0: Ya, selamat bekerja juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat tersambung dengan Mas Azril ya, yang lagi perjalanan ke jalur Babat Bojonegoro. Untuk arusnya hari ini lumayan aman saja ya, tidak ada kewaspadaan yang berarti begitu. Tidak ada event Grebek Suro juga di wilayah Grebek Maulid Nabi maksud saya di wilayah Bojonegoro. Untuk cuaca hari ini juga sudah mulai panas di wilayah Bojonegoro. Dan Mas Sudu Cakra yang mungkin di wilayahnya hari ini sedang ada event begitu ya, bisa hubungi kami di 0852 9001061.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

Mbak Isru Cakra, tadi juga sempat diinformasikan ya bahwa di ruang gatekeeper tadi ada beberapa informasi di hari ini akan ada karnaval son ya, tepatnya di wilayah Waung Prambon akan ada son horek dan juga karnival pada pukul 3 atau 4 sore nanti untuk mulainya sampai malam ini untuk selesai karnaval tersebut perkiraannya ya, karena memang untuk mulainya sudah dari sore begitu, jadi pastinya untuk selesainya pun akan sampai malam hari. Selanjutnya dari wilayah Lengkong pun untuk kegiatan PHBN ini masih terus berlanjut. Tanggal 26 Agustus 2026 besok akan ada pawai budaya atau karnaval tingkat SMP, SMA, dan juga umum untuk startnya di halaman kecamatan pada pukul 12 siang sampai dengan selesai. Tanggal 27-nya pun juga ada jalan santai bersama Bapak Bupati untuk startnya di halaman kecamatan jam 6 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya tanggal 29 di wilayah Lengkong ini juga masih akan ada kegiatan PHBN, yakni ada bazar dan pentas seni. Jam 3 sore mulainya di halaman kecamatan. Selanjutnya tanggal 31 Agustus itu terakhir ada resepsi kenegaraan yang berada di halaman kecamatan jam 8 pagi sama dengan selesai. Lalu di bulan Septembernya masih belum ada tanggalnya, ini ada solawat bersama tepatnya di halaman kecamatan jam 6 sore sampai dengan selesai. Lalu di wilayah Kertosono pun juga kegiatan PHBN ini masih terus berlanjut Sudut Cakra, tepatnya di tanggal 26 besok itu juga akan ada karnaval pawai budaya pergugus yang akan diikuti oleh tingkat TK, PAUD, RA, SD ataupun MI begitu. Untuk startnya di SDN Banaran, untuk finishnya di Pondok Pesantren LDII. Tanggal 27-nya pun juga masih ada karnaval pawai budaya. Lokasinya pun juga sama di SDN Banaran, finishnya di Ponpes LDII. Untuk tingkatnya ini tingkat SMP dan juga tingkat SMA. Terakhir di tanggal 4 sampai 5 September 2026 akan ada bazar dan hiburan, tempatnya di halaman kecamatan, untuk waktunya dari jam 3 sore sampai dengan selesai, diikuti oleh desa, dinas, instansi, dan juga sekolah.

Baik, jadi buat Sudut Cakra yang mungkin besok punya agenda berpergian, terutama yang akan melintas di sejumlah wilayah Kabupaten Nganjuk seperti Lengkong, Prambon ataupun Kertosono begitu ya, perlu diperhatikan lagi karena besok ada beberapa kegiatan karnaval yang pastinya akan berpotensi mempengaruhi arus lalu lintas di wilayah tersebut, mulai dari kemungkinan penutupan ataupun pengalihan arus, kepadatan kendaraan hingga antrian di sejumlah ruas jalan. Jadi sebelum berangkat pastikan sudah mengetahui dulu kondisi jalur mana yang akan kalian lewati. Ke Alvan, silakan.

0: Buklinggau. Bahan tersebut dinilai dapat membantu mencegah penyebaran api, sekaligus memadamkan api terutama pada tahap awal kebakaran. Cara kerjanya dengan memisahkan unsur-unsur yang mendukung proses pembakaran. Presiden kemudian meminta teknologi itu untuk diuji lebih lanjut, termasuk kemungkinan produksi secara massal. Presiden juga meminta agar teknologi tepung ubi tersebut dikaji untuk kemungkinan penggunaannya menggunakan helikopter, seperti metode water bombing yang selama ini dilakukan dalam penanganan karhutla. Selain tepung ubi, Presiden meminta BNPB dan BRIN mengkaji berbagai bahan maupun teknologi lain yang dapat digunakan untuk mempercepat pemadaman dan pencegahan penyebaran api. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan, terutama untuk menjangkau wilayah yang sulit dipadamkan menggunakan metode konvensional. Presiden menegaskan seluruh sumber daya, teknologi, dan inovasi yang tersedia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk menangani kebakaran hutan dan lahan secara cepat dan efektif. Ima.
1: Terima kasih Alvan Amar. Ke Jamal, silakan.
2: Ya Ima, ini tadi masuk informasi disampaikan oleh Pak Wahid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Jombang. Jadi tadi menanyakan juga ya, untuk pengalihan itu mulai kapan? Kalau pengalihan di Jombang itu mulai tanggal 26 besok ya.
1: Okay.
2: Dan itu pun di jalur utamanya, artinya di sekitaran lokasi muktamar, di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Hasyullah di kawasan Tabak Beras Jombang. Untuk saat ini masih aman, belum ada. Tapi kewaspadaan nanti mulai sore kemungkinan ya. Okay. Karena bisa jadi para muktamirin ini ada yang sudah datang ke lokasi muktamar pada sore hari nanti, walaupun besok registrasinya ya. Tapi untuk informasi rekayasa, untuk ring satunya tadi di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Hasyullah itu akan ditutup total pada tanggal 27 atau pada pembukaan ya, yang dijadwalkan akan dibuka oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan di tanggal 26 itu sudah dilakukan persiapan-persiapannya, mengingat tanggal 26 nanti akan ada kedatangan para muktamirin. Jadi untuk jalur yang ditutup Kiai Haji Wahab Hasyullah, sementara untuk kendaraan yang dari arah Kediri ini dialihkan ataupun disarankan untuk masuk di pintu tol Bandar Kedungmulyo. Jikapun tidak berkenan, nanti bisa lewat di Ebong Miring Denanyar itu ke Simpang 4 Sambong. Lalu dari Simpang 4 Sambong nanti dialihkan menuju Jalan Brigjen Kretarto. Jadi tidak bisa belok ke kiri tapi lurus begitu ya dari Simpang 4 Sambong nanti. Sementara yang dari arah Lamongan atau dari arah utara nanti ada penyekatan di Simpang ataupun exit tol Jombang. Jadi kendaraan disarankan untuk naik di pintu tol Jombang gitu ya. Nanti kalau yang ke arah Nganjuk bisa turun di Bandar Kedungmulyo Jombang. Kalau yang ke arah Mojokerto, nanti bisa turun di tol Mojokerto. Atau lewat jalur bawah, itu nanti mulai di Simpang Ploso, ini di ring 2-nya ya. Jadi kendaraan yang dari arah utara, nanti yang akan menuju ke arah Nganjuk ataupun Kediri, dialihkan di Simpang 3 jalur bawah Ploso, ke Jalan Raya Pelandaan, tembusnya nanti di Jatikalen Nganjuk. Kalau yang dari arah utara mau arah Mojokerto, lewat jalur bawah nanti bisa lewat Kabuh Jombang. Jadi Simpang 4 Kabuh menuju ke arah Mojokerto dialihkan di Simpang 4 Flyover Jembatan Ploso sampai ke Jalan Raya Brantas, Jalan Raya Gedek Ploso, tembusnya di Gedek Mojokerto. Nah ini untuk ring 2 ya. Dan untuk ring 3 ini lebih jauh lagi untuk pengalihannya. Jadi kendaraan yang dari arah Kediri kalau tidak bisa lewat di pintu tol Bandar Kedungmulyo ya, nanti lurus saja di jalur utama sampai di Simpang 3 Sembung ya kan. Simpang 3 Sembung nanti menuju Jalan Raya Sembung, lalu ke Ngudo sampai ke Mojowarno, dan tembus di Simpang 4 Gambiran Mojoagung. Nah untuk kendaraan yang dari arah utara atau dari arah Lamongan yang akan menuju ke Mojokerto, nanti kalau tidak memang tidak bisa masuk ke tol, itu nanti juga bisa lewat Simpang 4 Kabuh menuju Jalan Raya Tapen, ke Pasar Tapen, sampai kemudian ke Gedek Mojokerto. Jadi untuk skema-skema tersebut memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, karena posisinya bakal ada 5.000 ternyata Ima ya.
1: Lumayan banyak sekali.
2: Banyak sekali. Jadi kita bayangkan Jombang itu yang kotanya

0: tidak sesibuk Jakarta atau Surabaya gitu ya, tiba-tiba kedatangan 5.000 orang muktamirin dari seluruh Indonesia, di mana mereka juga akan menggelar kegiatan selama satu minggu penuh.
1: Waduh,
0: nah ini kan juga betul, ini kan juga jadi salah satu ini ya, apa namanya, perhatian juga bagi seluruh Cakra yang mungkin akan melaksanakan kegiatan atau apa namanya perjalanan. Menuju ke arah Jombang ataupun melintas di arah Jombang. Lalu ada informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Faisal, perjalanan dari Trawulan Mojokerto menuju ke Blitar sudah sampai di lampu merah Mojoagung, terpantau lalu lintasnya ramai lancar di kedua arah. Untuk cuaca juga cerah. Nanti insya Allah juga akan diupdate terus oleh Mas Faisal sampai ke wilayah Blitar. Pak Imam, di kawasan Gudo Jombang untuk saat ini pantauan arus lalu lintasnya tidak begitu ramai. Wah, ini mungkin belum ini belum terdampak, jangan bilang tidak begitu ramai. Ya.
1: Masih belum.
0: Di Gudo karena memang juga jadi salah satu jalur itu ya, Ima ya. Jalur apa Muktamar namanya, pengalihan.
1: Juga. Oh, baru pengalihan.
0: Di ring tiganya tadi. Jadi tadi kan ring tiga sembung, nanti ke wilayah Gudo masuk ke wilayah Mojowarno, lalu ke Mojoagung. Nah ini mungkin untuk saat ini masih sih aman. Nah nanti malam mungkin ya. Nanti malam udah mulai agak ramai itu di kawasan Gudo. Lanjut lagi tadi Mbak Diana ya. Ini untuk kawasan Nganjuk di Jalan Barito saat ini juga ramai lancar. Dominasi kendaraan roda 2 dan cuaca masih cukup cerah, Hima.
1: Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salama yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bayu Suri Cakra, buat yang akan melintas begitu ya dalam waktu dekat ini di wilayah Jombang, khususnya di sekitar lokasi pelaksanaan muktamar nanti, perlu memperhatikan adanya rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh Polres Jombang. Pengaturan arus kendaraan nantinya akan dibagi menjadi 3 ring sehingga kemungkinan akan ada pembatasan maupun pengalihan arus di sejumlah ruas jalan. Nah, Suri Cakra, supaya perjalanan tetap lancar, pastikan untuk memperhatikan rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Kalau tidak memiliki kepentingan di sekitar lokasi muktamar, sebaiknya gunakan jalur alternatif yang sudah disiapkan saja. Jangan sampai sudah berada di jalan baru, ini bingung mencari jalur alternatif yang mana. Jadi rencanakan perjalanan dari sekarang, patuhi arahan petugas, dan tetap utamakan keselamatan.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Malana, dan di ruang gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kirimkan jika di perjalanan Anda menemui kewaspadaan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Neria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Neria, yakni Neria CA, Neria Gester, dan Neria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Neria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat Sido Cakra yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Bogor. Tepatnya di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Krep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Menit ke 10 lepas dari jam 9 kita update informasi ke Gatekeeper. Jamal, silakan.
1: Ada Mbak Fatimah tadi mengabarkan untuk kondisi cuaca di Magetan hari ini di dominasi cerah.
0: Oke. Okay.
1: Sementara arus lalu lintas di jalur utama perkotaan kini juga menerapkan skema baru katanya.
0: Oke, okay, gimana
1: jadi,
0: itu?
1: Jadi satu arah di beberapa jalan protokol, tapi masih aman saja meskipun harus ada penyesuaian begitu ya. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Fikri tadi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun lewat jalur Saradan sejauh ini juga masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Ada Pak Dedi di jalur Kertosono, Simpang 4 Kertosono yang ke arah barat, saat ini ramai lancar saja. Di jalur utama banyak kendaraan roda 4 juga yang melintas. Sementara untuk cuaca juga masih cukup cerah. Pak Febri melintas di jalur Papar Kediri dari arah Pare tadi menuju ke arah Nganjuk juga masih aman lancar. Sedikit hambatan tadi di perlintasan kereta api, tapi lepas dari itu masih aman saja.
0: Okay.
1: Ada Pak Purwanto tadi mengabarkan untuk kawasan Badas Kediri yang ke arah Jombang sejauh ini terpantau ramai lancar untuk arus lalu lintas di jalur utamanya. Sementara untuk cuaca disampaikan juga masih cukup cerah. Pak Udin, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di jalur Bandar Kedung Mulyo.
0: Okay.
1: Sejauh ini kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar saja, tidak ada kemacetan, tidak ada hambatan, dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cerah, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Suri Cakra, cuaca di wilayah Jawa Timur hari ini Selasa 25 Agustus 2026 akan diperkirakan didominasi oleh kondisi cerah. Meski begitu, masyarakat tetap perlu mewaspadai potensi adanya kabut, asap hingga udara kabur di sejumlah wilayah. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah dengan peluang munculnya kabut ataupun asap. Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cerah masih mendominasi, namun sejumlah wilayah berpeluang menjadi udara kabur. Sementara malam hingga dini hari, cuaca kembali diperkirakan cerah dengan potensi kabut ataupun asap. Untuk suhu udara Jawa Timur hari ini berada di kisaran 9 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan sekitar 33 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan sekitar 5 hingga 46 km per jam. Sementara untuk wilayah perairan Jawa Timur, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, namun masyarakat yang beraktivitas di laut perlu memperhatikan kondisi angin dan juga gelombang. Di perairan selatan Jawa Timur, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,8 hingga 2,2 meter, dengan angin dari arah timur yang dapat mencapai sekitar 56 km per jam. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi nelayan maupun masyarakat yang beraktivitas di kawasan perairan. Dan Seru Cakra, dengan adanya potensi kabut, asap, dan udara kabur, pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama pada pagi maupun malam hingga dini hari. Kurangi kecepatan kendaraan jika jarak pandang ini sudah mulai berkurang, dan pastikan juga lampu kendaraan digunakan sesuai dengan kondisi.

0: Baik, Sudut Cakra, secara umum memang untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur untuk hari ini akan didominasi oleh cuaca cerah. Tetapi tetap perlu untuk selalu waspada terhadap potensi adanya kabut, asap ataupun udara kabur, terutama saat pagi serta malam hingga dini hari. Dan buat Sudut Cakra yang pagi ini mungkin akan berangkat kerja ataupun melakukan perjalanan mungkin ya, jangan hanya melihat kondisi cuaca yang cerah saja. Pastikan jarak pandang itu tetap aman, kurangi kecepatan jika kondisi jalan berkabut atau udara mulai kabur, dan selalu utamakan keselamatan. Apalagi bagi Sudut Cakra yang mungkin akan melintas di jalur-jalur yang ramai, tetap fokus dan jangan terburu-buru. Lebih baik terlambat beberapa menit daripada memaksakan perjalanan dalam kondisi yang kurang aman. Cek informasi ke Jamal, silakan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Zainul, perjalanan dari Ngawi menuju ke arah Nganjuk saat ini sudah masuk di jalur di kawasan Nganjuk Kota juga masih aman lancar, okay. Dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu Mbak Fatimah ya, ini tadi menambahkan informasi kalau beberapa ruas jalur yang ada skema baru itu, yang pertama di Jalan Panglima Sudirman Magetan, di jalur protokol, arusnya dibalik menjadi satu arah dari timur ke barat menuju pasar baru. Sebelumnya jalan ini berlaku dari barat ke timur, jadi dibalik aja. Lalu Jalan Kresno berubah arah menjadi satu arah dari barat ke timur. Kendaraan dari jalur ini diarahkan ke Jalan Pandu, Jalan Bismo hingga keluar di Jalan S. Parman. Yang ketiga, jalur dua arah tetap, yakni sistem dua arah tetap dipertahankan di Jalan MT Haryono, lalu di Jalan Kunti dan sebagian ruas Jalan Sumatera. Ini untuk beberapa skema di wilayah Magetan yang ada pembaruan. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Mbak Ayu, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di jalur Pace Nganjuk juga masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Teman-teman dari BMKG ini tadi juga memberikan informasi baru saja terjadi gempa dengan kekuatan magnitudo 2,2 terjadi di wilayah Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kedalaman 52 km. Tapi sampai dengan saat ini tidak ada informasi mengenai dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut, Ima.
0: Terima kasih, Mabub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra tadi sempat diinformasikan ya, bahwasannya di wilayah Magetan, ini tadi ada beberapa pengaturan arus lalu lintas yang terjadi di wilayah Magetan. Ada beberapa jalan itu diberlakukan satu arah, yakni Jalan Panglima Sudirman, jalur protokol arusnya dibalik menjadi satu arah dari timur ke barat menuju ke kawasan Pasar Baru. Sebelumnya jalan ini berlaku dari barat ke timur. Lalu Jalan Kresno dan juga jalan dua arah ini tetap sama, sistem dua arah tetap dipertahankan ya, di Jalan MT Haryono, Jalan Kunti dan sebagian ruas Jalan Sumatera. Baik, kita ke penelpon. Kali ini ada Pak Arif yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Arif.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam.
0: Lagi di mana ini Pak Arif?
4: Ini lagi nonton ini tangkap ikan di Dusun Jombre di Sanggundang Legi Prambon.
0: Oh gitu, Agustusan ya? PHBN ya?
4: Iya, dalam rangka Agustusan ini. Tangkap ikan, berhadiah cempen.
0: Oh, berhadiah kambing ya. Waduh ya, lumayan itu.
4: Anak kambing.
0: Oh, anak kambing. Bukan ya. Kambing. Oke, ini diikuti seluruh warga desa Gondang Legi gitu warga, ya Pak?
4: Iya.
0: Ini nanti untuk hadiahnya itu yang paling gede gitu atau gimana Pak? Yang dapat hadiah itu nanti?
4: Yang paling gede itu ada 6 ekor, ada berat 6 kiloan. 4 ekor. Seberat 4 kiloan. Ini sudah ditangkap 2. Ketangkap 2.
0: Oh, gitu. Terus nanti tergantung beratnya, yang paling berat siapa? Nah, itu yang jadi pemenangnya gitu ya, Pak.
4: Ya 4 ekor disediakan 4 cempe.
0: Oh gitu. Oke.
4: Okay. Ya. Rame, murah meriah.
0: Dari jam berapa ini tadi, Pak?
4: Ya tadi jam berapa ya? 8:30. Oh, pas lewat kok rame-rame ada apa terus nonton gitu. Cari hiburan.
0: Oh gitu. Berarti pas lewat ya. Berarti bukan memang ikut ya?
4: Enggak. Ya. Nah. Okay. Pas lewat kok ada rame-rame gitu.
0: Okay. Lalu untuk arusnya di sana tapi aman kan ya, Pak? Ya kan dia di jalur desa ya.
4: Jalur desa arusnya tuh pada waktu kali mati terus diisi gitu.
0: Oh gitu. Okay. Siap.
4: Tapi kan musim kemarau kan bergilir. Terus diisi air gitu, terus diisi lele dijadikan Agustusan.
0: Oh iya, di sana kayaknya dari videonya ini lumayan panas sekali ya untuk cuacanya hari
4: lumayan,
0: ini.
4: Lumayan ya.
0: Okay.
4: Tadi sudah saya yakin Pak Benem ya yang sudah mendapatkan tadi.
0: Belum.
4: Ya, nanti tak kirim setelah ini nanti.
0: Okay, siap. Ada lagi Pak Arief yang mau disampaikan?
4: Enggak. Ya cuma jaga kendaraannya masing-masing biar aman.
0: Okay.
4: Cari hiburan nanti betul. Kalau kendaraannya hilang jadi susah nanti.
0: Betul sekali.
4: Iya.
0: Oke, Pak Arief, terima kasih banyak,
4: Ji. Terima kasih
0: untuk informasinya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Arief ini tadi ya di wilayah Gondang Legi Prambon, tepatnya di Combre. Ini tadi ada kegiatan PHBN begitu ya yang dilaksanakan di sana, yakni tangkap lele yang berhadiah anak kambing begitu. Nah untuk seluruh cakra sekalian, bagaimana di wilayah Anda? Apakah kegiatan PHBN-nya sudah berakhir ataukah masih berlanjut hingga hari ini? Bisa diinformasikan kepada kami 0852 9001061.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudah Cakra, buat Anda yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna, di Facebook ataupun di Instagram, dan bisa juga di website cakrakrisna.com. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Laila. Ini perjalanan di Jombang yang ke arah Mojokerto.
0: Oke.
1: Okay. Sampai di flyover Peterongan masih cukup lancar. Mm-hmm. Di pagi hari juga tidak ada hambatan. Ramai dominasi dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Cuaca juga dilaporkan cukup cerah sepanjang jalur. Kemudian informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Rahman, ini di Kediri Kota, melintas di Jalan Doho, kondisinya cukup ramai, banyak mobil box atau mobil muatan barang yang terparkir di sisi timur Jalan Doho.
0: Oke.
1: Jadi lebih hati-hati yang melintas di sana, cukup ramai tapi masih lancar, hanya sedikit menghambat di beberapa titik lokasi.
0: Oke.
1: Kemudian dari Mbak Anggita tadi berangkat dari Kertosono ke arah Kecamatan Rejoso Nganjuk, ini lewat Kecamatan Lengkong, Simpang Empat Pasar masih lancar. Tidak ada kegiatan PHBN sepanjang jalur yang ditemui, masih aman sampai pagi hari ini. Kemudian dari Mas Wawan di Madiun ke arah Jombang lewat ruas tol, ini sampai di ruas tol Nganjuk ke arah Jombang masih lancar juga untuk pagi ini di jalan tol dengan dominasi roda empat pribadi serta beberapa bus penumpang yang ke arah Surabaya, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh Cakra, asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak hanya mengganggu jarak pandang dan juga kualitas udara saja, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan, terutama sistem pernafasan. Partikel dan senyawa berbahaya yang terkandung dalam asap karhutla beresiko masuk ke saluran pernafasan. Ketua Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, Profesor Chandra Yoga Aditama, mengingatkan kepada masyarakat di wilayah terdampak untuk lebih menjaga kondisi kesehatan, salah satunya dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, sehingga daya tahan tubuh tetap terjaga. Dan seluruh cakra, masyarakat juga diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak, terutama bagi warga yang berada di sekitar wilayah yang berdekatan dengan lokasi kebakaran. Langkah ini penting untuk mengurangi paparan asap secara langsung. Jika memang harus beraktivitas di luar ruangan, seluruh cakra disarankan untuk menggunakan masker yang sesuai, serta memperhatikan kondisi kualitas udara di wilayah masing-masing. Setelah kembali ke rumah, jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan dan membersihkan bagian tubuh yang terpapar asap. Asap karhutla juga dapat menjadi perhatian khusus bagi kelompok yang lebih rentan terhadap gangguan pernafasan. Karena itu, jika muncul keluhan seperti batuk, sesak nafas, atau gangguan kesehatan lainnya, setelah terpapar asap, segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap jaga kesehatan, kurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap cukup pekat, dan terus pantau perkembangan kualitas udara serta informasi resmi dari pemerintah dan juga petugas terkait. Baik, kali ini kita ke penelpon, sudah tersambung dengan Pak Riono. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Riono.
4: Selamat pagi, Mbak Ima. Waalaikumsalam.
0: Oke. Lagi di mana ini, Pak Riono?
4: Ini lagi di ladang.
0: Oh.
4: Mau persiapan itu. Mau nanam buncis, Mbak Ima?
0: Oh gitu. Oh, beralih ke buncis. Nggak andewi lagi.
4: Waduh, ini andewinya ini kan saya jual timbangan gitu, Mbak Ima. Yang motong dia. Motongnya mindik-mindik, waduh, harganya mau turun lagi.
0: Oh gitu, akhirnya beralih ke buncis ya. Kalau buncis harganya berapa emang Pak Riono?
4: Wah, buncis sih mahal ya Mbak Ima, Kak. Di admin pasar itu 12.000 ya per kilo.
0: Oh lumayan ya.
4: Iya tapi gak punya.
0: Oh gitu. Oke, udah dari pagi tadi ta, panjenengan di ladang.
4: Baru datang Mbak Ima.
0: Oh gitu.
4: Tunggu sarapan. Waduh. Di rumah bangun ini kesiangan nih. Tanya malah kesiangan nih berangkat.
0: Oke. Di sana gimana Pak Riono cuacanya? Masih sama saja panas ya sepertinya ya.
4: Oh, iya, panas nih. Enggak ada setetes air hujan nih.
0: Tapi air masih aman kan?
4: Alhamdulillah airnya udah lancar itu. Mulai tanah sampai panen enggak putus kok airnya.
0: Alhamdulillah, enggak ada kemarau ya berarti di sana.
4: Ya ada, tapi kan bisa diatur gitu loh, Mbak Ima.
0: Oke, siap. Oke, Pak Riono. Mungkin bisalah nanti ngasih harga sayur mayur ya Pak Riono, biar tahu ini orang-orang juga di wilayah Pujon sayur mayur harganya berapa ya kira-kira gitu.
4: Ya nanti kalau sudah dikirim dari admin pasar, biasanya jam 12, jam 1 sudah dikirim ke sini.
0: Oh,
4: nanti
0: itu.
4: Saya posting ke sana.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Riono. Ada lagi Pak yang mau disampaikan? Oh ya, untuk karnaval PHBN-nya tanggal berapa Pak Riono di wilayah Panjenengan?
4: Tanggal 5 itu katanya cek sound. Jalan itu 6 gitu loh Pak Riono.
0: Oke.
4: Jadi jangan khawatir, itu nggak mengantur, nggak mengganggu jalan raya kok di jalan kampung.
0: Jalan, jalan-jalan desa ya.
4: Iya, yang nggak jalan itu namanya desa di saya itu Desa Ngeroto, lalu 1 kilo Pujon Pasar, lalu ke Pandesari Sebaluh, itu yang menghambat.
0: Lalu oke, itu di tanggal 5-6 juga.
4: Iya. Mau UTW, mau ke UTW tah Mbak Ima.
0: Insya Allah. Oke. Okay.
4: Jadi ketemu Mas Kopeng.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Riono. Ada lagi Pak yang mau disampaikan?
4: Oh ya, situ aja Mbak Ima ya sementara.
0: Siap.
4: Ini saya aktivitas lagi nih.
0: Siap. Terima kasih banyak J.
4: Oh iya Mbak Ima, sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum. Selamat melanjutkan aktivitas. Nah.
4: Waalaikumsalam Mbak Ima.
0: Dari Pak Riono ini terhubung bahwasanya di wilayah Pujon hari ini cuacanya masih mendukung untuk beraktivitas ya. Jadi tidak ada hujan ataupun panas yang berlebih. Jadi ya masih hangat begitu di wilayah Pujon hari ini. Lalu untuk arus lalu lintasnya di wilayah Pujon masih aman saja ya, tidak ada karnaval begitu di wilayah Pujon. Namun tadi sempat diinformasikan bahwasanya kalau di kota Malangnya itu di tanggal 29 nanti akan ada banyak sekali karnaval-karnaval son 29 dan juga tanggal 30. Namun di tanggal 25 ini masih aman saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti di wilayah Pujon dan juga sekitarnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam.

0: Baik, Sudha Cakra, kalau di sekitar tempat tinggal Anda atau perjalanan di sekitar Anda ini sudah ada beberapa kondisi asap mulai tebal, ini jangan dianggap sepele ya, karena asap tebal ini dapat mengganggu kesehatan. Jadi kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak mendesak, dan kalau memang harus keluar, jangan lupa untuk gunakan masker serta tetap perhatikan kondisi udara di sekitar, terutama untuk anak-anak dan keluarga yang lebih rentan terhadap gangguan pernafasan. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, tadi dari Bu Ana menginformasikan untuk wilayah Pandan Toyo Kertosono untuk lalu lintas masih aman lancar, cuaca juga panas. Ini mau request lagunya Judika, Ma. Okay. Judulnya terserah yang mana aja, asal nyanyi Judika okay. Tadi katanya. Siap. Bisa diputarkan karena pas tanggal merah juga. Kemudian Pak Toto di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto.
0: Okay.
1: Ini sampai flyover Peterongan, pasar Peterongan masih aman juga, tidak ada hambatan. Dari Kunjang melintas Mas Erwin tadi, hati-hati banyak truk muatan tebu yang ke arah selatan atau menuju ke arah Pagu. Jadi cukup padat, kalau mendahului pastikan sepi dari depan. Untuk jarak aman juga diperhatikan karena angin juga cukup kencang, jalur Kunjang ke arah Bogor Sleman ataupun juga sebaliknya.
0: Oke.
1: Kemudian dari Mbak Saskia tadi melintas di Warujayang ke arah Prambon, ini masih aman, depan kantor kecamatan Prambon masih dialihkan karena ada basar kemarin. Jadi untuk pagi ini masih harus lewat jalur alternatif, tapi muternya nggak jauh dan kondisi jalur juga cukup lebar, simpangan 2 kendaraan roda 4 masih bisa, hanya sedikit dialihkan depan.

0: Pak Lukman di jalur Kasembuan Malang.
1: Okay.
0: Ke arah Kandangan, kondisi arus lalu lintasnya untuk pagi menjelang siang hari ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Cuacanya masih bersahabat juga. Pak Fendi di jalur Gura Kediri juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat.
1: Terima kasih, Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
4: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda

0: Penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Gua Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Gua Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Gua Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Gua Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Gua Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Bayu Suruh Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Suruh Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika melakukan perjalanan di hari ini dan menemui kewaspadaan di perjalanan, hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852 9001061. Dan waktu pun juga sudah merapat di pukul 10 pagi. Waktunya saya, Imelana, harus bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Suruh Cakra.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 25 Agustus 2026 ya. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan keberkahan juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alfa Nama dan juga Ima Lana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami Seluruh Cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira bagaimana nih untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulorejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoar, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Bu Ana. Selamat pagi, Bu Ana.
1: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Apa kabar, Bu? Sehat ya?
1: Sehat,
0: Mas. Alhamdulillah. Ini posisi ada di mana, Ibu?
1: Aku ada di Bandan Toyo ini, Mas Jamal.
0: Oke, gimana nih kondisinya? Masih aman ya?
1: Aman, ramai. Oke. Pagi waktu yang ke pasar, Kak. Arah ke Bandan Toyo itu padat, Kak. Kalau nyebrang itu susah itu.
0: Kenapa itu?
1: Bandan Toyo saat arus lintasnya itu rame, Kak.
0: Padat ini ya, mulutan ya.
1: Boksi ini itu loh, Kak. Mau ke arah ke utara itu susah.
0: Oh gitu. Oh, mau nyebrang itu susah ya?
1: Iya, Kak. Padat karena itu.
0: Iya. Kira-kira tadi pas waktu belanja di pasar apa aja nih, Bu, yang mengalami kenaikan harga?
1: Kalau aku tadi beli apakah pepes lele, biasanya kan perbungkus itu 6.000 ya, Kak ya. Naik 7.500.
0: Naik juga ya pepes lele ya.
1: Ya, pepes lele perbungkus itu segitu, Kak. Terusan apa Kak? Botok apa itu, udang itu.
0: Oh iya. Kalau iya.
1: Perbungkus kan biasanya itu 3.000, sekarang jadi 4.000, Kak.
0: Artinya ini mungkin lele sama udang naik juga ya harganya ya?
1: Ya kalau nggak salah itu sudah beli mateng itu, Kak.
0: Gitu. Nah berarti mentahnya juga naik juga mungkin?
1: Iya kan beli makanan matang gitu. Terus timun itu nggak naik harga.
0: Masih aman ya?
1: Kalau ya, pecah itu naik, Kak. Naik banyak.
0: Sampai nggak, berapa, Bu?
1: Nggak kayak 15 1 kilo, Kak. Ibu kemarin beli 6.000 per kilo. Sekarang 15.
0: Waduh, kenaikannya cukup tinggi ya.
1: Iya, Kak. Terus dari mana itu? Sawi putih juga naik, Kak. Harganya enggak kayak kemarin itu. Kalau tomat itu harganya.
0: Terus iya.
1: Ubi ibu yang kuning itu, Kak. Sekarang tuh juga harganya. Kemarin per kilo tuh 6.000, Kak. Ini sekarang 8.000, Kak, ubi kuning. Ubi itu loh. Tapi enggak begitu besar, Kak. Itu. Ya, tempe juga naik itu harganya. Tempe per potong itu biasanya itu berapa ya, Kak? Kalau yang kecil itu 2.000, Kak. Sekarang jadi 2.500. Tahu juga, Kak. Tahu naik juga.
0: Iya. Waduh, ini kayaknya rata-rata juga naik semua ya?
1: Iya, Kak. Terus apa itu? Jeruk juga naik, Kak. Jeruk biasanya itu kalau jeruk madu itu yang itu per kilo 15, sekarang jadi 22, Kak.
0: Siap. Tapi selain itu, Kak, masih aman ya?
1: Aman, Kakak.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak, Bu Ana, sudah bergabung. Ya, terima kasih, Ibu Ana, ini tadi yang berada di kawasan Pandan Toyo, Kertosono.

0: Cek informasi ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, belakangan ini lagi ramai dibicarakan tentang desil mah dari data tunggal sosial ekonomi nasional. Ini terkait dengan rencana pemerintah untuk membatasi subsidi BBM kedepannya, di mana desil 9 dan juga desil 10 ini dilarang membeli BBM subsidi jenis Pertalite begitu.
0: Yeah.
1: Dan ini di wilayah Ponorogo mal, ada 903 kepala keluarga ini yang mengajukan pembaruan data desil per bulan Agustus 2026 ini, di mana ratusan warga yang mengajukan tadi mengaku kondisi ekonomi real tidak sesuai dengan desil yang dicek dalam DTSN milik pemerintah.
0: Yeah.
1: Jadi untuk para warga yang mengajukan ini mengaku masih kelas menengah ke bawah, tapi desilnya sudah desil tinggi begitu.
0: Hmm.
1: Nanti kan dampaknya para masyarakat tidak bisa mendapatkan bantuan, karena pada masyarakat di dalam desil 1-5 ini merupakan kelompok yang diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan pemerintah karena masuk kategori kesejahteraan rendah begitu.
0: Okay.
1: Tapi ratusan warga di Ponorogo tadi mengaku kalau masih belum sejahtera, tapi desilnya sudah desil 8, 9, 10 begitu.
0: Sampai ada itu kemarin itu di medsos agak ini agak lucu juga.
1: Gimana?
0: Jadi anaknya Pak Purbaya, Menteri Ekonomi, Menteri Keuangan, desil 7 ya kan?
1: Ya.
0: Terus ada tuh netizen yang bilang desil 10 dia.
1: Nah, itu anaknya siapa?
0: Nah, gitu. Itu dia. Lah, anaknya Purbaya aja desil 7 lah. Saya anak siapa ini?
1: Nah, karena itu ini banyak masyarakat yang mengajukan mal, dan menariknya yang mengajukan di wilayah Ponorogo dari 903 KK tadi, ada beberapa masyarakat yang memang berstatus sebagai ASN, TNI ataupun juga Polri yang mengajukan pembaruan data begitu, karena dirasa tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi khawatirnya kedepannya nanti akan berdampak kepada salah satunya yang menjadi sorotan masyarakat adalah untuk mendapatkan bantuan sosial, karena di desil 1-5 yang memang diprioritaskan, kemudian nanti takutnya akan tidak mendapatkan subsidi lain seperti BBM ataupun juga listrik mungkin kalaupun nanti akan digunakan desil ini. Jadi masyarakat ini pada rame-rame mengajukan yang sebenarnya sebelumnya di 1-5 tiba-tiba berpindah ke 6-10 ini pada mengajukan untuk dikembalikan lagi ke desil 1-5 karena masyarakat ini mengaku ekonominya masih tidak stabil, tapi desilnya tercatat di desil 9. Jadi ini pada mengajukan untuk ditinjau ulang untuk desil tadi. Dan keterangan dari Kabid Pemberdayaan Sosial, Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Ponorogo, Ibu Dian Ratih ini mengatakan kalau ratusan warga yang mendaftar ini akan dicek kembali untuk pembaruan di sistemnya, karena memang masyarakat dipersilakan untuk mengajukan peninjauan ulang atau keberatan kalau desilnya tidak sesuai dengan kesejahteraan di lapangan begitu. Jadi masih bisa diubah dengan peninjauan ulang. Tapi kalau di Ponorogo tadi ada 900 ini masih ditinjau, belum diketahui kenapa desilnya bisa berubah tinggi begitu. Karena kan memang untuk indikator penentuan desil kan jadi banyak sumber mal, bukan hanya dari penghasilan bulanan, tetapi dari aset yang dimiliki, kemudian listrik rumah, kemudian tingkat pendidikan dan juga keluarga itu juga berpengaruh. Jadi memang parameter menentukan desil bukan hanya dari penghasilan bulanan, tapi dari beberapa sumber yang saya baca tadi, dari berbagai aspek termasuk pendidikan, aset sampai listrik rumah juga menjadi patokan untuk tinggi rencana desil di wilayah Ponorogo atau skala nasional tadi. Ini yang menjadi sorotan yang belakangan ini viral di Ponorogo karena ada lebih dari 900 warga yang mengajukan pembaruan data desil pada Agustus 2026 ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bicara soal desil ya, Seru Cakra, di mana data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN kini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung perencanaan, penetapan, sasaran, dan evaluasi berbagai program. Dengan satu rujukan data yang terintegrasi dan terus diperbarui, kementerian atau lembaga dapat menggunakan basis informasi yang sama untuk mendukung kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran. Kalau pemanfaatan DTSEN ini diatur dalam instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, Badan Pusat Statistik atau BPS bertugas menyusun dan mengelola DTSCN. Sementara itu, kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah berperan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, antara lain sebagai penyedia sumber data serta mendukung pemutakhiran secara berkelanjutan. DTSCN pada awalnya dibangun dengan mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kemensos ya, dan juga pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem atau P3KE ini dan juga registrasi sosial ekonomi atau Reksosek. Kalau P3KE ini kalau nggak salah punyanya Menko Perekonomian. Data tersebut diperkaya dengan berbagai data administratif serta disinkronkan secara berkala dengan data kependudukan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Salah satu informasi penting dalam DTSCN adalah desil, yaitu pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Keluarga diperingkatkan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup 10% keluarga. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi. Kalau kata Kepala BPS RI Amalia Adiningkar Widyasanti, angka desil perlu dipahami sebagai satu pemeringkatan yang relatif. Dengan demikian, desil bukan ukuran absolut kemiskinan maupun ukuran nominal pendapatan atau kekayaan suatu keluarga, melainkan merupakan sebagai pemeringkatan relatif. Sebagai contoh, keluarga dengan desil 3 berarti berada pada kelompok ketiga dari 10 kelompok dalam pemeringkatan kesejahteraan relatif. Keluarga dalam desil yang sama juga tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama. Selain itu, penentuan desil tidak berdasarkan hanya pada penghasilan atau hanya pada kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, pekerjaan, maupun indikator tertentu. Tapi, pemeringkatan desil mempertimbangkan berbagai karakteristik sosial ekonomi secara bersama-sama, antara lain kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, serta disabilitas. Nah, berbagai indikator-indikator tersebut lalu dipertimbangkan secara bersama-sama menggunakan metode statistik yang namanya proxy means test atau PMT untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati. Karena menggunakan kombinasi berbagai karakteristik, satu kondisi atau satu indikator saja tidak dengan sendirinya menentukan posisi desil suatu keluarga. PMT sendiri merupakan salah satu pendekatan statistik yang juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap. Pendekatan tersebut memungkinkan berbagai informasi sosial ekonomi yang dapat diamati digunakan secara sistematis untuk membantu memperkirakan posisi kesejahteraan relatif keluarga. Dan dengan demikian, desil ini artinya tidak berarti memandang bahwa seorang keluarga atau sebuah keluarga ini memiliki pendapatan yang sama, hanya saja kesejahteraan yang relatif.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Calvin.
1: Ya, ada beberapa pendengar yang menanggapi terkait desil tadi, Mal. Mas Rizky nih katanya, kalau sudah di sensus ekonomi, kenapa dapat salah hasilnya dan keliru untuk memasukkan desil begitu? Berarti kan kalau kita harus mengajukan mandiri kan sensusnya kurang optimal begitu katanya. Karena keluarga Mas Rizky ini ada yang punya, yang hanya punya satu motor, kemudian penghasilannya dari suami yang bekerja itu UMR, listrik rumah hanya 900 kilowatt, tapi desilnya desil 9, Mal.
0: Waduh, ini anaknya siapa ini?
1: Nah itu, anaknya Menteri Keuangan aja masih desil 7 loh.
0: Lah iya itu.
1: Malah desil 9, padahal dari kata Mas Rizky juga enggak, ya masyarakat biasa lah, hanya punya satu motor, kemudian penghasilan UMR, listrik juga masih yang subsidi 900 kWh, tapi masuknya desil 9. Itu yang menjadi pertanyaan Mas Rizky untuk keakuratan sensus ekonomi kemarin. Pak Yitno juga menambahkan, ini sering keliru, entah salah ketik, salah tulis atau gimana. Yang jelas di tempatnya Pak Yitno di wilayah Jombang Kota, ini ada yang sudah almarhum atau sudah meninggal tapi masih dapat bantuan. Akhirnya yang disalahkan kan RT-nya malah.
0: Lah ya itu.
1: Padahal RT kan hanya menyalurkan, kalau data yang dapat siapa-siapa kan sudah ada dari BPS-nya.
0: Betul, betul.
1: Jadi ini yang disalahkan RT-nya kan juga kasihan karena RT hanya ditugaskan menyalurkan tapi malah disalahkan sama tetangga.
0: Oh, harusnya si ini dapat tapi udah almarhum gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tapi masih dapat datanya.
0: Oh.
1: Dan itu yang menjadi permasalahan di desil ini karena kalau kata pepatah kan roda pasti berputar, Mar.
0: Betul.
1: Jadi masyarakat dengan kalangan ekonomi menengah kan ini sangat rentan naik turunnya. Misal tiba-tiba kena PHK atau ada keluarga yang sakit atau ada musibah kan sangat rentan untuk berubah desil. Nah itu untuk pembaruannya dari pemerintah juga mengakui masalah ground check atau pembaruan ini yang masih menjadi kendala, jadi nggak bisa langsung cepat begitu.
0: Tapi misal, bisa sanggah mandiri ya sebetulnya.
1: Ya, sanggah mandiri bisa, tapi kalau yang ada petugas mengecek misal ada keluarga sakit atau kena PHK itu sanggah mandiri bisa, tapi kalau dari pemerintah masih memikirkan ini yang paling efektif bagaimana begitu. Kemudian tadi juga saya sempat baca-baca di beberapa sumber kalau perubahan desil ini juga dapat membuat kebingungan dari masyarakat mal, kalau untuk sosialisasinya kurang baik. Karena masyarakat bisa kaget begitu kalau tiba-tiba status yang sebelumnya penerima program manfaat kemudian sementara tiba-tiba tidak dapat begitu tanpa alasan yang jelas dari perubahan desilnya itu. Karena transparansi mengenai data diperbarui dan bagaimana masyarakat bisa mengajukan koreksi ini masih sangat terbatas. Jadi nggak semua masyarakat tahu tentang sanggah menyanggah tadi. Jadi masih menjadi PR itu juga. Kemudian untuk informasi lain, bentar ini ada beberapa masuk belum saya baca tapi tadi Pak Joko ini baru melintas di Jalan Tambak Berah Jombang, sangat ramai. Bentar, saya putar.
0: Ini apa yang namanya lokasi kegiatan muktamar ya?
1: Sepertinya iya, karena sudah terpasang beberapa tenda dan juga bendera begitu. Jadi jalur Tambak Berah Jombang. Masih bisa melintas dari beberapa kiriman video tadi, truk, mobil pribadi, sepeda motor masih bisa lewat normal. Tapi memang terlihat sudah lumayan ramai hiasan pernak-pernik dan kawan-kawannya di jalur Tambak Berah Jombang.
0: Besok ini mulai ditutup.
1: Iya, besok pagi atau siang tadi katanya.
0: Pagi. Dari pagi karena memang besok itu ada registrasi.
1: Registrasi. Ini coba Pak Joko nanti kita tawari on air untuk menjelaskan langsung di wilayah Tambak Berah Jombang. Yang jelas info awal sampai pagi menjelang siang ini masih bisa dilewati jamaah.
0: Oke, baik. Lanjut ke Ima.
2: Kali ini karhutla kembali terjadi di kawasan Pegunungan Anjasmoro, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, yang dimana kebakaran ini dilaporkan mulai terjadi pada hari Minggu kemarin, 23 Agustus 2026, sekitar pukul jam 3 sore. Yang dimana api ini pertama kali terlihat di Blok Senikir, kemudian merambat ke sejumlah titik lain. Dan kebakaran ini meluas ke Blok Kemado, Blok Kingking, hingga kawasan Gunung Piramid, yang masuk di wilayah Tahura Raden Surjo. Hingga Senin kemarin petugas ternyata juga masih melakukan pemantauan sekaligus pemadaman secara manual untuk mencegah api kembali meluas ke kawasan hutan lainnya. Dan hingga saat ini pun Jamal terpantau karhutla di wilayah Pegunungan Anjas Moro ini masih ada di beberapa titik. Dari hari Minggu sampai dengan hari Selasa ini masih ada beberapa api di wilayah Gunung Anjas Moro. Selanjutnya, informasi yang kami dapatkan dari Ibu Sinta yang melakukan perjalanan di wilayah Ngeronggot sampai di depan pasar Ngeronggot, arus lalu lintasnya lumayan ramai sekali. Untuk cuaca hari ini cerah cenderung ke terik, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko.
5: Selamat pagi, setengah siang, Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Pak, kemarin saya itu ke Gondang, nggak ketemu sama jenengan.
5: Iya, Mas Jamal, karena waktu Mas Jamal tugasnya ke situ, ya. Tugasnya ke Jogja.
0: Lah iya. Ketemu, ini kayaknya tugas negara lagi ya, Pak, ya, jenengan ya?
5: Wah, ini semenjak sampean ke itu ke sekolah rakyat ke Balonggebang sampai sekarang belum istirahat, Mas, terus berjalan terus ini.
0: Dari Jogja dulu lanjut lagi berarti?
5: Iya, dari Jogja pulang langsung ke Brebes kemarin. Waduh. Itu pulang lagi ke Jombang, bongkar lagi, balik lagi gitu aja, Mas.
0: Waduh, iya. Kalau hari ini rute kemana, Pak Joko?
5: Kalau hari ini rutenya ki hampir satu mingguan ini kurang lebihnya ke Perak dulu, Mas Jamal, Surabaya.
0: Tanjung Perak, Surabaya. Katanya tadi lewat Tambak Beras ya, Pak ya?
5: Iya, karena kan saya ingin tahu kapan tutupnya gitu kan. Ya, akhirnya kita tadi lewat ke Jalan Tambak Beras. Itu sangat sudah mulai agak padat, Mas. Apalagi besok atau nanti malam pasti itu nggak bisa jalan kayaknya.
0: Oh iya, Pak, kalau sekarang udah ada yang berangkat apa belum, Pak, di apa namanya, di pondok tambak beras itu?
5: Kayaknya sih belum di luar, jadi di samping jalan antara Jombang ke Ploso itu belum ada, Mas, yang parkir. Cuman yang di dalam setiap gang wilayahnya dari tambak beras itu sudah mulai ada seperti tenda-tenda atau apa, itu sudah penuh semua itu, Mas.
0: Iya. Tapi masih aman ya, Pak ya, di jalur depannya pondok itu masih aman ya?
5: Masih aman terkendali, cuman kita berlandai karena kan banyak orang menyeberang atau apa, mungkin orang-orang sekitar situ aja gitu, Mas Jamal.
0: Oh iya. Berarti semenjak di Simpang Sambong tadi masih belum ditutup ya, Pak ya?
5: Belum, jadi dari sebelahnya kota itu kan, bilangan dari Alteri Surabaya itu belum ditutup semua, Mas. Itu masih bisa ke utara, ke timur, ke barat, atau masih bisa semua itu, Mas.
0: Oke, tapi sudah ada pihak kepolisian, belum?
5: Kalau pihak dari kepolisiannya belum ada, cuma dari anggota mungkin dari acara untuk tambah beras itu sudah ada, Mas.
0: Oh, iya. Berarti udah mulai sibuk, tapi masih belum terlalu mengganggu arus lalu lintas ya, Pak ya?
5: Betul sekali, masih lancar, cuma kita harus melandai karena kan ada mau di depannya pondok, jadi kita kan harus menghormati sesuai dengan arahan, mungkin sesuai dengan arahan dari pondok, karena kan kita harus ya saling kita berjalan lah, ada orang nyebrang berhenti dulu, atau kita harus menyadari lah, Mas, karena kan acara dari Jogja itu memang hampir seluruh Indonesia mungkin datang semua kayaknya.
0: Betul. Nah, ini kalau Pak Joko rencananya baliknya ke Nganjuk nanti sehabis dari Tanjung Perak langsung hari ini atau besok, Pak?
5: Nanti sore, Mas. Nanti sore langsung kembali, langsung ke gudang lagi yang sudah mulai dikupas. Nanti kita muat lagi, entah kemana arusnya belum tahu, Mas Jamal.
0: Gitu, iya. Wah, ini semoga masih belum ketemu sama pengalihan ya, Pak ya. Karena memang rencananya nanti pengalihannya tanggal 26 besok, Pak.
5: Makanya gitu, nanti sore kan sudah mulai rambu-rambunya kan sudah mulai persiapan, Mas.
0: Pasti. Berarti rencana naik tol nanti.
5: Iya, pulangnya naik tol, nanti malam kalau arahnya ke timur langsung dari tol Nganjuk semuanya gitu, Mas.
0: Oke. Wah iya, ini berarti angkutannya berambang ya ini, Pak Joko ya?
5: khusus bawang merah mas kalau
0: bawang
5: saya.
0: Bawang merah, oke. Okay. Pak kalau boleh tahu pak, ini upah kupas bawang merah kalau di daerahnya jenengan berapa toh?
5: Kalau yang motong dari dulunya kan ada itu mas, masih ada daunnya. Ya. Nah itu baru di rumah dijemur mungkin satu hari setengah baru di rawatin dimasukkan ke gudang lah. Kalau yang orang potong itu tergantung melihat dari bawangnya mas.
0: Oh gitu.
5: Nah kalau bawangnya itu terlalu jumbo, nah, itu lebih agak relatif menurun lah harganya. Tapi kalau bawangnya itu kecil-kecil, nah itu mungkin harga potongnya ada yang 1.000, ada yang 800, ada yang 700 gitu mas.
0: Per kilogram.
5: Iya betul sekali mas Irfan.
0: Oh iya, nggak sampai 700.000 berarti ya?
5: Nggak sampai mas itu.
0: Iya. Oke Pak Joko, hati-hati di jalan pak ya.
5: Iya mas Jamal, untuk sebentar mas Jamal, okay. Untuk mas Kopengnya ini kan ada acara di wilayah dari mas Kopeng. Kalau bisa ya nyata-nyata dulu mas Kopeng ya.
0: Nah iya
5: kamar itu biar tahu prosesnya gimana.
0: Gini aja loh Pak Joko, nanti ya kan pas pulang dari Tanjung Perak, nah jenengan ngopi dulu sama mas Kopeng di tempat muktamar. Oh. Kan gitu toh, enak toh.
5: Ya, maaf mas, karena waktu saya tuh terpepet jadi bongkar, kita harus sampai datang langsung kita.
0: Oh gitu.
5: Nggak bisa, mas. Gitu. Maaf, bukan karena saya nggak mau dengan mas Kopeng nggak, tapi kita kan keburu waktu
0: itu. Betul. Mas. Nah kita itu pejuang rupiah yang balapan sama waktu, pak ya.
5: Tapi kita masih bisa mengendalikan kondisi mas, jadi kita. Nggak terlalu kita kenceng, nggak sih kita, yang penting untuk jalan kita selamatkan sendiri, orang lain pun juga selamat.
0: Betul, gitu, betul, betul, sepakat.
5: Nah, kita menjaga keselamatan sendiri kita biar aman, mas. Gitu.
0: Siap. Oke, Pak Joko, terima kasih banyak.
5: Iji, mas Jema, selamat bertugas kru semuanya untuk Radio Cakra, sehat selalu, dan banyak rezeki melimpah.
0: Amin.
5: Dan semuanya keluarga sehat semua, mas Jema, gitu aja untuk dari Pak Joko.
0: Siap. Inggih, siap, terima kasih Pak Joko. Ini tadi yang perjalanan dari Nganjuk ke arah Tanjung Perak Surabaya melintasi jalur Tambak Beras Jombang. Untuk saat ini masih aman ya Seru Cakra, tapi sudah mulai ada aktivitas para muktamirin calon peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Kalau di jalur Kiai Haji Wahab Hasbullah, di jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah ya, itu masih aman, masih bisa dilalui dengan lancar. Tapi untuk yang keluar masuk di gang gitu ya, pastiin dong kiri kanannya pondok itu pasti dibuat untuk base camp atau apa begitu ya, termasuk di salah satu universitas yang di situ kan menjadi salah satu apa ya, sentranya kegiatan di situ, sehingga cukup ramai untuk di pagi menjelang siang hari ini, dan ini diprediksi bakal lebih ramai lagi sampai dengan besok, mengingat besok ini merupakan hari di mana para muktamirin ini melakukan registrasi untuk muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update informasi dari Anda ya, Seteru Cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan kira-kira untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintasnya seperti apa. Terutama di beberapa jalur yang menjadi pusat perhatian ya, terutama dalam kegiatan muktamar yang akan dimulai pada tanggal 27 Agustus besok. Tepatnya di wilayah Kabupaten Jombang, di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras Jombang. Kalau tadi kata Pak Joko, di Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah, ini masih aman lancar, walaupun sudah mulai cukup ramai ya, untuk para peserta muktamar atau muktamirin, ini sudah ada ya beberapa yang mulai sibuk. Atau mungkin dari panitia tadi ya, ini udah mulai sibuk melakukan penataan-penataan, persiapan-persiapan begitu di sekitaran lokasi muktamar. Untuk di jalur lainnya, tadi informasi dari KBO Satlantas Polres Jombang, Ibtu M. Ubaidillah, memang ada beberapa pengalihan atau rekayasa yang diterapkan oleh pihak kepolisian. Ada tiga ring, ring pertama tadi di sepanjang jalur Kiai Haji atau jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah di sepanjang jalan antara Sambong, Simpang Sambong ya, sampai dengan exit tol Jombang. Lalu di ring 2, di agak luas lagi, meliputi sebelumnya exit tol atau di kawasan itu, Ploso ya, lalu juga di beberapa titik lainnya di wilayah sekitaran Tambak Beras Jombang. Dan ring 3 ini lebih luas lagi, bahkan kalau dari arah Kediri itu sampai dengan di wilayah Gudo Jombang atau di wilayah Sembung Perak Jombang. Nah, kira-kira untuk pantauannya seperti apa, Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001 1061. Cek informasi ke Gatekeeper Ima.
1: Terkait dengan muktamar, ini ada juga kabar terkait dengan adanya 200 unit becak listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk para tukang becak di wilayah Kabupaten Jombang, yang dimana untuk unit becak listrik ini digunakan juga untuk menunjang mobilitas peserta muktamar ke-35 NU yang dimana akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Urum Tambak Beras. Jadi buat para peserta yang akan mengikuti muktamar NU ini tidak perlu bingung ya, karena bahwasanya di wilayah Jombang sana juga sudah disiapkan 200 unit sepeda, maksud saya 200 unit becak listrik untuk menunjang mobilitas peserta muktamar ke-35 NU. Selanjutnya informasi dari wilayah Ponorogo, tanggal 26 Agustus besok ada PHBN Gerak Jalan SMP MTS se-Kabupaten Ponorogo. Jadi lumayan besar juga ya untuk gerak jalannya ini, dan banyak juga yang ikut berpartisipasi dalam gerak jalan ini, yang dimana akan berlangsung dengan jarak tempuh sekitar 5,5 km yang dimana startnya dan finish di Gor Singodimejo Ponorogo. Kemudian peserta akan melewati Jalan Sultan Agung, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Lejen Suprapto, dan juga Jalan Pramuka. Jadi buat para pengendara yang mungkin tanggal 26 Agustus 2026 besok akan melewati wilayah Ponorogo, agar dipersiapkan untuk jalurnya. Jadi jika tidak mendesak, jangan melewati jalur-jalur yang digunakan sebagai gerak jalan pada besok hari. Selanjutnya informasi dari UDD PMI Kota Kediri untuk informasi stok darah. Golongan darah A ada 23 kantong, golongan darah B ada 19 kantong, golongan darah O ada 27 kantong, golongan darah AB ada 21 kantong. Untuk jumlahnya ada sekitar 90 kantong di hari ini. Lalu untuk daftar kegiatan donor darah, hari ini akan ada di wilayah Kediri Town Square pada pukul 10 sampai dengan 1 siang. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Kota Kediri juga, ini terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nanti jam 7 malam akan ada pengajian Gus Ikdam gitu di wilayah
0: nanti malam
1: di wilayah Omah Sawah Burengan Kota Kediri. Ini dekat sekali, Jomol, dengan rumah saya, belakang rumah saya.
0: Wah, bisa dong ya ikutan.

0: Dan umum Gus Ikdam pastinya akan ramai sekali, dan ya, di wilayah Burungan ini pasti akan ada sedikit rekayasa lalu lintas, karena bahwasannya jika ada acara-acara di wilayah Burungan ini, jalan di Burungan itu biasanya ditutup, Jamal.
1: Iya,
0: Tidak
1: betul.
0: bisa dilewati, jadi harus lewat jalan utama begitu. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Hendy yang melakukan perjalanan di depan RSUD Kertosono lumayan ramai lancar, dan cuaca pun hari ini terpantau cerah menuju ke terik, Jamal.
1: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, sedikit menyambung informasi dari Ima tentang muktamar ke 35 NU di Tambak Beras Jombang, Mal. Ini di wilayah Jombang juga ada program 99 Masjid Ramah Muktamirin.
1: Oh.
2: Ini diluncurkan untuk menyambut pelaksanaan muktamar ke-35 yang berlangsung tanggal 27 sampai tanggal 31 nanti.
1: Oke.
2: Di mana program 99 Masjid Ramah Muktamirin ini hasil kolaborasi antara Dewan Masjid Indonesia, kemudian pengurus cabang NU Jombang, dan lembaga takmir masjid PCNU Jombang. Di mana ini mengfungsikan 99 masjid yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Jombang menjadi titik singgah atau rest area, dan juga tempat menginap sementara bagi muktamirin ataupun juga penggembira. Salah satunya di Masjid Mudoko, Mal, di depan pintu tol Bandar Kedungmulyo. Itu kemarin saya baca informasi di sana juga disediakan kamar menginap lengkap dengan fasilitas toilet, kemudian air hangat juga untuk mandi. Jadi lengkap disiapkan semuanya. Jadi para muktamirin yang ikut hadir ini bisa memanfaatkan ada 99 masjid di wilayah Jombang yang disiapkan untuk tempat menginap, tempat istirahat, dan juga untuk tempat berkumpul dari para peserta ataupun juga penggembira nantinya. Kata Bupati Jombang juga, Jombang ini berkomitmen sebagai tuan rumah untuk merupakan kehormatan dan juga tanggung jawab bersama, sehingga itu akan menyambut baik seluruh rangkaian acara termasuk juga untuk para muktamirin ataupun juga penggembira yang ikut datang ke wilayah Jombang nanti. Untuk masjidnya tersebar di seluruh kecamatan, ini di luar area Pondok Pesantren Baharul Ulum Tambak Beras Jombang. Ini juga seluruh masjid ditekankan untuk selalu menjaga kebersihan seperti fasilitas toilet, ketersediaan air bersih, dan juga kerapian ruang utama. Ini akan disiapkan ada 99 lokasi yang telah diverifikasi layak menjadi tempat menginap. Jadi bukan hanya untuk tempat istirahat ataupun menunaikan ibadah, tapi untuk menginap juga bisa di 99 masjid yang ada di Kabupaten Jombang. Ini tersebar di semua kecamatan, Jamal.
1: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya tadi ada Ima Alana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundal Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Ranville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rowo Gede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Nari

Ya, masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi menjelang siang hari ini seperti apa. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9001061.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Alvan Amar dan juga Imalana. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk yang sedang di perjalanan ya. Kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa? Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah DA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, seluruh cakra yang berada di kawasan Ngeraho, Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: Ya tadi beberapa informasi yang masuk termasuk dari Pak Joko di Tambak Beras yang melintas di Tambak Beras, lalu juga di kawasan Bandar Kedung Mulyo informasi dari Pak Wijanto masih aman lancar saja ya. Tidak begitu ramai. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah di sekitaran Tambak Beras di mana besok ini merupakan lokasi yang akan dipadati oleh ribuan orang muktamirin dari seluruh Indonesia. Tadi KBO Satlantas Polres Jombang Ibtu M. Ubaidillah sudah memaparkan bahwasanya memang mulai dari besok di Ring 1 yakni di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah ini akan dilakukan penutupan total mulai dari Simpang Sambong sampai dengan jalur ataupun exit tol Jombang begitu ya. Untuk kendaraan yang dari arah Kediri bisa melintas di kawasan ini. Jadi Simpang Sambong itu lurus atau ke arah timur begitu ya. Nanti sampai ke namanya Jalan Brigjen Kretarto. Nah, sementara yang dari arah utara atau dari arah Lamongan nanti diarahkan masuk ke pintu tol Jombang. Yang mau ke arah Nganjuk bisa lewat di tol, nanti turunnya di Nganjuk ataupun di Bandar Kedung Mulyo. Sementara yang dari arah Surabaya juga langsung bisa menuju ke exit tol Surabaya ataupun Mojokerto. Di Ring 2, untuk kendaraan yang tidak bisa naik di tol, ini nanti di kawasan ini, sekitaran Sambong, itu nanti akan dilewatkan di jalur-jalur kecil begitu ya. Sama seperti di Ring 1 tadi. Kalau yang dari arah utara, ini diarahkan dari Simpang Peloso itu ke arah Plandaan. Nanti tebusnya di Jatikalin Nganjuk untuk yang kendaraan yang ke arah Nganjuk. Sementara yang dari arah Mojokerto nanti diarahkan ke arah Kabuh. Tembusnya nanti di kawasan Gedek Mojokerto. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah tadi disampaikan oleh Mas Erwin di jalur Jombang yang ke arah Mojokerto. Ini lewat arteri sampai di Peterongan masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas. Kemudian dari Mbak Laila di Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Lewat arteri juga sampai di seputaran Caruban masih cukup lancar, perlintasan kereta api Caruban juga tidak ada hambatan, hanya sedikit harus melambat saja karena memang agak bergelombang kondisi jalur. Lalu disampaikan oleh Mbak Rizka, Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat jembatan Kaliombo masih lancar, sudah dibuka, tidak ada hambatan juga. Kemudian satu lagi Mbak Zaskia, ini menanyakan jalur Pare Kediri yang menuju ke arah Kota Batu, ini lewat Pujon, bagaimana kondisi untuk di siang hari ini Jamal?
0: Lanjut ke Ima.
2: Aktivitas Gunung Kelut di wilayah Kabupaten Kediri hingga saat ini berada pada level 1 ataupun normal. Meski demikian, aktivitas di kawasan kawah ini masih terpantau. Salah satunya adalah bualan air yang sempat dikabarkan terlihat samar di tengah danau kawah Gunung Kelut. Jadi berdasarkan hasil pengamatan pos pengamatan Gunung Api Kelut periode 23 Agustus kemarin, kondisi Gunung Kelut ini terpantau dari jelas hingga tertutup kabut tipis. Laporan tersebut mengacu pada data magmafar yang bersumber dari Badan Geologi Kementerian ESDM dan PVMBG. Dalam pengamatan selama 24 jam mulai dari pukul 12 malam hingga pukul 12 malam keesokan harinya, asap kawah Gunung Kelut ini tidak teramati. Sementara itu air danau kawah Gunung Kelut itu terlihat jelas dengan warna hijau. Di tengah danau ada bualan air juga masih terpantau meski terlihat sangat samar. Jadi berdasarkan data telemetri, suhu air danau kawah Gunung Kelut ini tercatat mencapai sekitar 29,42 derajat Celcius. Dari sisi cuaca, kawasan Gunung Kelud ini didominasi oleh kondisi cerah hingga berawan. Angin bertiup lemah hingga kencang dengan arah dominan menuju utara dan timur laut. Lalu suhu udara di sekitar kawasan Gunung Kelud itu tercatat berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 56 hingga 65%. Sementara dari aktivitas kegempaan pada periode pengamatan tersebut tercatat 3 kali gempa tektonik. Gempa memiliki amplitudo antara 2 hingga 3 mm dengan waktu tiba gelombang SP berkisar 10,72 hingga 26,65 detik dan durasi gempa antara 47 hingga 283 detik. Namun gempa ini tidak ada tanda-tanda yang berarti begitu ya, hanya gempa kecil biasa tidak menyebabkan adanya vulkanik begitu di wilayah Gunung Kelud. Meski status aktivitas Gunung Kelud masih berada pada level 1 atau normal, masyarakat, pengunjung, dan wisatawan tetap diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Jamal.
0: Baik, terima kasih Himalana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Bu Ita. Selamat siang, Bu Ita.
4: Iya, selamat siang, Mas.
0: Bu Ita, ada informasi apa ini?
4: Iya, informasi kebakaran lahan tebu.
0: Oke, di mana, Bu, tepatnya?
4: Di Desa Pacemitan, tepatnya lokasi sebelah utaranya makam. Tapi sayangnya saya enggak bisa dokumentasi, Mas. Soalnya tadi saya kan pas lewat, saya enggak bawa HP. Jadi tadi saya minta tolong sama Radio Cakra supaya diteleponkan damkar daerah Pajes itu kan.
0: Okay.
4: Yang di dekat Pajes itu ada damkar, posko damkar.
0: Pos damkar Pace ya. Berarti tadi untuk kebakarannya udah membesar atau bagaimana, Bu?
4: Iya. Tadi sudah meluas, Mas. Gini, tadi kronologinya kan saya lewat. Saya lewat itu di situ ada mobil putih parkir. Lah di bawahnya mobil itu kan kebakar. Tapi kok ya yang punya mobil itu lo enggak tahu, padahal kan loh, di dalamnya itu masih di dalamnya. Jadi tadi saya ketok pintunya itu, "Pak, mobil yang jenengan itu lubangnya kebakaran." Saya baru itu sopirnya ngeh terus mundur. Setelah itu mobilnya itu mundur, adalah angin, Mas, otomatis langsung mulai meluas itu apinya.
0: Oke, artinya itu tidak sengaja dibakar ya. Jadi merembet dari mobil itu tadi.
4: Itu tadi
0: yang bawahnya mobil itu ya.
4: Di mana juga? Iya. Tapi bannya yang sebelah depan, sebelah kiri itu sudah kebakar tadi, Mas.
0: Benar-benar gitu.
4: Kebakar loh.
0: Iya.
4: Sayangnya kok saya enggak punya dokumentasi.
0: Mungkin
4: nanti kalau ada dokumentasi dari teman saya kirimkan ke radio juga.
0: Iya, siap. Berarti tadi ada mobil juga, tapi mobilnya itu yang kebakar cuma bannya aja ya, Bu ya?
4: Ban yang sebelah depan, sebelah kiri, Mas.
0: Mobil pickup atau mobil apa?
4: Bukan, mobil pribadi. Seperti itu loh.
0: Avanza gitu ya.
4: Oke.
0: Baik, berarti yang pertama terbakar itu posisi pas waktu berhentinya mobil itu, lalu mobilnya mundur.
4: Iya, pas di bawah mobil itu.
0: Terus merembet ke lahan tebu itu.
4: Lahan tebu, lahan tebunya itu baru tanam, Mas.
0: Oh, tebunya gitu.
4: Baru tanam, bukan lahan tebu yang masih ada tebunya gitu, enggak, baru tanam gitu.
0: Oke, langsung membesar gitu ya, Bu, berarti ya?
4: Karena angin di sini kan angin kencang di Pacemitan
0: Mas. Iya.
4: Jadi warga ketiup sama angin.
0: Warga sekitar udah tahu, Bu, udah ada upaya untuk pemadaman secara mandiri.
4: Iya. Sudah. Tadi kan yang di sebelahnya lahan situ pas ada orang yang lagi pengairan, yaitu sudah mencoba disiram-siram air tapi enggak bisa ngatasi kayaknya, Mas.
0: Iya. Oke, nanti biar diteruskan ke teman-teman damkar pos Pace ya, Bu ya.
4: Nggih, matur suwun.
0: Baik. Terima kasih juga Bu Ita atas informasinya. Selamat siang. Iya, baru saja ada Bu Ita. Ini tadi mengabarkan ada kebakaran di utara makam Desa Pacewetan. Ini tadi yang terbakar adalah lahan tebu, tapi sebelum itu Bu Ita juga melihat ada mobil yang terbakar bannya, tapi ya ban depan kiri itu terbakar, lalu setelah mundur apinya itu merembet ke lahan tebu. Nah ini coba dikomunikasikan dulu oleh teman-teman gatekeeper ke teman-teman yang ada di pos damkar Pace Nganjuk.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sedulur Cakra, selama 3 hari ke depan, yakni mulai dari Selasa hari ini sampai dengan Kamis tanggal 27 Agustus nanti, diperkirakan masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan untuk cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk. Potensi hujan diperkirakan sangat rendah seiring kondisi atmosfer Jawa Timur yang masih berada pada puncak musim kemarau. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer, diantaranya El Nino yang sangat kuat, lalu juga ada fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta menguatnya monsun Australia. Menurut Setiaris, kombinasi fenomena tersebut menyebabkan suplai uap air ke wilayah Jawa Timur berkurang, sehingga kondisi cuaca cenderung kering. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan cerah dengan potensi kabut secara lokal, lalu suhu udara juga pada pukul 6 pagi berada di kisaran 21-23 derajat Celcius dan meningkat menjadi 27-29 derajat Celcius pada sekitar pukul 10-11 waktu Indonesia Barat. Kelembapan udara pada pagi hari berkisar 75-84% dengan angin relatif tenang dari arah tenggara berkecepatan 5-10 km/jam. Sementara pada siang hari, masyarakat diminta mewaspadai kondisi yang terik dan terasa sangat panas. Suhu maksimum diperkirakan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara turun hingga 38-45%. Angin pada siang hari juga diperkirakan bertiup cukup kencang dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 15-25 km/jam. Lalu memasuki malam hari, dini hari cuaca kembali cerah. Suhu malam berada di kisaran 24-26 derajat Celcius, kemudian turun menjadi 20-22 derajat Celcius pada dini hari. BMKG mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencukupi kebutuhan cairan tubuh dan mengurangi aktivitas di luar ruangan yang terpapar langsung terik matahari apabila tidak diperlukan. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kalvan.
1: Ya, kita dapatkan kiriman video dari Bu Itamal tentang kebakaran di wilayah Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk tadi.
0: Oke. Okay.
1: Kita teruskan ke teman-teman damkar, karena untuk lokasi kebakaran sebenarnya tebunya belum terlalu tinggi atau sudah siap panen begitu, Mal. Masih kecil tebunya, tapi yang membahayakan ini dekat dengan pemukiman warga. Jadi dari kiriman video, lahan tebu yang terbakar ini sebelahnya ada sepertinya musola karena terlihat atapnya tingkat dan juga ada toaknya di atas begitu.
0: Oke, baik.
1: Kemudian di belakang musola ada seperti rumpun bambu, jadi ini sangat dikhawatirkan nanti merambat ke pemukiman warga.
0: Betul, apalagi ini kalau saya perhatikan juga kering semua ya, ini rumputan di pinggir jalan itu.
1: Ya, meskipun bukan tebu yang ukuran besar ya, bukan yang belum siap panen, mungkin ini tingginya masih 60-80 cm-an, tapi ini cukup membahayakan karena dekat dengan pemukiman warga dan juga di pinggir jalan pas begitu. Kita sudah komunikasi dengan rekan-rekan damkar, sudah kirimkan dokumentasi dan juga lokasi tepatnya. Semoga segera ada penanganan setelah ini, karena ini tadi cukup dekat dengan pemukiman, takutnya sampai merembet ke bangunan di sekitarnya. Kita terus follow up nanti untuk proses penanganan sampai data lengkapnya. Ini masih kita coba teruskan dulu. Kemudian Mbak Tias di wilayah Mojokerto menuju ke arah Kediri Kota, mau lewat Kunjang sampai ke Bogomal, ini menanyakan kondisi di siang ini seperti apa.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China
4: Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi, ketika Cai Lun, pejabat istana Kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seluruh Cakra, Ibu Ita, ini tadi mengabarkan ada kebakaran ya yang terjadi di sebuah lahan tebu yang berada di kawasan Pace Wetan, Kecamatan Pace. Jadi tadi pas waktu Bu Ita melintas, melihat ada, awalnya itu melihat ada mobil pribadi begitu yang ban bagian kiri depan itu terbakar. Nah, setelah itu mobilnya meninggalkan lokasi dan api ini mendekat ataupun merembet ke lahan tebu yang berada di pinggir jalan itu. Agak besar untuk kebakarannya dan mengingat ini juga berdekatan dengan pemukiman warga ya. Ini tadi Bu Ita mohon bantuan kepada Radio Cakra Krishna agar bisa meneruskan informasi tersebut ke pihak damkar. Sudah dikomunikasikan oleh teman-teman gatekeeper, namun agaknya teman-teman damkar masih dalam persiapan ya. Masih meminta Sherlock juga. Ini nanti biar dikirimkan sesegera mungkin. Seluruh Cakra yang berada di kawasan tersebut bisa diberikan update-nya di 0852 9001061.

0: Seluruh cakra desil memiliki fungsi sebagai alat pemeringkatan yang membantu pemerintah mengenali kelompok masyarakat berdasarkan posisi kesejahteraan relatifnya. Informasi tersebut dapat digunakan kementerian atau lembaga sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran atau prioritas program sesuai dengan tujuan dan juga ketentuan program masing-masing. Dengan demikian, desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan. Posisi desil dapat berubah seiring perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga dan perubahan posisi relatifnya dibandingkan keluarga lainnya. Karena itu, Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan relevansi DTSN perlu terus dijaga melalui pemutakhiran data. Perubahan pada satu indikator juga tidak otomatis menyebabkan perubahan desil karena berbagai karakteristik dipertimbangkan secara kebersamaan dalam proses pemeringkatan. Gatekeeper Alvan.
1: Iya Marli, kita dengarkan dari Bu Ita tadi yang meneruskan pesan suara dari temannya yang di lokasi kebakaran di Desa Pacewetan, kebakaran lahan tadi.
2: Ini moncrak teko ulang dari 5 teko sama wong.
1: Wow. Apinya moncrak apa? Merembet
0: ya, membesar.
1: Ya. Membesar ke sawah yang lainnya.
0: Betul.
1: Karena tadi dari video awal memang sudah
2: ini, Ma. Tapi iki moncrak-moncrak ayo ini.
1: Ya warga memang sudah panik malah karena kan selain dekat dengan pemukiman warga ini juga dekat dengan sawah di sekitarnya. Kalau kita lihat dari kiriman video memang sawahnya masih ada tanamannya, jadi bukan yang lahan kosong begitu, tapi sudah ditanami tanaman sawah. Nanti takutnya apinya ini merembet ke sawah warga di sekitar sehingga warga di sekitar juga cukup panik tadi karena lahannya cukup besar. Kita sudah dapatkan semua kelengkapan foto, video, lokasi lengkap termasuk juga share lokasi. Dan dari rekan-rekan damkar juga sudah membalas dari pos damkar Pace ini sudah menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Ini masih kita tunggu untuk update terbarunya. Yang jelas sekarang dari damkar Pace sudah merapat ke lokasi.
0: Untuk
1: ke
0: mobilnya bakar. Tadi gimana? Mobilnya, yang
1: iya tadi katanya kan ada mobil yang rodanya terbakar.
0: Nah itu dia, nggak ada di lokasi ya?
1: Sudah pergi dari lokasi begitu tadi dari
0: kiriman
1: videonya. Jadi hanya tinggal sawah yang terbakar. Ini masih kita terus update. Yang terbaru terakhir ini pos dari Damkar Pace yang menuju ke lokasi di kawasan Pace Wetan, Kecamatan Pace Nganjuk Jamal.
0: Oke, lanjut ke Ima.
3: Bapak Supardi menginformasikan perjalanan dari Kediri menuju ke Maospati Madiun saat ini sudah sampai di Terminal Madiun. Untuk arusnya di depan terminal lumayan ramai lancar, cuaca pun juga mulai terik. Pak Nyoman pun juga menginformasikan arus lalu lintas di wilayah Kota Pare saat ini sudah mulai ramai sekali. Sudah ada peningkatan volume kendaraan juga, baik dari arah Pare ataupun dari arah Kediri. Untuk cuaca hari ini pun juga terpantau terik di sana. Ibu Vivi pun menginformasikan juga arus lalu lintas di pertigaan Ngeronggot lumayan ramai lancar. Perjalanan dari Kali Anyar menuju ke Prambon, cuaca pun cerah menuju ke terik. Satu informasi juga kami terima dari Ibu Cici menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot. Lumayan padat untuk kendaraan didominasi roda 2 dan juga pejalan kaki yang menyeberang jalan. Jadi dihimbau untuk tetap waspada dan mengurangi kecepatan kendaraan jika melewati di depan Pasar Ngeronggot. Untuk cuaca kali ini pun juga terpantau terik. Pak Saiful melakukan perjalanan dari Ngeronggot menuju Tembara. Saat ini sudah sampai di depan SMPN 4 Kertosono. Arusnya mulai sedikit padat juga, cuaca cerah. Pak Heru pun juga menginformasikan perjalanan dari Kertosono menuju ke Ngeronggot. Sudah sampai di Tembarak, arus lalu lintas lumayan lancar di kedua arahnya, cuaca cerah. Kendaraan didominasi oleh roda 2 dan juga roda 4. Ibu Sintia menanyakan bagaimana untuk arus lalu lintas di wilayah Mengkreng pada siang hari ini, Jamal.
0: Baik, terima kasih Imalana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Yang suruh cakra Bu Ita ya, tadi mengabarkan ada insiden kebakaran, tepatnya di Desa Pacewetan, kawasan Desa Pacewetan, di sebelah utaranya makam. Info awal yang kami terima dari Bu Ita tadi ada lahan tebu, tapi ini tebu yang baru ditanam gitu ya. Ini terbakar, dan informasinya semakin membesar, bahkan merembet ke lahan jagung yang ada di sebelahnya begitu. Nah, kawan-kawan dari Damkar Pace tadi sudah di kontak oleh teman-teman gatekeeper, saat ini sudah merapat di lokasi kebakaran. Untuk Anda seluruh cakra yang melintas di jalur tersebut di kawasan Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, boleh dikabarkan untuk saat ini seperti apa kondisinya. Sampaikan di 0852-9001061. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata Bu Ita, terima kasih Radio Cakra Krishna Damkar Nembe Dugi Mas gitu.
0: Oh, baru gitu ya, udah datang ya.
1: Sudah datang. Alhamdulillah semoga segera dapat dipadamkan nanti ya, enggak sampai merembet ke tanaman sawah milik warga ataupun juga ke pemukiman karena cukup dekat jaraknya tadi.
0: Iya.
1: Ini kalau sampai kita merasa berguna itu rasanya beda malah ya.
0: Beda memang.
1: Ada kepuasan tersendiri.
0: Iya, betul.
1: Ya, semoga segera dipadamkan Bu Ita, semoga lancar untuk seluruh proses pemadaman. Ini diinformasikan menit ke-42 tadi Damkar sudah di lokasi, masih proses pemadaman sampai menit ke-47 ini. Kemudian informasi lain Pak Hajir di kawasan Jombang, ini Jombang ke arah Babat Lamongan masih cukup lancar dari kiriman video, aman, hanya ada beberapa truk dan juga kendaraan pribadi, tidak menemui kegiatan PHBN sepanjang jalur, masih aman jalur Jombang yang mengarah ke Babat Lamongan. Lalu Mas Angga tadi berangkat dari kawasan Mojokerto menuju ke arah Gresik, ini baru sampai di Bypass Mojokerto, juga lancar, cuaca panas, perlu hati-hati banyak truk dengan dimensi besar yang melintas di lokasi. Kemudian Mbak Rara tadi melintas di kawasan Merican menuju ke arah Mojoroto, ini sampai di Taman Sekartaji, Bundaran Sekartaji juga aman dengan dominasi sepeda motor siang hari ini Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Tetap waspada dan hati-hati saja seluruh cakra yang sedang melintas di sejumlah titik lokasi ya, yang biasanya pada siang hari ini juga masih cukup ramai, terutama di jam-jam makan siang. Kawasan Ngaju Kota, untuk di siang hari ini seperti apa? Ada yang melintas di jalur tersebut boleh disampaikan juga di 0852-9001061.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat siang seluruh Cakra. Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini barengan dengan saya Imelana. Dan pastinya saya juga tidak sendiri, ditemani oleh gatekeeper ada Alvan Amar dan juga Mahbub Jamal yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kabarkan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Buat Sudut Cakra yang mungkin hari ini berlokasi di wilayah Blora dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung. Tepatnya di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km, dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter, tepatnya di utara jalan.

0: Menit ke-7 lepas dari jam 12 siang, update informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya, materi informasi masuk disampaikan oleh Pak Bastian. Ini melintas di jalur Kecamatan Lengkong menuju Karanganyar Kota. Lewat jalur Gondang, ini sudah mengarah ke Rejoso Nganjuk, simpang 4 jembatan Kangkatan, masih cukup lancar. Jalur Gondang tadi cukup lengang karena tanggal merah, beberapa kawasan industri juga libur di sana, jadi tidak terlalu ramai meskipun di siang hari ini. Kemudian dari Mbak Uca di Jalan Doho Kota Kediri menuju ke arah Papar, ini sudah sampai di simpang 4 jembatan Brawijaya yang ke arah utara masih lancar. Untuk Kediri Kota tidak ada hambatan, hanya ramai normal dengan dominasi kendaraan pribadi. Cuaca juga masih cukup panas di sana. Kemudian dari Mbak Septi tadi menginformasikan juga wilayah Mojokerto menuju ke Jombang. Sampai di Jombang Kota, seputaran alun-alun masih lancar, belum begitu ramai. Pak Nugroho menanyakan arteri dari Nganjuk ke Madiun lewat Bagor Caruban, mah, untuk di siang ini bagaimana kondisinya?
0: Lanjut ke Jamal, silakan.
2: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Arifin, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini masih berada di jalur Baron Nganjuk ya. Ini masih aman, lancar saja, tidak ada hambatan dan cuaca masih bersahabat saja. Lalu ada info disampaikan oleh Pak Salim, perjalanan dari Pari menuju ke arah Kertosono lewat jalur Papar Kediri saat ini masih aman, lancar dan cuacanya juga masih bersahabat saja. Ada lagi informasi disampaikan oleh Bu Agustin. Ini tadi perjalanan juga dari Kertosono menuju ke arah Jombang Kota saat ini sampai di jalur Perak Jombang. Sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuacanya masih bersahabat saja, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Saudara Cakra, semangat gotong royong untuk membantu korban gempa Nusa Tenggara Timur ini terus datang dari berbagai daerah. Kali ini dari Kabupaten Blitar, Jawa Timur, memproduksi 200 kg sambal pecel khas Blitar untuk dikirim sebagai bantuan bagi warga terdampak gempa NTT. Pembuatan sambal pecel tersebut berlangsung selama 2 hari, Minggu hingga Senin, 23 sampai 24 Agustus 2026. Di kantor Dinas Sosial Kabupaten Blitar, kegiatan ini melibatkan sejumlah unsur, diantaranya adalah Taruna Siaga Bencana atau Tagana, Pelopor Perdamaian, Program Keluarga Harapan, Basnas Kabupaten Blitar, Laskar Peduli Kasih, dan Dinas Sosial Kabupaten Blitar. Seru Cakra, proses dimulai dari menyiapkan personil, peralatan, dan bahan baku. Setelah itu dilanjutkan dengan proses produksi hingga sambal pecel ini selesai dikemas. Bantuan sebanyak 200 kg sambal pecel kemudian dikirim ke posko penerimaan bantuan pemerintah Kabupaten Blitar di kantor Bupati Blitar Kecamatan Kanigoro. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Mikael Hankam Indoro, mengatakan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Blitar kepada para penyintas gempa NTT. Dan menariknya, bantuan tidak hanya berupa kebutuhan dasar, tetapi juga membawa produk khas Blitar berupa sambal pecel. Dan seluruh cakera, keterlibatan berbagai elemen dalam pembuatan sambal pecel ini menjadi wujud nyata. Semangat gotong royong, masyarakat Blitar ini ingin memberikan dukungan kepada warga NTT yang tengah menghadapi masa pemulihan setelah bencana gempa. Sambal pecel yang dikirim juga menjadi bentuk dukungan kemanusiaan sekaligus memperkenalkan salah satu kuliner khas Blitar kepada masyarakat di wilayah terdampak bencana. Dan seluruh cakra, dari Blitar untuk NTT sebanyak 200 kg sambal pecel dikirim sebagai bentuk kepedulian dan gotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa.

0: Hmm? Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

Dari informasi bahwasanya sambal pecel untuk korban gempa NTT ini sangat menarik ya, Saudara Cakra, bahwasanya bantuan itu tidak selalu harus dalam bentuk yang besar dan juga mewah. Dari sesuatu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari saja, seperti sambal pecel khas daerah, ternyata bisa menjadi bentuk kepedulian dan dukungan bagi mereka yang menghadapi masa-masa sulit. Semangat gotong royong seperti ini tentu patut diapresiasi, karena di tengah bencana, kepedulian dari berbagai daerah ini menjadi penguat bagi masyarakat yang terdampak.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk seluruh cakra sekalian yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krisna di Facebook ataupun di Instagram, atau bisa juga di website cakrakrisna.com. Cek informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, kita baru saja dapat telepon tadi dari Pak Diki, okay. Beliau anggota damkar dari Pos Pace Nganjuk. Ini terkait dengan kebakaran lahan tebu yang tadi kita informasikan di wilayah Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Kata Pak Diki, untuk proses pemadaman sudah selesai, termasuk juga pembasahan sudah selesai, api sepenuhnya sudah padam. Yang tadi laporan awal kita terima, kebakarannya terjadi di area persawahan di lahan tebu tepatnya di Desa Pace Wetan, Kecamatan Pace Nganjuk. Tadi kita laporkan dan damkar menuju ke lokasi sekitar jam 11:30, dan ini baru saja telepon tadi sudah padam, tapi untuk laporan data lengkap masih disiapkan, jadi belum ada informasi detail. Yang jelas api sudah dipadamkan dan proses pemadaman juga sudah selesai di lokasi. Kemudian dari Pak Sohib, tadi melintas di jalur Papar menuju ke arah Pare, sampai di Tugu Garuda Pare juga lancar, cuaca masih cukup terik untuk siang hari ini. Mbak Cynthia bergabung dari kawasan Mrican menuju ke arah Kediri Kota, ini lewat jembatan Tanjung Biru juga aman. Pabrik Gula Mrican tadi cukup ramai, harap lebih hati-hati, dominasi roda 2 dan juga roda 4 pribadi. Ini sampai di Simpang 4 Mrican, Simpang Pajung Biru maksudnya, juga masih lancar, okay. Arah ke Semampir sampai saat ini belum menemui hambatan, tidak ada kegiatan PHBN juga sepanjang jalur, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seluruh cakra, sejumlah ulama dan kiai Nahdlatul Ulama merumuskan 5 poin untuk menjaga kitah NU menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Rumusan tersebut dihasilkan dalam pertemuan ulama di Pondok Pesantren Al-Hikamus Salafiyah Purwakarta, Jawa Barat pada kemarin Senin 24 Agustus 2026. Pertemuan tersebut diikuti para ulama dan pengasuh pesantren dari berbagai daerah. Forum ini membahas sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan dengan perjalanan organisasi NU, termasuk upaya menjaga kitah atau garis perjuangan NU agar tetap sesuai dengan prinsip dan tujuan organisasi. Seluruh cakra, 5 poin yang dirumuskan dalam pertemuan tersebut pada intinya menekankan pentingnya menjaga independensi organisasi, memperkuat peran ulama, serta memastikan NU tetap berorientasi pada kemaslahatan umat. Para ulama juga mendorong agar proses menuju Muktamar ke-35 ini berlangsung secara tertib dan sesuai dengan aturan organisasi. Pertemuan ini menjadi bagian dari dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU yang akan menjadi forum penting untuk menentukan arah organisasi ke depannya. Para peserta berharap seluruh proses dapat berlangsung dengan mengedepankan persatuan, musyawarah, serta kepentingan jamiah dan umat. Menjaga kitah NU ini juga dinilai penting ya, karena agar organisasi tetap menjalankan peran sosial, keagamaan, dan kebangsaan secara seimbang. Karena itu, para ulama mengajak seluruh elemen NU menjaga persatuan dan menghindari kepentingan yang dapat memecah belah organisasi.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Suri Cakra, menjelang forum besar seperti Muktamar tadi, tentu dinamika di internal organisasi ini menjadi sangat perhatian. Namun yang tidak kalah penting adalah bagaimana seluruh proses ini tetap mengedepankan persatuan, musyawarah, serta kepentingan umat. Bagi Suri Cakra yang berada di wilayah Jombang dan sekitarnya, apalagi yang memiliki aktivitas di sekitar lokasi kegiatan Muktamar, jangan lupa untuk terus mengikuti informasi terbaru mengenai rekayasa lalu lintas dan perkembangan kegiatan.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Selorejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk pada hari Senin, yang dimana kecelakaan tersebut melibatkan truk box dan sepeda motor hingga mengakibatkan dua orang mengalami luka berat. Kecelakaan terjadi dengan pola adu banteng setelah kedua kendaraan terlibat tabrakan di ruas jalan tersebut. Akibat benturan, dua orang yang berada di sepeda motor mengalami luka dan harus mendapatkan penanganan medis. Petugas kemudian melakukan penanganan di lokasi kejadian, termasuk mengevakuasi korban dan mengamankan kendaraan yang terlibat kecelakaan. Peristiwa tersebut juga ditangani oleh pihak kepolisian untuk mengetahui kronologi dan penyebab dari kecelakaan tersebut. Dan Seru Cakra, kecelakaan ini menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan ya, untuk selalu menjaga konsentrasi, memperhatikan kondisi lalu lintas di depan, serta mengendalikan kecepatan kendaraan. Bagi Seru Cakra yang melintas di wilayah Bogor dan sekitarnya, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Jangan memaksakan kecepatan maupun melakukan manuver berisiko ketika kondisi jalan tidak memungkinkan. Yang dimana kejadian seperti ini juga menjadi kembali mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati saat berkendara. Jadi pastikan konsentrasi tetap terjaga, jangan terburu-buru dan selalu perhatikan kondisi kendaraan maupun situasi lalu lintas di depan. Bagi Seru Cakra yang akan melintas di wilayah Bogor dan juga sekitarnya, tetap waspada dan utamakan keselamatan. Gunakan helm, bawa kelengkapan berkendara dan patuhi rambu lalu lintas. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Andy, ini tadi perjalanan dari Surabaya menuju ke arah Jombang lewat jalur tol. Ini sudah di kawasan tol Warugunung juga masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat juga. Pak Imam, di jalur Pari Kediri yang ke arah Kediri Kota juga masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat juga. Lalu Pak Nanang tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono lewat jalur Sukomoro Nganjuk, sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca masih bersahabat cenderung terik. Pak Deni, perjalanan dari Prambon Nganjuk tadi menuju ke arah Warujaeng, saat ini sampai di jalur Tanjung Tani juga masih aman lancar, cuaca masih bersahabat. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Herdianto, perjalanan juga dari kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Kediri lewat jalur Loceret Nganjuk masih aman lancar di kedua arahnya, Ima.
0: Terima kasih, Mabub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudro Cakra, kami masih menunggu update informasi terbaru dari Anda jika menemui kewaspadaan selama perjalanan hari ini. Hubungi kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Jamal silakan.
1: Pak Zainal, perjalanan dari Mojokerto menuju ke arah Kediri saat ini sudah sampai di jalur Mojagung Jombang. Kondisi arus lalu lintas saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Mas Iwan, menginformasikan wilayah Petak Bogor cuaca sangat terik untuk siang hari ini. Lalu ada Pak Sayid, tadi perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk sudah sampai di jalur Wilangan. Sejauh ini juga masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja, cenderung terik. Ada informasi disampaikan oleh Pak Lutfi, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Jatikalen sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan. Ramai kendaraan roda 4 juga yang melintas untuk saat ini, cuacanya disampaikan juga cukup terik. Pak Hasan, melintas di jalur Papar arah ke Nganjuk lepas dari simpang 4 Papar tadi masih aman. Cuaca juga cukup terik untuk siang hari ini, Ima.
0: Terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, Sedulur Cakra, harga kebutuhan pokok di wilayah Jawa Timur hari ini, Selasa 25 Agustus 2026, kembali mengalami perubahan. Berdasarkan data Siska Perbapo Jawa Timur yang dirangkum pada pukul 10.39 menit waktu Indonesia Barat, sejumlah komoditas mengalami kenaikan, sementara beberapa kebutuhan lainnya ini justru menurun. Untuk komoditas yang naik, minyak goreng kemasan premium berada di harga rata-rata Rp22.071 per liter, naik sekitar 1,17%. Kemudian daging sapi paha belakang Rp129.897 per kilogram, naik sekitar 0,14%. Sedangkan cabai merah keriting di harga Rp30.559 per kilogram, naik sekitar 0,96%. Sementara itu, Sedulur Cakra, beberapa komoditas mengalami penurunan harga. Minyak kita kini rata-rata di harga Rp15.954 per liter, turun 1,04%. Daging ayam ras Rp39.398 per kilogram, turun 0,98%. Daging ayam kampung Rp68.608 per ekor, turun 1,70%. Kemudian cabai merah besar Rp28.954 per kilogram, cabai rawit merah Rp50.656, dan bawang merah Rp27.127 per kilogram. Dan seluruh cakra, untuk kebutuhan pokok lainnya, beras premium berada di kisaran Rp15.053 per kilogram, beras medium Rp12.985, gula kristal putih Rp17.038, dan minyak goreng curah Rp20.207 per kilogram. Sementara telur ayam ras berada di angka Rp23.582 per kilogramnya. Untuk kebutuhan dapur, bawang putih rata-rata Rp29.741 per kilogram, garam halus Rp9.303 per kilogram, sedangkan LPG 3 kilogram tercatat sekitar Rp19.881 per kilogramnya. Perlu dicatat, angka tersebut merupakan harga rata-rata di wilayah Jawa Timur, sehingga harga di masing-masing pasar maupun daerah dapat berbeda-beda. Perubahan harga dapat dipengaruhi oleh pasokan dan permintaan, cuaca, biaya produksi, hingga distribusi. Dan Sudut Cakra, bagi yang akan berbelanja hari ini, tetap pantau perkembangan harga kebutuhan pokok di pasar masing-masing, karena pastinya harga bahan pangan ini dapat berubah dari hari ke hari.

0: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Baik, Suri Cakra, terkait dengan harga sembako di wilayah Jawa Timur hari ini tadi ya, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, diantaranya minyak goreng kemasan premium, daging sapi, dan cabai merah keriting. Sementara beberapa komoditas lainnya ini justru mengalami penurunan. Buat Suri Cakra yang hari ini akan berbelanja kebutuhan dapur, jangan lupa untuk tetap cek harga di pasar ataupun toko langganan masing-masing ya, karena harga yang disampaikan tadi merupakan harga rata-rata wilayah Jawa Timur, sehingga pastinya akan berbeda dengan harga di wilayah Anda. Dan Seru Cakra yang menemukan perubahan harga yang cukup signifikan di pasar sekitar Nganjuk maupun daerah lainnya, boleh untuk kabarkan kepada kami informasi di 0852 9001061.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi ke Jamal, silakan.
1: Pak Rido, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di jalur Baron Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Wildan, jalur Gudo Jombang sejauh ini juga masih aman, tidak ada hambatan, cuaca masih bersahabat saja. Lalu juga ada Pak Fikri mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di jalur Tosaren Kota Kediri. Ramai lancar, kendaraan roda 4 yang mendominasi dan untuk cuacanya masih bersahabat saja. Lalu ada juga informasi

0: Lyssna.
1: Sementara itu, Sudiro Cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sekitar Ibu Kota Nusantara atau IKN ini terus meluas. Kondisi ini menjadi perhatian karena kebakaran terjadi di sejumlah wilayah penyangga IKN di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 25 Agustus 2026, tercatat sekitar 470 kejadian kebakaran dengan total area terdampak mencapai 1.393,78 hektar. Penanganan dilakukan secara kolaboratif oleh BPBD Penajam Pasir Utara bersama berbagai unsur terkait. Dan Sudiro Cakra, meluasnya karhutla menjadi perhatian karena wilayah yang terbakar berada di sekitar kawasan IKN. Kondisi lahan yang kering selama musim kemarau membuat api lebih mudah menyebar, sementara asap kebakaran pun juga berpotensi mengganggu kualitas udara dan jarak pandang. Petugas terus melakukan upaya pemadaman dan penanganan di sejumlah titik kebakaran. Masyarakat di sekitar wilayah terdampak juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi munculnya titik baru. Sudiro Cakra, jangan melakukan pembakaran sampah juga ya secara sembarangan, terlebih di tengah kondisi kemarau dan vegetasi yang mudah terbakar. Jika menemukan titik api atau kebakaran lahan, segera laporkan kepada petugas agar bisa ditangani sedini mungkin. Karhutla di sekitar IKN ini menjadi pengingat kepada kita semua bahwa ancaman kebakaran ini masih tinggi di musim kemarau. Mari bersama kita mencegah meluasnya kebakaran, menjaga lingkungan, dan tetap waspada terhadap dampak asap.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang. Waktunya saya Imalana bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Dan bagi Sedulur Cakra yang lagi berada di perjalanan hari ini, bisa diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan. Dan mungkin untuk di wilayah Anda pun juga masih ada kegiatan PHBN begitu ya. Bisa diinformasikan saja kepada kami. Kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Dulu Cakra.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 2 siang. Anda bisa berbagi informasi Seru Cakra yang sedang di perjalanan ya, melintas di jalur-jalur utama. Boleh juga dikabarkan untuk kondisi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa untuk siang hari ini. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Desa Kramat, Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Bojonegoro Kota dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul. Alamatnya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, atau tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

Ya, seluruh cakra sesuai dengan prediksi dari teman-teman BMKG ya, bahwasannya hari ini sampai dengan tanggal 27 nanti di siang hari itu akan terasa sedikit panas atau lebih panas di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan suhu berkisar antara 33 sampai dengan 34 derajat Celcius untuk suhu maksimumnya ya. Di siang hari mulai dari jam 1 sampai dengan jam 2 siang. Angin juga bertiup cukup kencang seluruh cakra dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 15 sampai dengan 25 km per jam. Nah ini kewaspadaan adalah untuk Anda yang melintas di jalur-jalur yang kiri kanannya merupakan sawah seperti di Baron, lalu juga di Sukomoro, Tanjung Anom, sampai dengan wilayah Kertosono gitu ya. Ini angin akan bertiup agak kencang karena memang kiri kanannya adalah sawah begitu. Nah tapi untuk update-nya seperti apa, ada yang melintas di jalur-jalur tersebut bisa disampaikan juga ya di 0852 9001061.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Niti,

0: Cek informasi ke gatekeeper Erika.
1: Ya ini tadi disampaikan oleh Pak Yitno, bisa request lagu tidak Jamal?
0: Boleh,
1: ini
0: kan
1: tanggalnya
0: bisa.
1: Merah. Tanggalannya Pak Yitno merah, kok tanggalan saya hitam ya ini
0: nah,
1: ya?
0: Nah ya itu.
1: Tanggalannya merah, jadi bisa request lagu. Katanya mau lagu dari Ridho Roma. Kerinduan Mal.
0: Kerinduan.
1: Kita nanti
0: okay.
1: Dengarkan kerinduan. Seperti ini ya, biasanya diputarkan di hajatan-hajatan itulah Mal ya.
0: Saya gak tahu lagunya sih. Tapi
1: coba
0: cobalah nanti.
1: Coba diputar ya. Dari Pak Yitno ini tadi request lagu. Kemudian juga saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan damkar yang ada di wilayah Pos Bantu Pace. Kabarnya di Pos Bantu Pace ini tadi mendapatkan laporan kebakaran di Desa Pace Wetan, masuk
0: Betul.
1: Kecamatan Pace, Kabupaten Pace. Ternyata untuk kejadiannya tadi sudah jam setengah 12 siang ya.
0: Ya tadi yang diinfokan oleh Bu Ita tadi.
1: Oh yang diinfokan oleh Ibu Ita tadi. Bu Ita tadi sempat menginfokan ada kebakaran, kemudian sudah diteruskan ke rekan-rekan damkar di Pos
0: Betul.
1: Pace ya. Dan ini tadi kami terima data lengkap di menit ke-56 lepas dari jam 12 siang. Ternyata untuk yang terbakar ini objeknya lahan tebu Mal. Lokasinya pas di samping musola.
0: Okay.
1: Jadi mungkin warga langsung panik ya, takutnya
0: tadi,
1: nanti rembet ke musola.
0: Soalnya cepet banget itu. Kata Bu Ita tadi sebentar aja udah merembet ke lahan apa tadi, lahan jagung kalau nggak salah
1: jagung,
0: tadi.
1: Lahan jagung, iya. Biasanya kalau musim kemarau kan banyak tanaman jagung juga ya, selain tanaman tebu. Nah ini ternyata lokasinya itu berdekatan dengan musola Jamal, sehingga ini tadi juga langsung dari rekan-rekan damkar menuju ke lokasi dan melakukan proses pemadaman. Dikirimkan juga oleh rekan-rekan damkar ini tadi sebuah video dan juga foto terkait proses pemadaman tersebut. Memang betul ya, ini lokasinya memang berdekatan dengan lahan jagung juga.
0: Okay.
1: Seperti itu. Terus ini kalau saya lihat untuk lahan tebunya juga belum dipanen kok Mal.
0: Oh gitu.
1: Iya, sepertinya lahan tebu belum dipanen. Jadi ini mungkin dari pemilik ya.
0: Atau
1: yang...
0: malah baru ditanam. Katanya tadi masih kecil-kecil tebunya.
1: Masih kecil-kecil, jadi memang belum dipanen kan. Karena
0: Betul.
1: Masih kecil-kecil. Namun dari data yang kami yang disampaikan ya oleh rekan-rekan Pos Pace, penyebab kebakaran ini pembakaran sampah yang ada di sekitar lokasi. Jadi belum diketahui pasti siapa yang melakukan pembakaran sampah ya. Jadi saat itu warga melintas di lokasi melihat api sudah membakar lahan tebu tersebut. Gitu. Jadi akhirnya warga tersebut melaporkan kejadian kepada Radio Cakra Krisna. Kemudian Radio Cakra Krisna melaporkan ke grup siaga damkar juga ya.
0: Betul.
1: Di Pos Pace, kemudian juga dari rekan-rekan Pos Pace langsung menuju ke lokasi kejadian. Sementara untuk pemilik lahan tebu tersebut Bapak Hasanuddin, warga Pace Wetan, Kecamatan Pace. Jadi warga setempat saja Mal untuk pemilik dari lahan tebu tersebut. Jadi ini belum ada informasi yang melakukan pembakaran sampah ini apakah dari pemiliknya atau mungkin warga sekitar. Hanya disebutkan penyebab kebakaran adanya pembakaran sampah di sekitar lahan tebu tersebut. Kemudian karena anginnya kencang lalu merembet ke bagian-bagian lainnya. Alhamdulillah untuk saat ini api sudah terkendali. Selesai pemadaman dilakukan oleh rekan-rekan Pos Pace ya, damkar yang ada di Pos Pace tadi sekitar jam 12.30. Tidak ada korban jiwa. Ini tadi juga kondisi cerah ya, berangin, membuat proses pemadaman juga lebih memakan banyak waktu seperti itu. Beralih ke informasi lain disampaikan juga oleh Pak Doni. Ini tadi melintas di jalan Mastrip Nganjuk ya, Bundaran Mastrip, Tugu Bawang Merah. Kondisi di sana lancar, cuacanya panas Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk ini dari Pak Dodi. Tadi habis berlibur di Pantai Balai Kambang dan sekarang sedang melintas di kawasan JLS Banjarejo. melaporkan bahwa tadi terjadi kepadatan arus lalu lintas dari arah Malang Kota menuju ke Balekambang, dan ini untuk arah baliknya juga terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan, tepatnya di Banjarejo dan sepanjang jalan JLS hingga sampai Bantur. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bu Mbak Rati, ini perjalanan dari Ponorogo menuju ke Surabaya sekarang sudah sampai di kawasan Nganjuk, tepatnya di sekitaran Jalan Panglima Sudirman. Arus lalu lintasnya juga ramai lancar, tidak ada kendala selama perjalanan. Cuaca dilaporkan cukup terik. Ada Mas Bayu dari Magetan menuju ke Nganjuk sekarang sudah sampai di kawasan Awar-Awar Wilangan. Arus lalu lintas juga terpantau lancar, ada sedikit antrian kendaraan di kawasan perlintasan kereta api Awar-Awar. Lalu ada Pak Anton dari Blora menuju ke Kediri sekarang sedang melintas di kawasan hutan Bojonegoro perbatasan Nganjuk. Arus lalu lintasnya juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sadi. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, pemerintah mengungkapkan dana bantuan kemasyarakatan Presiden sebesar 200 miliar rupiah untuk mendukung penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Timur sudah disalurkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan seluruh tambahan belanja tidak terduga atau BTT telah ditransfer pada Senin 24 Agustus 2026 kemarin. Berdasarkan rincian penyaluran bantuan kemasyarakatan Presiden per 24 Agustus 2026, dana tersebut dialokasikan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 8 pemerintah kabupaten. Pemerintah Provinsi NTT menerima 40 miliar rupiah yang disalurkan melalui rekening kas umum daerah atau RKUD. Sementara itu masing-masing 8 kabupaten mendapatkan 20 miliar rupiah. 8 kabupaten penerima manfaat meliputi Manggarai Barat, Manggarai Timur, lalu juga Manggarai, Ende, Ngada, Nagekeo, Sika, dan Flores Timur. Dengan demikian, total 200 miliar rupiah bantuan Presiden telah disalurkan kepada 9 penerima daerah di NTT untuk mendukung penanganan dan penanggulangan dampak bencana alam. Tito menegaskan, tambahan dana tersebut diharapkan dapat segera dimanfaatkan pemerintah daerah sesuai kebutuhan penanggulangan bencana di wilayah masing-masing. Penyaluran dana ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk memperkuat penanganan dampak bencana, serta membantu pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi-instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan.
1: Iya.
2: Itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar. Gitu.
2: Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang berbeda, juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP, menyampaikan terkait ringkasan perkiraan kondisi cuaca maritim Jawa Timur yang berlaku pada 26 Agustus 2026 mulai jam 7 pagi selama 24 jam. Secara umum, seluruh wilayah perairan Jawa Timur pada periode tersebut diperkirakan berstatus cerah berawan dengan angin yang dominan bertiup dari arah timur. Di Laut Jawa bagian timur, kecepatan angin maksimum dapat mencapai 31 knot atau sekitar 57 km per jam dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Sementara itu, di wilayah Selat Madura, angin bertiup dengan kecepatan maksimum 28 knot atau 52 km per jam dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Adapun perairan selatan Jawa Timur, kecepatan angin maksimum tercatat mencapai 27 knot atau 50 km per jam dengan kondisi gelombang yang sedikit lebih tinggi, yakni berada pada kisaran 0,8 hingga 2,2 meter. Lalu ada informasi lain, ini disampaikan oleh Mas Galih. Sedang perjalanan dari Sukomoro menuju ke Nganjuk Kota, sekarang sudah sampai di Mangundikaran, tepatnya di persimpangan Jalan Mastrip, arus lalu lintasnya terpantau lancar. Cuaca juga terik, lalu untuk arus kendaraan ini belum ada peningkatan volume kendaraan pada menjelang sore hari ini. Lalu ada Mbak Rina, perjalanan dari Warujayeng menuju ke Kertosono, melintas di kawasan Tugu Jatos Baron, arus lalu lintas lancar dan cuaca juga cerah jaman.
0: Lanjut ke Ima.
2: Jangan lupa di tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026 di wilayah Simpang Lima Gumul akan ada UMKM Millennial Fest 2026, yang dimana untuk tempatnya ini akan diadakan di Taman Hijau Simpang Lima Gumul. Untuk pembukaannya pada pukul 4 sore sampai dengan jam setengah 10 malam. Ini gratis juga ya untuk umum. Dan juga di puncak acaranya nanti akan ada penampilan spesial dari Ajeng Febria dan Basito dan juga The Human Right. Lalu ada juga musisi musik interaktif DJ Zenai Jamal atau Eka Saps. Lalu ada juga Komplek Boys, Blue Signal, Noisy dan juga Sali Suara. Jadi banyak sekali untuk gestar yang ada pada event UMKM Millennial Fest 2026 mendatang di tanggal 27 hingga 30 Agustus 2026. Selanjutnya informasi dari wilayah Balikpapan. Ini ya, pemerintah Kota Balikpapan per tanggal 1 September 2026 ini akan mengatur jadwal pembelian pertalit berdasarkan jenis kendaraan untuk mengurangi antrean dan menjaga kelancaran lalu lintas, yang dimana di SPBU Jalan MT Haryono dan juga kawasan Sepinggan, kendaraan roda 2 dilayani pukul 6 pagi sampai dengan jam 10 malam, lalu kendaraan roda 4 itu baru boleh mengantri untuk membeli pertalit itu pada pukul 10 malam sampai dengan jam 6 pagi. Jadi dibalik gitu ya, yang roda 2-nya pagi hari sampai malam hari, sedangkan yang roda 4 dari malam hari sampai dengan pagi hari. Sementara itu ada di SPBU Gunung Guntur dikhususkan melayani kendaraan roda 4 pada pukul 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi Pemkot juga menyiapkan SPBU tambahan untuk pelayanan pertalit khusus sepeda motor, yakni di Tritip, Batakan, Grand City, Gunung Bahagia dan juga Kebun Sayur. Jadi dari informasi ini bisa disimpulkan bahwasannya memang di wilayah Kota Balikpapan itu dari pemerintah Kota Balikpapan ini memperlakukan jadwal pembelian pertalit agar tidak ada antrean yang menular ketika membeli pertalit di SPBU. Lalu informasi selanjutnya masuk dari Bu Siti menginformasikan di wilayah Simpang Muning terpantau lumayan ramai sekali ya di siang hari ini, cuaca terik di siang hari ini. Lalu dari Pak Ahmad menginformasikan di wilayah Simpang Katang ya, ini pertigaan Katang, untuk arus lalu lintasnya di ketiga arahnya lumayan ramai lancar. Terus untuk cuaca di hari ini pun juga terpantau terik. Selanjutnya, Mbak Mawar menginformasikan di wilayah Simpang Joho Sumerjo pun juga sama. Arus lalu lintasnya pun juga ramai lancar, tapi cenderung kelengang juga untuk siang hari ini. Cuaca terik, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Angga Sadi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

0: Seluruh cakra kondisi penerbangan di sejumlah wilayah Kalimantan mulai berangsur kondusif seiring meredanya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan berdasarkan laporan di lapangan, kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan mulai mereda termasuk di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, Kementerian Perhubungan memastikan layanan transportasi udara tetap berjalan dengan mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan. Dudi mengatakan aktivitas pergerakan penumpang dan distribusi logistik masih berlangsung sesuai standar keselamatan. Kemenhub juga terus memantau perkembangan karhutla, kualitas udara, serta dampaknya terhadap kelancaran transportasi. Menurut Dudi, selain penerbangan, layanan transportasi darat dan laut di Kalimantan juga tetap beroperasi. Angkutan bus dan kapal masih melayani mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Kemenhub mengimbau masyarakat untuk memperbarui informasi sebelum melakukan perjalanan, terutama karena kondisi kabut asap dapat berubah sewaktu-waktu dan berpengaruh terhadap operasional penerbangan. Di sisi lain, Kemenhub turut mendukung penanganan karhutla dengan memfasilitasi penggunaan pesawat udara untuk kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana. Melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing. Pesawat yang telah memperoleh izin tersebut dapat dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana. Operator cukup menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam waktu 1 x 24 jam terkait reposisi pesawat. Kebijakan ini ditujukan agar dukungan armada udara dapat segera dialihkan ke wilayah yang membutuhkan demi kondisi karhutla berubah.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Sepanjang informasi yang masuk ke ruang Gatekeeper Seteru Cakra sampai dengan hampir jam 2 siang ini, untuk sejumlah ruas jalur di wilayah Kabupaten Nganjuk terpantau masih aman saja, termasuk di jalur-jalur utama sepanjang Kertosono sampai ke wilayah Baron, lalu Sukomoro, lanjut ke Nganjuk Kota, lanjut Bagur hingga Wilangan, sampai ke perbatasan Madiun juga tidak ada hambatan. Meskipun jalur-jalur tersebut ramai kendaraan roda 4 yang melintas ya, karena juga tanggal merah. Jadi mungkin banyak yang beraktivitas di luar ruangan. Tapi untuk update-nya bisa terus ada sampaikan di 0852.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Jagra. Siang hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya. Jangan lupa untuk terus sampaikan bagaimana situasi di wilayah Anda, baik situasi arus lalu lintas maupun juga cuacanya. Masihkah bersahabat atau mungkin ada kewaspadaan yang perlu diwaspadai oleh Seru Jagra lainnya? Kirim foto maupun juga videonya 0852 9001 061. Bersama dengan saya Erika, dan kali ini ditemani gatekeeper Danti Danila serta Angga Sandi. Sedulur Jagra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria Gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan herbal naria di Wiata Herbal Naria Bogor. Lokasinya sendiri berada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: Ya, seru Cakra di menit ke-8 ya, lepas dari jam 2 siang. Saya cek informasi ke Danti.
1: Kita terima informasi dari rekan-rekan BMKG bahwa hampir jam 2 siang tadi, tepatnya di jam 1 siang lewat 58 menit, sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudonya 3,1. Lokasinya ada di 128 km selatan Trenggalek, Jawa Timur, dengan kedalaman 88 km. Dan sampai di menit ke-9 lepas dari jam 2 siang, ini belum ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran maupun gempa susulan. Sementara itu, kalau untuk agenda besok yang tanggalnya sudah kembali hitam setelah libur sehari Maulid Nabi Muhammad di hari ini, ada beberapa lanjutan rangkaian PHBN, diantaranya Karnaval Tingkat SD yang sesi kedua sebanyak 29 peserta di wilayah Kecamatan Ngeronggot yang dimulai besok siang, startnya di lapangan Ngeronggot dan finish di Simpang 4 Mojokendil. Kemudian untuk Kecamatan Kertosono besok juga ada Karnaval Tingkat SD yang dimulai dari jam 8 pagi, untuk startnya mulai dari SD Negeri Banaran 1 dan nanti finishnya adalah depannya Pondok LDII atau daerah Tugu Pecel Kertosono. Ada waspada, perhatikan juga karena besok dipastikan akan ramai kembali aktivitas kegiatan masyarakat terkait dengan rangkaian PHBN Erika.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk hari ini terkait antusiasme masyarakat dalam menyambut event Madiun Menari di Kota Madiun yang terus meningkat hingga saat ini. Jumlah peserta yang sudah terdaftar mencapai 4.050 orang dari sebelumnya hanya sekitar 3.800 peserta. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah, bahkan diprediksi mencapai 5.000 peserta pada hari pelaksanaan nanti. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun menyebut antusias masyarakat dalam mengikuti Madiun Menari sangat luar biasa. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat perlu diimbangi dengan dukungan penuh dari pemerintah. Untuk memastikan persiapan berjalan maksimal, PLT Wali Kota Madiun kembali mengumpulkan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Rapat koordinasi membahas berbagai persiapan teknis kegiatan, termasuk memastikan jalan pahlawan steril dari pedagang kaki lima atau PKL. Madiun Menari dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 29 Agustus mulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kegiatan digelar di Jalan Pahlawan mulai dari Gapura Pahlawan Street Center atau PSC hingga Simpang 4 Tugu Madiun. Masyarakat juga dipersilakan hadir untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Bahkan warga yang datang juga diperbolehkan turut menari bersama peserta sehingga dapat menjadi bagian dari kemeriahan Madiun Menari, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, enggak, saat ini masih banyak agenda yang akan terselenggara untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadwalnya di beberapa wilayah tersebut ya juga bisa Anda akses melalui akun Facebook kami Cakra Krishna. Sebagian informasi yang kami terima terkait dengan jadwal kegiatan BABN di beberapa wilayah sudah kami unggah. Atau bisa tanyakan langsung ke gatekeeper ya, untuk wilayah Ngeronggot ini ada agenda apa saja di akhir bulan Agustus, kemudian juga di awal September apakah masih ada kegiatan di beberapa wilayah. Anda juga bisa tanyakan 0852 9001061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Seru juga untuk siang harian nih, Anda melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya di 0852 9001. Cuaca di wilayah Nganjuk Seru Cakra selama 3 hari ke depan ya, hari ini, hari Selasa hingga Kamis atau tanggal 25 hingga 27 Agustus, diperkirakan akan didominasi dengan kondisi yang cerah hingga cerah berawan. Potensi hujan diperkirakan sangat rendah seiring dengan kondisi atmosfer Jawa Timur yang masih berada pada puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi sejumlah fenomena atmosfer, diantaranya El Nino yang sangat kuat, fenomena Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta menguatnya monsun Australia. Kombinasi fenomena itu menyebabkan suplai air di wilayah Jawa Timur berkurang, sehingga kondisi cuaca pun ini juga cenderung kering. Pada pagi hari, cuaca akan cerah dengan potensi kabut secara lokal. Suhu jam 6 pagi berada di kisaran 21 hingga 23 derajat Celcius dan meningkat menjadi 27 hingga 29 derajat Celcius pada sekitar jam 10 pagi hingga jam 11 siang. Sementara itu pada siang hari diminta waspada kepada seluruh cakra karena kondisi cuaca akan terik dan terasa sangat panas. Suhu maksimum diperkirakan mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Dengan udara, kelembapan udara turun hingga 38 sampai 45%. Memasuki malam hingga dini hari, cuaca kembali cerah, suhu malam berada di kisaran 24 hingga 26 derajat Celcius. Kemudian turun menjadi 20 hingga 22 derajat Celcius pada dini hari. Diingatkan untuk semuanya saja, jaga kesehatan, cukupi kebutuhan cairan tubuh, dan kurangi aktivitas di luar ruangan yang terpapar langsung terik matahari apabila tidak diperlukan. Kurangi minum-minuman manis ya, seru cakra. Biasanya kalau panas-panas seperti ini, variasi es yang dijual oleh masyarakat juga semakin beragam ya. Jadi apa, menggugah selera kita untuk pilih yang manis-manis, kan terlihat segar saat kita lihat di siang hari. Namun jangan lupa imbangi untuk minum air putih yang banyak agar tubuh tetap terhidrasi. Saya coba cek informasi dulu ke Anggang.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Bapak Yitno dari Jombang. Mm-hmm. Beliau menyampaikan Jombang Kota menjelang sore hari ini cuacanya juga cerah dengan suhu udara berkisar antara 33 derajat Celcius. Cukup panas sekali ya ini, Rika ya.
0: Lumayan ya.
1: Ini enaknya minum es juga ini.
0: Iya.
1: Kalau masih panas.
0: Air es aja loh Pak Yitno, jangan yang manis-manis.
1: Nah, tetap minum air yang banyak dan hidrasi tubuh agar tidak dehidrasi ya Rika ya.
0: Betul.
1: Ini ada informasi juga Rika dari Mas Galih.
0: Mm-hmm.
1: Berada di Mojowarno Jombang, ini mau berangkat ke Kandangan Kediri.
0: Okay.
1: Mau berangkat melaporkan arus kendaraan di kawasan Mojowarno, arus lalu lintas lancar, terpantau banyak wisatawan yang pulang dari Wonosalam karena membawa durian Rika.
0: Mm-hmm.
1: Membawa durian ke arah utara, diperkirakan habis dari Wonosalam ini Erika.
0: Oh, Wonosalam Jombang ya.
1: Iya kan, banyak durian Erika.
0: Banyak durian di sana, meskipun ini memang sedang musim durian atau tidak?
1: Ini sebenarnya kalau musim durian harusnya belum sih, tapi
0: belum.
1: Kalau untuk di Wonosalam tuh selalu ada Erika.
0: Oh, kalau di Wonosalam itu selalu ada ya.
1: Selalu ada durian.
0: Tidak perlu nunggu apa namanya, musim dulu.
1: Nah, biasanya kita lewat tuh di kawasan Wonosalam, pasti di pinggir-pinggir jalan banyak yang jualan durian ya, Rika.
0: Banyak yang jual durian meskipun tidak musim durian ya.
1: Iya. Lalu ada Pak Yitno, beliau menambahkan tidak begitu suka es, cukup air putih saja, Rika.
0: Tidak begitu suka es, cukup air putih. Bagus itu berarti
1: sehat
0: ya.
1: Berarti,
0: sehat
1: Rika,
0: betul.
1: Ya. Lalu ada informasi disampaikan oleh Mas Atim, beliau mengirimkan pesan, minum air putih jangan dikasih yang manis.
0: Iya benar, jadi minum air putih jangan dikasih yang manis. Ini kalau untuk jangka panjang kan tidak baik, tidak bagus ya.
1: Ini ada lagi pesan masuk dari Mas Baskoro. Ini perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung. Sekarang melintas di kawasan Pondok Ploso Kediri, atau tepatnya di dekat perbatasan Tulungagung. Arus lalu lintasnya lancar dan juga banyak aktivitas anak-anak pondok di kawasan jalan tersebut.
0: Oke.
1: Terakhir ada Mbak Citra, ini dari Kertosono menuju ke Papar. Sekarang melintas di kawasan Purwo Asri, melaporkan arus lalu lintasnya lancar, tidak banyak kendaraan besar seperti hari-hari biasanya, karena ini tanggal merah ya, Rika.
0: Iya, tanggal merah, betul. Nah,
1: ada lagi Rika, informasi masuk dari Mas Fikri. Ini dari Diwek Jombang, melaporkan arus lalu lintas ramai lancar dan juga ada karnaval, Erika. Untuk lokasinya kita mohon diinformasikan kembali ya, Erika ya. Ini informasi lokasi karnaval di kawasan Diwek ini. Ada karnaval horeg ya, Erika.
0: Oh, ada karnaval son horeg. Belum ada info untuk lokasinya ya.
1: Belum ada info ya, Erika, untuk lokasinya.
0: Oke, baik. Saya bergeser ke Dandi.
2: Kalau kita simak jadwal PHBN di Kertosono Nganjuk, kalau untuk besok tepatnya di hari Rabu 26 Agustus 2026, tadi sebelumnya juga sudah kami sampaikan akan ada Karnaval Pawai Budaya per gugus di startnya SDN Banaran dan finishnya di Pondok Pesantren LDII mulai dari jam 8 pagi besok untuk tingkat SDMI sederajat. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 27 Agustus itu akan ada Karnaval Pawai Budaya tingkat SMP, MTs, SMA, SMK, dan MA yang startnya juga di SD Negeri Banaran mulai dari jam 8 pagi dan finishnya di Pondok Pesantren LDII. Dan yang terakhir, kalau untuk Kecamatan Kertosono, agenda PHBN akan ditutup dengan kegiatan bazar beserta hiburan yang berlangsung pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026 di halaman kantor kecamatan, dimulai dari jam 3 sore sampai dengan selesai, diikuti oleh pemerintah desa, dinas, instansi, dan dari sekolah-sekolah yang ada. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi dari Bapak Nugroho yang ada di seputaran daerah Ngawi. Informasinya juga cerah sampai dengan siang menuju sore hari ini, aman, tidak ada hambatan. Ada Bapak Barudin Jombang, cuacanya juga cukup terik, untuk lalu lintas disampaikan ramai, Erika.
0: Terima kasih Danti. Sebelumnya juga ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Untuk Anda di hari ini juga bisa request lagu kepada kami ya. Kebetulan tanggalnya merah, silakan Anda ingin mendengarkan lagu apa untuk menemani aktivitas Anda.
4: Let's get it.

0: Awut Music.
1: Berpapasan dengan agenda gerajalan maupun juga karnaval di hari ini, Seru Jagra bisa Anda sampaikan bagaimana pengaturan arus lalu lintasnya. 0852 9001061. Ke gatekeeper Anggang.
2: Tambahan informasi disampaikan oleh Mas Fikri, yang tadi karnaval di kawasan Diwek Jombang, ternyata tepatnya di Desa Ngudirejo, Erika.
1: Desa Ngudirejo, iya, kecamatan mana itu?
2: Kecamatan Diwek, Erika.
1: Diwek,
2: Kabupaten Jombang. Nah, okay. Ini tempatnya itu alun-alun Jombang ke selatan, lalu belok ke selatan kurang lebih 1 km, lalu belok ke kiri, Erika.
1: Itu di jalur tempatnya, kecamatan ya.
2: Untuk tempat karnavalnya ini tidak memakai jalur utama, Erika, hanya memakai jalan desa agar tidak mengganggu pengguna jalan, Erika. Jadi yang digunakan untuk rutenya itu cuma kawasan gang-gang di desa tersebut, Erika.
1: Okay.
2: Tapi ini juga terpantau ramai sekali, Erika, karena juga dihadiri oleh son-son yang ternama, Erika.
1: Oh, son horek banyak ya.
2: Iya.
1: Son-son horek ternama ini juga banyak yang hadir memeriahkan acara tersebut, meskipun acaranya di jalur dalam desa.
2: Iya, betul, Erika. Namun untuk kapasitas sonnya tidak horek juga sih. Cuma 12 subwoofer, Erika. Tapi dihadiri oleh son-son ternama, Erika. Jadi juga sangat ramai sekali antusias penonton ini. Ini dimulai startnya insya Allah pukul 2 siang ini, Erika. Ini sudah persiapan start, informasi yang kami terima di situ. Lalu ada informasi lain, Erika, ini dari Mbak Gita. Perjalanan dari Mojokerto balik ke Surabaya sekarang udah sampai di kawasan Balong Bendo, tepatnya di jalan penambangan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar juga. Lalu ada Mbak Esti, ini dari Kediri menuju Nganjuk, melintas di kawasan Kaliboto Tarokan, arus lalu lintasnya ramai lancar. Ada Mas Irawan dari Ngawi menuju ke Surabaya, sekarang melintas di Mengkreng, arus lalu lintas masih ramai lancar juga, Erika.
1: Oke, lanjut ke Danti.
3: Karena hari ini diperingati sebagai Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, ini kita juga sedang mencoba menghubungi Kepala Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk, Bapak Abdul Rohman SAG MPDI, Erika, terkait dengan bagaimana kita sebaiknya memaknai perayaan Maulid Nabi yang ternyata di tahun 2026 ini bertepatan di bulan Agustus juga, atau bulan kemerdekaan. Apa yang harus sebaiknya kita lakukan, kemudian juga apa yang perlu diteladani, dan juga makna-makna lainnya serta harapan khususnya dari Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk. Nanti kalau sudah ada informasi balasan dari beliau akan coba kami sambungkan. Sementara itu informasi lain ditambahkan, Mas Hamsa sudah sampai di wilayah Prambon Nganjuk dari wilayah Kediri. Informasinya juga cerah, cenderung panas untuk suhunya. Kalau lalu lintas sejauh ini masih aman, tidak ada hambatan yang berarti. Info lain disusul dari Bapak Firdaus yang sudah sampai di wilayah Pace Nganjuk. Jalanan juga normal, tidak ada yang sampai menimbulkan kemacetan, cuaca juga cerah. Ada Bapak Ibrahim yang menyampaikan dari wilayah Madiun, tujuan akhir Nganjuk, baru sampai di wilayah Caruban, lalu lintasnya jalan nasional juga ramai, tidak hanya kendaraan pribadi tapi juga kendaraan bermuatan barang serta bis angkutan umum, Erika.
1: Baik, terima kasih Danti dan Dila. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Seru Jakarta ada gelaran Muhtamar Nahdlatul Ulama NU ke-35 berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambah Beras tanggal 27 Agustus 2026 mendatang. Rekayasa arus lalu lintas akan ditetapkan pada tanggal tersebut hingga acara selesai. Untuk rekayasa arus lalu lintas ini dibagi ke dalam 3 ring pengamanan. Ada 3 ring rekayasa lalu lintas dari ring 1, 2, dan juga 3. Rekayasa lalu lintas ring 1 mencakup area utama di sepanjang Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah mulai dari titik eksit tol Tembelang hingga simpang Sambong. Perla rekayasa pada ring 1 akan diterapkan pada 26 Agustus 2026 saat para peserta muhtamar mulai berdatangan ke Jombang untuk melakukan registrasi. Pada saat pembukaan kegiatan, yakni tanggal 27 Agustus 2026, jalur utama tersebut akan ditutup total dan arus kendaraan akan dialihkan sepenuhnya. Untuk kendaraan yang mau ke kota, nanti yang dari utara ini langsung diarahkan ke jalur tol. Sama juga yang dari Sambong, Seru Jakarta, nanti yang ke arah Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah akan diarahkan belok belokkan ke kanan kiri. Sementara itu, ring 2 akan difokuskan pada penyekatan kendaraan besar seperti truk dan kendaraan bus dari arah selatan mulai dari eksit tol Bandar Kedung Mulyo dan dari arah utara mulai eksit tol Tembelang. Kendaraan besar dari arah Kediri akan diarahkan untuk naik tol di Bandar Kedung Mulyo Jombang dan turun di eksit tol Tembelang, lalu mengambil jalur arah Babat Lamongan atau terus melalui jalur tol Mojokerto. Sementara kendaraan besar dari arah Lamongan akan dialihkan di simpang Ploso menuju jalur Kabuh untuk kendaraan yang akan mengarah ke Mojokerto dan melalui jalur Pelandaan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Nganjuk atau yang mengarah ke Kediri. Selanjutnya untuk ring 3, penyekatan dan pengalihan dimulai dari wilayah Tapen bagi pengendara yang datang dari arah utara atau Lamongan. Sementara itu, untuk kendaraan yang melintas dari arah Kediri akan dialihkan melalui simpang 3 Sembung ke arah Gudo hingga tembus di wilayah Mojoagung. Untuk mengamankan jalannya arus lalu lintas yang ada di beberapa titik tersebut, Polres Jombang juga akan menyiagakan ratusan personil di puluhan titik penyekatan. Mengingat keterbatasan personil lokal untuk event skala nasional ini, Polres Jombang juga mendapatkan dukungan penuh dari jajaran Polda Jatim serta 15 Polres di Jawa Timur. Muhtamar NU ke-35 ini diproyeksikan akan dihadiri oleh sekitar 3.000 peserta delegasi dari seluruh Indonesia. Sebanyak 2.000 peserta yang menggunakan jalur udara akan dijemput oleh panitia di Bandara Juanda. Sedangkan 1.000 peserta lainnya diperkirakan menempuh jalur darat. Untuk menampung kendaraan para tamu disediakan 2 kantong parkir utama. Kantong parkir pertama berada di sebelah timur pondok pesantren adalah lahan sawah yang diuruk seluas 900 hektar dengan kapasitas sekitar 600 kendaraan. Kantong parkir kedua ini memanfaatkan terminal daerah yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang yang mampu menampung hingga 500 bus. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat, khususnya pengguna jalan dari arah Madiun, Nganjuk, Kediri, Surabaya, Mojokerto hingga Lamongan untuk menghindari area terdampak pada tanggal 26 hingga 31 Agustus 2026 serta menyarankan untuk menggunakan jalur tol saja demi kelancaran perjalanan. Tanggal 26 hingga 31 Agustus ya, Seru Jakarta, jangan lupa dicatat tanggalnya. Anda bisa jalur tol saja, hindari wilayah Jombang karena banyak jalur yang akan dialihkan karena ada acara muhtamar tersebut. Ke gatekeeper Danti.
1: Ternyata besok akan cukup ramai karena tidak hanya rangkaian PHBN di Kertosono dan juga Ngeronggot yang besok akan digelar pawai budaya atau karnaval masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ternyata di wilayah Prambon Nganjuk pada tanggal 26 Agustus besok di hari Rabu itu juga akan dilaksanakan karnaval dengan tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, dan juga MA mulai dari jam 8 pagi di mana startnya dari SD Negeri 1 Tanjung Tani dan finishnya ada di SD Negeri 2 Watu Dandang. Jadi besok dipastikan ramai bagi Anda yang mau melintasi wilayah Nganjuk di Kertosono, di Prambon, dan juga di wilayah Ngeronggot Nganjuk, Erika.
0: Terima kasih Danti Danila, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya Sri Wijakra dimanapun Anda berada, karena terpantau hingga tanggal 25 Agustus 2026 ini masih ada acara di beberapa wilayah meskipun menggunakan jalur desa. Namun juga harus perlu diperhatikan karena jalur desa ini kadang juga digunakan untuk jalur alternatif ya, agar tidak melintas di jalur utama.

utama. Jadi hindari jalur alternatif yang notabene di jalur desa, takutnya Anda menjumpai adanya kegiatan yang diselenggarakan warga desa. Anda saat ini melintas di mana, kondisinya seperti apa, terus kabarkan dengan kami ya di 0852-9001061. Siang hari ini masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Danti, serta Angga Sandi.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru Cakra, untuk sore hari ini Anda mendengarkan siaran kami melalui aplikasi streaming atau 106,1 Radio Cakra Krishna. Mendengarkan di wilayah mana, apakah sedang dalam perjalanan, saat Anda melintasi wilayah-wilayah tadi Anda seperti apa, kondisi arus lalu lintasnya bagaimana, bisa Anda terus sampaikan kepada kami di 085290 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Naria Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Mayan Kediri juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Mayan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sares Narkoba Polres Nganjuk mengamankan 2 terduga pengedar narkotika dan obat keras berbahaya yang masuk dalam target operasi Tumbas Semeru 2026. Dari 2 pengungkapan itu, polisi menyita 8.000 butir pil double L dan sabu-sabu seberat 2,84 gram. Dalam pengungkapan pertama, polisi mengamankan AP 27 tahun, warga Kecamatan Ronggot, Kabupaten Nganjuk. Dari rumah terduga pelaku, petugas menemukan 8.000 butir pil double L yang dikemas dalam 7 botol dan 10 plastik klip, serta 1 telepon genggam. Sementara dalam kasus kedua, polisi mengamankan BD, 35 tahun, warga Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, dengan barang bukti sabu-sabu seberat 2,84 gram yang terbagi dalam 5 paket, serta 1 telepon genggam dan 1 sepeda motor. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Miftah Irawan menegaskan, pengungkapan itu menjadi bukti keseriusan kepolisian dalam menindak pelaku yang masuk target operasi. Polisi memastikan penindakan akan terus dikembangkan untuk membongkar jaringan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya yang lebih luas di Kabupaten Nganjuk.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Imalana. Dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada Trenggalek 2029 mulai disiapkan secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut kebutuhan anggaran pilkada diproyeksikan sekitar 80 miliar. Penyisihan dana direncanakan dimulai pada 2027 sebesar 20 miliar, kemudian 20 miliar pada 2028, dan sekitar 40 miliar dialokasikan pada 2029. Skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus DPRD. Jika pelaksanaan pilkada berubah menjadi 2031, aturan mengenai dana cadangan tersebut dapat disesuaikan kembali. Sementara itu, dalam pembahasan perubahan APBD 2026, DPRD Trenggalek juga mendorong efisiensi belanja pegawai. Dari efisiensi tersebut, sekitar 42 miliar akan dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang ditargetkan mulai dikerjakan sekitar Oktober hingga November 2026. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Madiun segera mencairkan dana operasional program pilah sampah dari rumah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap RT. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dana tersebut ditargetkan mulai dicairkan pada 31 Agustus 2026 dengan tujuan mendukung program Zero Waste 2027. Anggaran tersebut akan digunakan masing-masing RT untuk mengelola sampah organik dan anorganik di lingkungan warga. Dalam pelaksanaannya, setiap RT akan didampingi tim pendekar hijau agar proses pemilahan dan pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat perlu terlibat sejak dari rumah dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan dan pengelolaan sampah di Kota Madiun menjadi lebih optimal. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Perum Bulog Cabang Bojonegoro mengoptimalkan distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga ketersediaan sekaligus membantu menstabilkan harga beras di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Hingga kini, realisasi penjualan beras SPHP mencapai 6,5 juta kilogram atau 101% dari target. Distribusi dilakukan melalui sejumlah jalur, dengan penyaluran terbesar melalui pengecer pasar sebanyak 2,8 juta kilogram. Sementara itu, distribusi melalui instansi pemerintah mencapai 2 juta kilogram dan dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, TNI, serta Polri, termasuk dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro, Umar Said memastikan distribusi SPHP akan terus dioptimalkan di 3 wilayah kerja tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pasokan beras tetap tersedia, memberikan akses beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sekaligus membantu mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
7: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo menerapkan layanan jemput bola pembuatan paspor bagi calon jemaah haji melalui program Easy Passport. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krishna FM Wonosobo.
8: Layanan ini memungkinkan calon jemaah mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi, melainkan dilayani di kantor Kementerian Agama setempat. Layanan tersebut telah dilakukan di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Magelang, Purworejo, dan Banjarnegara. Hingga Maret 2021, tercatat 187 pemohon telah mendapatkan layanan Easy Passport. Program ini melayani minimal 50 permohonan per hari untuk pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor. Paspor umumnya selesai dalam 4 hari kerja setelah pembayaran PNBP dilakukan. Namun, tersedia layanan percepatan sehingga paspor dapat selesai pada hari yang sama apabila pembayaran dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
7: Julita Rista Lestari, siswi SMA Negeri 1 Tabang, Kutai Kartanegara, yang menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026, mendapat sambutan penuh kebanggaan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Krishna FM Samboja.
9: Syukuran penyambutan digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Minggu malam 23 Agustus 2026. Julita merupakan perwakilan Kalimantan Timur sekaligus putri daerah asal Kecamatan Tabang. Ia dipercaya menjalankan tugas dalam Paskibraka tingkat nasional pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Keikutsertaannya dinilai menjadi prestasi sekaligus kebanggaan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan berharap prestasi Julita dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya. Keberhasilannya juga menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
7: Batik tulis Jatiwaras di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, menjadi salah satu kerajinan yang mengangkat kearifan lokal lereng Gunung Wilis. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Krishna FM Nganjuk.
10: Sentra batik ini dikelola Yatila sejak 2012 dan terus berkembang dari awalnya membuat motif untuk taplak hingga menghasilkan berbagai macam produk pakaian. Motif yang dibuat terinspirasi dari lingkungan sekitar, seperti pohon dan serajati, buah pace, daun, kebun, bunga, pemandangan alam, hingga cabai yang banyak dibudidayakan warga setempat. Pengrajin batik Yatilah mengembangkan keterampilannya melalui berbagai macam pelatihan, termasuk yang digelar di Sperindak dengan dibantu sang suami dalam proses produksi. Saat ini, batik Jatiwaras masih dipasarkan secara lokal di wilayah Nganjuk. Kendala utama yang dihadapi pengrajin adalah keterbatasan modal dan pemasaran. Yatilah berharap ada dukungan untuk mengembangkan usahanya, sekaligus membantu para pengrajin batik lainnya di Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
7: Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Polres Lumajang dan Kodim 0821 Lumajang menerbitkan surat edaran bersama terkait penyelenggaraan karnaval dan penggunaan sound system. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Krishna FM Lumajang.
11: Aturan ini dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah kegiatan hiburan masyarakat menimbulkan keresahan. Dalam aturan tersebut, penyelenggara karnaval diminta memperhatikan ketentuan penggunaan sound system, waktu kegiatan, serta keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi langkah bersama pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tetap berlangsung meriah tanpa mengganggu ketertiban umum. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yaryandi menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan karnaval dan penggunaan sound system menjadi prioritas. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan akan ditindak sesuai ketentuan, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati kegiatan dengan aman dan tertib. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
12: Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan perombakan jadwal sejumlah kegiatan kebudayaan untuk mengatur pergerakan massa dan menjaga kelancaran distribusi logistik. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM Brebes.
13: Penyesuaian agenda dilakukan agar berbagai kegiatan tidak berlangsung bersamaan dan menimbulkan kepadatan di sejumlah titik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro menjelaskan, perubahan jadwal menjadi bagian dari upaya sinkronisasi agenda kebudayaan dengan kebutuhan pengaturan massa. Langkah ini juga mempertimbangkan kelancaran akses masyarakat dan distribusi logistik selama kegiatan berlangsung. Pemka Brebes berharap penataan jadwal tersebut dapat membuat seluruh rangkaian kegiatan kebudayaan berjalan lebih tertib dan lancar. Koordinasi antar instansi terus dilakukan agar aktivitas masyarakat, mobilitas massa, serta distribusi logistik tetap berjalan tanpa gangguan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
12: Sejumlah warga Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, menggelar aksi di depan kantor desa menuntut tanah seluas sekitar 2 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara, dikembalikan menjadi aset pemerintah desa. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Krishna FM Pati.
14: Warga menuntut tanah seluas sekitar 2 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara dikembalikan menjadi aset pemerintah desa. Koordinator aksi, Dewi Susilawati, meminta Kepala Desa Tambah Mulyo segera mengupayakan pengembalian sertifikat tanah tersebut. Warga menilai tanah itu dibutuhkan kembali untuk berbagai aktivitas masyarakat seperti olahraga, kegiatan peringatan kemerdekaan sedekah bumi, hingga aktivitas pedagang. Kepala Desa Tambah Mulyo, Eka Kurnia Sejati, menyatakan pembangunan rumah sakit tersebut telah dibatalkan dan pihaknya berkomitmen memperjuangkan pengembalian tanah kepada pemerintah desa. Sementara Kasih Humas Polresta Pati, Ibda Hafid Amin, menyebut pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah terkait polemik tanah tersebut. Puspita Krishna FM Pati.
12: Kekeringan akibat kemarau panjang di Kabupaten Malang meluas ke 4 kecamatan dan 6 desa. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krishna FM Malang.
15: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, wilayah terdampak meliputi Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Bojong dan Donomulyo, dengan Sumber Manjing Wetan menjadi wilayah paling parah. BPBD Kabupaten Malang telah menyalurkan total 363.800 liter air bersih sejak 8 hingga 23 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 5.983 kepala keluarga atau sekitar 18.543 jiwa di 6 desa terdampak, dengan distribusi terbesar berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Purwoto mengimbau masyarakat Kabupaten Malang untuk menghemat penggunaan air karena kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung panjang. Perkiraan BMKG terkait penguatan El Nino juga dinilai dapat memperpanjang musim kemarau dan memperluas dampak kekeringan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
12: Polda Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krishna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
16: Dua tersangka berinisial N dan JP diduga membuka atau merintis lahan dengan cara membakar. Sementara, satu tersangka lainnya terlibat kasus karhutlah di wilayah Berau. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Teddy Supandi menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah tim gabungan menemukan aktivitas pembakaran dan melakukan penyelidikan serta gelar perkara. Kasus tersebut menjadi perhatian karena karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur selama musim kemarau. Polda Kaltim terus memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus pencegahan karhutlah. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran meluas dan membahayakan lingkungan maupun pemukiman. Saya Tata melaporkan dari Krisnalokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
17: Dua kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Pacitan dengan total sekitar 9.500 meter persegi lahan, semak belukar kering hangus terbakar. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Krisna FM Pacitan.
14: Warga menuntut tanah seluas sekitar 2 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara dikembalikan menjadi aset pemerintah desa. Koordinator aksi, Dewi Susilawati, meminta kepala desa Tambah Mulyo segera mengupayakan pengembalian sertifikat tanah tersebut. Warga menilai tanah itu dibutuhkan kembali untuk berbagai aktivitas masyarakat seperti olahraga, kegiatan peringatan kemerdekaan sedekah bumi, hingga aktivitas pedagang. Kepala Desa Tambah Mulyo, Eka Kurnia Sejati, menyatakan pembangunan rumah sakit tersebut telah dibatalkan dan pihaknya berkomitmen memperjuangkan pengembalian tanah kepada pemerintah desa. Sementara Kasih Humas Polresta Pati, Ibda Hafid Amin, menyebut pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah terkait polemik tanah tersebut. Puspita Krisna FM Pati.
17: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Jangan lupa untuk terus berbagi kabar dengan kami ya, bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. 0852-9001061, kami masih menemani aktivitas Anda di hari ini hingga jam 9 malam.

0: Ya, seru Jakra untuk siang hari ini ya. Ini tadi kami juga terima informasi disampaikan oleh pendengar Radio Jakra Krishna terkait dengan kondisi arus lalu lintas di jalur utama Jombang. Di sore hari ini kabarnya masih cukup aman dan lancar. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Mungkin besok ya, di tanggal 26 itu kan ada muktamar NU ke-35, rekayasa arus lalu lintas mulai dilakukan. Jadi patuhi rambu lalu lintas yang ada, seru Jakra, agar perjalanan Anda tetap aman dan juga lancar. Ya, seru Jakra, sementara itu terkait dengan peringatan dini gelombang tinggi periode 26 hingga 29 Agustus 2026 sudah berhasil tersambung dengan perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Maritim kelas 1 Tanjung Perak Surabaya, Bapak Fajar Setiawan. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Erika.
0: Oke, sebelumnya Bapak Fajar, terima kasih untuk waktu yang sudah disempatkan sore hari ini. Terkait dengan gelombang tinggi, peringatan dini gelombang tinggi periode 26 hingga 29 Agustus 2026, Bapak, ini mungkin bisa disampaikan agar jadi kewaspadaan untuk seluruh Jakra. Monggo.
1: Ya, jadi kami sampaikan informasi untuk perakiraan kondisi gelombang di wilayah perairan Jawa Timur, yakni di Laut Jawa, Selat Madura, dan di Selatan Jawa Timur dalam beberapa hari ke depan. Untuk di Laut Jawa sendiri, kami perkirakan ketinggian gelombang akan berada pada kategori sedang, yakni antara 1 hingga 1,5 meter, dan ini wilayah yang cukup tinggi itu berada di sekitaran perairan Masalimbu dan perairan Bawean serta perairan Madura bagian timur. Sedangkan untuk di pantai di pesisir utara kami pantau masih kondusif berada pada kisaran 1 meter. Sedangkan untuk di Selat Madura ketinggian gelombang masih terpantau rendah, ini antara 0,5 hingga 1,3 meter dan ini masih aman untuk aktivitas. Namun untuk di wilayah selatan Jawa Timur, ketinggian gelombang ini kami pantau akan mengalami peningkatan, yang mana pada tanggal 27 nanti, 27 dan 28 tepatnya, ketinggian gelombang dapat mencapai lebih dari 2,5 meter. Dan ini cukup menjadi kewaspadaan untuk aktivitas di wilayah pantai selatan, seperti itu Mbak Erika.
0: Pantai selatan itu meliputi wilayah mana saja, Pak?
1: Ya, jadi kami pantai selatan itu mulai dari perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember sampai ke Banyuwangi. Jadi sepanjang pantai selatan mulai dari Pacitan sampai ke Banyuwangi, termasuk kalau misalnya rekan-rekan yang mau biasanya kan kalau untuk rekan-rekan Nganjuk, itu biasanya kalau berlibur ke pantai itu biasanya ke pantai Blitar, Tulungagung, ataupun di Malang di yang bagian selatan. Nah itu kan biasanya itu masuk ke wilayah pantai selatan seperti itu Mbak Erika.
0: Jadi apa namanya, harus waspada yang berkunjung ke pantai selatan di 3 hari ke depan. Tingginya gelombangnya apakah juga dipengaruhi oleh angin kencang Bapak?
1: Ya, jadi memang untuk saat ini di wilayah Jawa Timur ini angin timuran ini sudah sedang berada pada fase puncaknya atau sedang kencang-kencangnya, terutama memang untuk di wilayah selatan Jawa Timur karena ini juga sudah mulai masuk puncak musim kemarau. Jadi memang wajar kalau misalnya kondisi ini disertai dengan angin kencang seperti itu Mbak Erika.
0: Oh, baik. Ini untuk informasi tambahan atau mungkin juga himbauan kepada seluruh Jakra yang akan melakukan perjalanan laut atau mungkin juga ada agenda ke pantai, ada himbauannya Bapak atau pesan-pesannya, monggo.
1: Ya, jadi himbauan dan saran kepada masyarakat yang akan beraktivitas di wilayah laut, baik itu sekedar bermain ke pantai ataupun aktivitas berlayar, ini kami mohon kewaspadaannya terutama untuk yang ada di wilayah selatan Jawa Timur. Sekiranya memang harus atau sekiranya akan merencanakan kegiatan pantai, mohon bagi rekan-rekan yang bermain di pantai agar menjauhi, agar tidak berenang dan menjauhi wilayah pantai karena ketinggian gelombang yang cukup tinggi ini akan dapat berbahaya untuk keselamatan. Itu juga untuk yang akan melakukan aktivitas memancing atau yang melaut, yang lain ya, atau aktivitas melaut seperti itu, mohon untuk lebih diwaspadai, terutama pada jam-jam tertentu, yakni pada sore hari. Ini ketinggian kecepatan angin ini dapat mencapai lebih dari sekitar 25 knots seperti itu, Mbak Eka.
0: Baik, terima kasih Bapak untuk waktu serta informasinya di hari ini. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Seru Cakra untuk tanggal 25 Agustus kali ini ya. Tanggalannya merah karena seluruh umat muslim ini sedang memperingati hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal dalam kalender Hijriah. Nah, untuk terkait dengan peringatan Maulid Nabi tersebut, Sriwijaya Cakra, kami sudah berhasil tersambung dengan Bapak Dr. Kiai Haji Syukron Jazilah, MAG. Beliau merupakan Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama LDPWNU Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat sore, Abah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Angge, bagaimana Abah kabarnya untuk sore hari ini?
1: Alhamdulillah Mbak Rika dan seluruh pendengar Radio Cakra Krishna, Abah Syukron sekarang diparingi sehat walafiat. Sehat, semoga dulur-dulur Cakra Krishna semuanya diparingi sehat.
0: Angge, tepat di tanggal 25 Agustus 2026 Abah Syukron ini ternyata ya. Sesuai tanggal Hijriah 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Nah, ini terkait dengan peringatan Maulid Nabi 2026, bisa disampaikan Bapak terkait dengan maknanya sendiri setiap kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umat Islam seperti apa? Monggo.
1: Ya. Jadi begini Mbak Erika, kita sebagai umat Islam ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan umat, nabi paling hebat, nabi paling sempurna, manusia paling suci yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang jadi penuntun kita menerang dunia sampai di akhirat nanti ya. Oleh karenanya beliau kan lahir tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita tentu sebagai umat Islam harus bersyukur memperingati kelahiran beliau. Dan kebetulan beliau wafatnya juga tanggal 12 Rabiul Awal. Sama lahirnya dan hari wafatnya, sama hari Seninnya, sama ya. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam itu harus benar-benar senang ya, farah gitu ya. Farah gitu ya. Farah itu bahagia dengan memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan senang hati, dengan riang gembira, karena Nabi Muhammad lah sebagai penuntun umat, manusia paling bagus, manusia paling sempurna, manusia yang tentu kita anut bersama di dunia kelak, yang memberikan pertolongan syafaat besok di hari kiamat nanti. Gitu.
0: Enggih, Maulid Nabi setiap tahun kita peringati ya, Abah Syukron. Pastinya dengan ya, berbagai kegiatan yang kita laksanakan juga di masjid atau mungkin di sekitar lingkungan kita masing-masing. Namun apa yang sebenarnya harus berubah dalam diri umat setelah memperingati Maulid Nabi tersebut? Karena kan jangan sampai Maulid hanya menjadi agenda seremonial saja.
1: Rutinitas begitu ya. Jadi begini, satu amal yang baik dirutinkan seperti Maulid Nabi ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Ini kan amalan-amalan yang baik, Pak. Amalan-amalan yang positif ya, membaca sholawat, kemudian ada majelis taklim, ada pengajian. Kebetulan nanti malam saya pengajian umum di Kaloran, Kecamatan Ngronggot ya, nanti malam. Malam saya di Desa Kaloran, Kecamatan Ngronggot. nanti malam ya.
0: Okay.
1: Jadi itu sangat kegiatan yang sangat positif sekali, kegiatan yang sangat bagus sekali. Nah, itu harus dilestari. Apa manfaatnya? Atau kadang-kadang ada orang yang mengkritisi, Mbak Erika.
0: Yeah.
1: Ngapain sih Pak Maulid Nabi juga? Ngapain sih kok memperingati kelahiran Nabi? Begini logikanya. Mbak Erika, kalau anaknya lahir seneng nggak?
0: Yeah.
1: Seneng. Kalau cucunya lahir kira-kira seneng nggak?
0: Yeah, betul, senang.
1: Sangat senang. Jadi anaknya lahir, cucunya lahir itu sangat senang, bahkan seneng. Nopo-nopo sudah dibelikan, ya. Saking senangnya. Padahal anak itu, cucu itu belum punya nasib yang jelas. Ya, nasibnya besok jadi apa? Nasibnya kayak apa? Itu belum jelas, tapi orang tua senangnya sudah masya Allah. Nah, Kanjeng Nabi itu adalah piantun yang sudah jelas manfaatnya, jelas barokahnya sebagai penuntun umat, manfaatnya sebagai contoh keteladanan, manfaatnya sebagai pembawa ajaran dari kegelapan menuju terang-terang seperti ini. Jelas-jelas manfaatnya, masa cinta kita tidak boleh, masa kita senang tidak boleh, ya begitu. Karenanya tolong para teman-teman, sahabat-sahabat saya yang adalah dulur-dulur saya yang mungkin yang kadang-kadang mengkritisi kenapa Maulid Nabi, tapi logikanya adalah kita kepada anak yang belum jelas nasibnya, yang belum jelas masa depannya, kita sudah sangat mencintainya, apalagi Nabi Muhammad, orang-orang yang jelas membawa manfaat, membawa barokah, membawa pertolongan, membawa kedamaian, membawa keamanan dunia sampai akhirat. Ya.
0: Jadi,
1: nah, tujuannya ya kita tentu hendaknya setelah memperingati ini ya akhlak mentalitasnya menjadi lebih baik.
0: Oh, iya, gitu. Betul.
1: Akhlaknya lebih baik.
0: Okay.
1: Moralitasnya ya, okay, religiusitasnya, mistiknya itu harus lebih meningkat.
0: Betul.
1: Baik secara spiritual maupun sosial.
0: Ya, Rasulullah kan

0: menghadapi berbagai persoalan ya, baik sosial, ekonomi maupun juga moral ya. Keteladanan Rasulullah yang bisa kita teladani untuk kita terapkan dalam kehidupan saat ini, Bapak.
1: Ya begini Mbak Rika, banyak sekali keteladanan Rasulullah itu kan multi ya, segala arah, segala titik itu semua adalah uswatun hasanah. Jadi memang Rasulullah itu uswatun hasanah sebagaimana yang didawukan Allah dalam Al-Quran. Kalau kita-kita ini kan bisa memberi uswah tapi belum bisa menjadi uswah, bisa memberi contoh tapi belum tentu bisa dicontoh. Jadi kalau manusia biasa itu seringkali contoh tapi belum tentu bisa dicontoh. Tapi Nabi Muhammad adalah memang betul-betul uswah, contoh yang baik dalam segala kehidupan. Ya, kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan beribadah, kehidupan sosial, dan ini tentu. Maka ngaji itu penting. Sering kali saya sampaikan Mbak Arika, ngaji itu penting, penting. Orang ngaji dengan orang yang tidak ngaji tentu
0: berbeda.
1: Beda. Beda kualitas value, nilai batiniahnya beda, nilai cara bicaranya beda, cara mengatasi masalahnya beda, cara sudut pandang memandang segala urusan itu beda. Maka dalam ini saya sangat mengapresiasi bahwa Maulid Nabi itu sangat positif, apalagi dengan bacaan sholawat diteruskan dengan mau'idzoh hasanah, keteladanan contoh. Maka guru saya kalau bilang begini, modalnya di dalam berdakwah itu adalah tarikhun nabi, irah nabawiyah. Jadi perjalanan nabi yang kita bicarakan, perjalanan nabi yang kita sampaikan, begitu. Jangan yang lain-lain. Ya, bagaimana Rasulullah berdakwah sekian tahun mendapat tantangan yang besar, ya kan begitu. Bagaimana Rasulullah ketika mendapatkan wahyu itu 3 bulan di atas gunung, kan begitu ya. Misalnya begitu, itu kan sirah nabawiyah itu. Bagaimana Nabi ketika nikah umur 25 tahun mas kawinnya 100 unta, itu kan sirah nabawiyah. Bukan mas kawinnya terus Al-Quran dan seperangkat sholat, bukan. Mas kawinnya seperangkat sholat dan Al-Quran, Quran gak tuku ikut namu sholat, misalnya itu kan bukan, namanya bukan menikah, itu khataman Quran. Contoh-contoh begitu ya. Jadi banyak hal secara sosial, spiritual, dari suku pandang manapun, dalam berkeluarga, berbangsa, mengatur negara, Rasulullah ketika mengatur negara Madinah, semua suku, semua kelompok diajak berebut bersama untuk kesejahteraan masyarakat Madinah, begitu misalnya.
0: Oke, baik. Terakhir Abah Sukron, mungkin ada informasi tambahan atau mungkin pesan-pesannya kepada seluruh Jakra spesial memperingati Maulid Nabi di tahun ini, monggo Bapak.
1: Baik, dulur Jakra Krishna yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah, tentu kami sampaikan bahwa di peringatan Maulid Nabi ini mari sama-sama terus meningkatkan kualitas diri ya. Meningkatkan kualitas diri, baik itu kualitas moral maupun spiritual. Termasuk pesan Nabi, mari kita jalankan hidup ini jangan males ya. Hidup ini jangan males. Pesan saya kalau hidup ini pengen sukses, dan ini pesan Nabi ya, pesan Nabi ya. Kalau pengen sukses, hidup ini jangan males. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali. Saya kata Nabi selalu memohon kepada Allah supaya terhindar dari sifat malas. Maka kalau panjenengan keluarga Cakra pengen sukses, jok malas Pak, jok malas, nyambut gawe nopo mawon jok malas. Jangan malas. Caranya bangun pagi mulai subuh. Bangun pagi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah setiap pagi jamaah sholat subuh. Masyarakat menyapa jamaah, kemudian bekerja, kan begitu Rasulullah itu subuh sudah bangun, Nah, kita mari ya jangan

0: plus pokoknya apa saja itu prinsip ya, termasuk Mbak Erika juga semuanya pokok urip kalau punya sukses jangan males. Kalau males itu akan merusak semua harapan dan cita-cita kita semua. Itu pesan spiritual saya di acara talkshow ini, ingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah 2026. Semoga Jalil Cakra Krishna barokah semua, dulur-dulur semuanya sehat dan selalu hatinya bahagia. Jangan lupa saat terakhir hidupnya harus selalu bahagia, Mbak Erika.
1: Betul sekali.
0: Karena orang itu kalau susah itu pintu setan masuk gitu.
1: Betul.
0: Ya, harus bahagia, harus bahagia. Kalau susah, apa itu nanti setan masuk. Kenapa kok masuk? Kalau susah akhirnya nyalahkan Tuhan ya. Ya apa karepe Gusti Allah? Nyalahkan takdir, nyalahkan kodok-kodar, nyalahkan takdir. Itu semua berawal dari susah. Maka hidup ini jangan susah, dibuat saja selalu farhan, selalu bahagia. Ulama-ulama dulu itu kalau mengusir setan, itu caranya dengan guyon-guyon itu. Iya, cara mengusir setan itu dengan bahagia, dengan ngopi gitu ya. Supaya tidak susah. Kalau susah nanti setan telah masuk kepada hati kita, akhirnya kita menjadi orang yang selalu mengeluh, kurang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyalahkan takdir, nyalahkan qada-qadar. Nah, itu berarti sudah napun tenaudzubillah sudah bolonya setan itu. Nyalahkan takdir, nyalahkan Allah, nyalahkan nasib ya dan seterusnya.
1: Iya, baik. Terima kasih Abah Sukron untuk waktunya sudah disempatkan sore hari ini. Luar biasa, sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali Abah Sukron. Sampai jumpa di obrolan kita selanjutnya nggih.
0: Ya, sama-sama Mbak Erika. Semoga manfaat barokah, cakra Krishna tambah jaya, jaya barokah selamanya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seru jakra peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah. Ini seharusnya tidak berhenti pada kegiatan seremonial yang selalu kita agendakan, tetapi juga jadi momentum untuk kita kembali menghidupkan keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nilai kejujuran, kasih sayang, keadilan, toleransi, kepedulian terhadap sesama, serta sikap bijak dalam menghadapi perbedaan menjadi semakin penting di tengah tantangan masyarakat saat ini. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat sore, saya selalu.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore Sedulur Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang Sedulur Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Dati Danila dan Erika Dwi yang siap menerima informasi dari Anda pada sore hari ini. Bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah geser, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi di Gatekeeper di 0852-9000-1061. Bagi sedulur cakra yang berada di kawasan Kabupaten Kediri, Herbal Naria bisa didapatkan di Wiyata Herbal Naria Banyakan, tepatnya di Desun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

Kota Pekanbaru Riau diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla pada hari Senin 25 Agustus 2026. Kondisi memprihatinkan tersebut membuat kualitas udara di wilayah tersebut kini masuk ke dalam kategori berbahaya. BMKG Pekanbaru mencatat konsentrasi praktikulat PM2,5 telah mencapai angka lebih dari 250 mikrogram per meter kubik, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak buruknya bagi kesehatan. Kepala BMKG Pekanbaru, Mimi Masmimar, menjelaskan, kabut asap pekat terlihat menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Pekanbaru sejak pagi hari. Kondisi atmosfer yang cenderung stabil membuat polusi asap menjadi sulit terurai, sehingga kualitas udara terus memburuk. Terkait kondisi ini, masyarakat khususnya kelompok rentan diimbau untuk segera mengurangi aktivitas di luar ruangan serta disiplin menggunakan masker guna meminimalisir paparan asap karhutla. Selain mengancam kesehatan, kondisi kabut asap ini juga berpotensi mengganggu kelancaran aktivitas masyarakat, sekaligus membatasi jarak pandang secara signifikan. Saat ini, BMKG memastikan akan terus memantau perkembangan kualitas udara maupun dinamika cuaca di wilayah Riau. Masyarakat diimbau untuk selalu mengikuti pembaruan informasi resmi dan tetap mewaspadai kemungkinan memburuknya kualitas udara akibat aktivitas karhutla yang hingga kini masih berlangsung.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk. Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Erika.
1: Agung Resi ya, untuk sore hari ini juga tengah pantau siaran Radio Cakra Krishna. Ini tadi juga menyapa selamat sore Agung. Sore hari ini Brebek bagaimana, ramai atau tidak? Biasanya kalau sore-sore seperti ini alun-alun Brebek kan penuh dengan penjual UMKM, kemudian juga warga sekitar yang nyore cari camilan, cari jajan seperti itu ya.
0: Apalagi hari tanggal merah juga.
1: Apalagi tanggalnya merah ini pasti cukup ramai sekali di wilayah Brebek ya. Jadi mungkin kalau Agung sedang keluar gitu ya, bisa disampaikan atau mungkin di sekitar tempat tinggalnya Agung ya, wilayah Sengkun Brebek Nganjuk seperti apa di sore hari ini, tambahkan informasinya Agung, cerah atau tidak, arus lalu lintas ini juga bagaimana, adakah hambatan di sore hari ini. Kemudian ini tadi saya terima informasi terkait dengan adanya bantuan untuk korban gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur ya, atau NTT. Beberapa waktu lalu di wilayah tersebut ada gempa ya, cukup tinggi juga, cukup besar untuk magnitudonya, sehingga banyak warga masyarakat yang mengirim bantuan untuk para korban yang ada di Flores NTT. Salah satunya ini untuk pengirim bantuan berada di wilayah Kabupaten Blitar. Jadi warga Kabupaten Blitar ini peduli bencana Nusa Tenggara Timur mengirimkan bantuan. Nah, tahu tidak ini salah satu bantuan yang dikirim adalah sambal pecel. Nah, sambal pecel yang dikirim ini sekitar 356 kg. Jadi cukup banyak sekali sambal pecel dipilih, jadi salah satu bantuan terbanyak karena lebih praktis untuk dimakan dengan apapun. Bantuan itu dikirim atas nama warga Kabupaten Blitar sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan. Dan ratusan kilo sambal tersebut ini merupakan hasil sumbangan dari sejumlah UMKM yang ada di Kabupaten Blitar, dikumpulkan melalui Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Disperindag, dan sebagainya. Dan sambal pecel itu juga merupakan produk asli UMKM Kabupaten Blitar. Para pelaku UMKM dengan sukarela ini memberikan bantuan sambal pecel tersebut untuk korban gempa NTT. Selain sambal, pastinya juga ada disalurkan bantuan lain seperti telur ayam, gula, susu, hingga beras. Rinciannya untuk telur ayam itu sekitar 8.700 sekian kilogram. Sementara sambal pecel ada 356 kg, ada 2000 kg gula pasir, dan ada 2650 kg beras. Selain itu ada pula 627 dus susu kemasan, dan ada 10 dus mie instan. Dan bantuan itu diangkut dengan 3 unit truk berukuran besar, rencananya akan dikumpulkan di kantor BPBD Jatim. Sejumlah relawan BPBD Kabupaten Blitar juga dilibatkan langsung untuk mengantarkan bantuan tersebut. Dari Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Sri Wahyuni menyebut bahwa pengumpulan bantuan sambal pecel itu dilakukan selama 4 hari. Meskipun terbilang singkat, namun antusias para UMKM juga sangat tinggi. Jadi hanya 4 hari saja untuk persiapannya, bantuan sambal pecel sudah

0: langsung terkumpul dari para UMKM. Jumlahnya juga bervariasi karena memang sukarela, jadi tidak ada patokan. Kemudian terkumpul di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, okay, sekitar 103,6 kg sambal pecel. Namun untuk jumlah keseluruhan yang dikirimkan ke Flores NTT ya, ini ada 356 kg sambal pecel. Angga.
1: Oke, okay, baik, kita lanjut ke Danti di Gatekeeper.
2: Tadi ada Mas Azril juga, Angga, yang mungkin mohon maaf ini tersendat infonya karena ada beberapa narasumber ya tadi Mas Azril. Tadi Mas Azril itu melintas di sekitaran lokasi Muktamar NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ya, Angga.
1: Sudah persiapan
2: iya,
1: ini.
2: Iya, betul. Masukkan. Ini fokus pada tahap persiapan akhir acara. Jadi, di sana itu terpantau adanya pemasangan stand-stand dan juga personel keamanan yang sudah mulai standby di berbagai titik strategis untuk mengatur alur kawasan atau arus lalu lintas yang ada di lokasi ya. Jadi ada yang sudah standby tadi di gerbang tol, kemudian juga ada di wilayah sekitaran flyover, jembatan baru Ploso, kemudian di simpang 4 Sambong Jombang itu juga terpantau ada rekan-rekan kepolisian. Jadi pengguna jalan diimbau untuk berhati-hati saat melintas di sekitar area Tambak Beras Jombang, serta diharap mematuhi arahan petugas yang ada di lapangan demi kelancaran dan keamanan acara. Kemudian kita tadi juga terima tambahan informasi Bapak Joko, beliau mengirimkan info situasi lalu lintas di jalur Gedek Ploso, okay, terpantau ramai, lancar, dan didominasi oleh kendaraan truk bermuatan tebu. Karena masih musim giling, panen tebu atau istilah Jawanya tebang ya, enggak?
1: Okay.
2: Iya, ini banyak truk bermuatan tebu, harap waspada, hati-hati, jaga jarak aman, dan juga harap bersabar sewaktu beriringan dengan kendaraan-kendaraan berat tersebut. Jangan memaksakan untuk mendahului, apalagi mendahului dari sisi kiri. Apabila memang sudah harus mendahului, itu perhatikan dan perhitungkan dengan matang sebelum melakukan manuver. Kalau naik kendaraan, jangan lupa kendaraan kita itu wajib punya spion. Nah, fungsinya untuk melihat kondisi lalu lintas yang ada di belakang kita sebelum melakukan manuver, mendahului kendaraan lain, perhatikan juga kendaraan baik dari arah berlawanan maupun searah di belakang kita, Angga.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya juga ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, bisa menyimaknya kembali, silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan di Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga bisa dapat langsung mengakses portal berita dari kami di cakrakrishna.com.

0: Baik, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda, dapat Anda kabarkan di 0852-9000-1061. Kembali cek informasi ke gatekeeper, Erika.
1: Ya, dan di tengah kondisi usaha peternakan ayam petelur yang hingga saat ini masih menghadapi tekanan pasar, ternyata tidak membuat kepedulian sosial ini menurun. Bahkan peternak ayam ini menunjukkan kepeduliannya dengan bergotong royong menggalang bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Ada sebanyak 14 koperasi peternak ini bergotong royong menggalang bantuan. Bantuan yang disalurkan berupa dana tunai dan juga telur segar. Nilai bantuan dari 14 koperasi itu setara dengan 8,8 ton telur atau bahkan sudah hampir menyentuh angka 9 ton. Ketua Koperasi BPKB sekaligus Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTNT Eti Marlina menyampaikan bahwa aksi tersebut ada dari kepedulian para peternak terhadap korban bencana NTT. Menurutnya, kondisi usaha peternak saat ini memang belum sepenuhnya mudah. Namun, keadaan tersebut tidak menghalangi para peternak untuk berbagi dengan masyarakat yang membutuhkan. Ia berharap bantuan tersebut juga bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak gempa, terutama anak-anak yang membutuhkan asupan gizi selama pemulihan bencana. Jadi dari 14 koperasi, alhamdulillah ada dana tunai, ada juga berupa telur. Nah itu kalau dikonversikan ke telur, ada sekitar hampir 9 ton telur. Aksi kemanusiaan tersebut bukan kali pertama dilakukan kelompok koperasi peternak ayam petelur di Blitar Raya. Sebelumnya mereka juga menggelar berbagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat. Kemudian beralih ke informasi lain, ini tadi saya terima disampaikan oleh Bapak Firdaus, perjalanan dari wilayah Jombang akan menuju ke wilayah Kediri, melintas di Simpang 3 Mengkreng, sore hari ini kabarnya arus lalu lintas masih cukup lancar, tidak ada hambatan, dominasi kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan muatan. Cuaca dari Jombang sampai di Simpang 3 Mengkreng juga cerah, bahkan masih cenderung panas. Ada Bapak Winanto, ini tadi menyampaikan untuk kondisi di jalur tol Surabaya Mojokerto kilometer 715. Ini juga masih cukup lancar saja, untuk cuaca kabarnya cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Lalu disampaikan juga oleh Bapak Ilham, ini tadi melintas di Jalan Raya Pace Nganjuk ya, ini dekat Simpang 4 Pace. Kondisi di sana juga cukup ramai, dominasi kendaraan roda 2 terutama yang mengarah ke Kediri Kota. Sementara cuaca ini tadi juga disampaikan cerah, masih panas untuk sore hari ini ya Angga.
0: Oke baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: Sedulur Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper juga ada Erika Dwi dan Danti Danila. Kabarkan informasi di sekitar Anda lewat 0852-9001061. Dan jangan lupa kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna, atau bisa juga mengunjungi portal berita kami di cakrakrishna.com. Informasi selanjutnya untuk sedulur cakra, kebakaran hutan dan lahan yang melanda kawasan Gunung Arjuna Wilirang, Jawa Timur, kini telah menghanguskan sekitar 146 hektar lahan di kawasan Taman Hutan Raya atau Tahura Raden Suryo. Hingga siang ini, musibah kebakaran tersebut masih dalam penanganan intensif dari pihak petugas. Sayangnya, upaya pemadaman di lapangan harus menghadapi kendala yang cukup berat, yakni kondisi medan yang sangat terjal dan sulit untuk dijangkau. Kepala UPT Tahura Raden Suryo, Rizky Putra, menyampaikan bahwa luas area yang terdampak tersebut tersebar di sejumlah titik di kawasan, dan tim petugas gabungan kini terus berupaya keras melakukan pemadaman dan penanganan darurat agar kobaran api tidak semakin meluas ke wilayah lainnya. Beliau menegaskan kondisi medan yang curam di kawasan pegunungan menjadi salah satu faktor utama yang menyulitkan kelancaran proses pemadaman. Selain pada upaya pemadaman, petugas juga melakukan pemantauan secara ketat terhadap pengembangan titik api di lokasi. Langkah penanganan ini terus diupayakan dengan sangat mempertimbangkan kondisi kelestarian kawasan konservasi yang tentunya memiliki fungsi penting bagi ekosistem lingkungan. Saat ini, pemerintah beserta seluruh petugas terkait berkomitmen untuk terus berjuang mengendalikan situasi hingga seluruh titik api berhasil dipadamkan sepenuhnya. Kembali cek informasi ke gatekeeper, silakan Erika.
1: Ya, saya ini tadi terima informasi kabarnya dam pacar di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung, ambrol pada Selasa 25 Agustus 2026 siang. Ambrolnya dam tersebut ini ternyata membuat para sejumlah warga mendatangi lokasi untuk mencari ikan di sekitar dam pacar yang ada di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Untuk informasi lengkapnya ya, ini belum kami ketahui, termasuk penyebab pasti ambrolnya bangunan tersebut. Saya masih tanyakan informasi tersebut kepada Bapak Teguh Abianto, Kabid Kedaulatan dan Logistik BBD Kabupaten Tulungagung. Apakah dari BBD sudah menerima laporan tersebut, kemudian juga sudah mengecek ke lokasi atau belum? Karena hingga saat ini belum ada laporan resmi atau berita dari sumber media lainnya ini mengenai peristiwa ambrolnya dam pacar di Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, wilayah Tulungagung. Lokasi dam pacar tersebut terletak di aliran sungai wilayah Desa Junjung, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Nah, ini untuk informasi terkait dengan penyebab ambrolnya dam tersebut ya. Nanti apabila sudah disampaikan oleh rekan-rekan BBD Kabupaten Tulungagung, akan kami sampaikan kembali, Angga.
0: Oke, baik, lanjut ke Danti.
2: Tadi Angga juga bahas terkait dengan kebakaran Gunung Arjuna ya.
0: Iya, Danti.
2: Iya, ini kalau dari wilayah Magetan kita juga terima informasi, Angga, ternyata sempat terjadi kebakaran lahan jati di Gunung Bungku ya namanya.
0: Lagi-lagi kebakaran hutan juga ya ini.
2: Betul, lahan jati di area Gunung Bungku ini masuknya di Desa Bungku, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Minggu sore 23 Agustus 2026. Jadi kebakaran dilaporkan sekitar jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan telah menghanguskan lahan milik warga seluas kurang lebih 7 hektar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini enggak. Dan kalau untuk penanganan dilakukan BPBD Kabupaten Magetan bersama TNI, Polri, PMI, perangkat kecamatan dan juga desa. Dari Destana Desa Bungku serta masyarakat, petugas BPBD bersama unsur terkait tiba di lokasi dan melakukan upaya pemadaman. Sementara untuk anggota Destana sebelumnya melakukan penanganan menggunakan peralatan manual. Dan sekitar jam 7 malam lewat 50 menit, api berhasil dipadamkan dan penanganan kebakaran dinyatakan selesai. BPBD Kabupaten Magetan mengimbau masyarakat agar mencegah kebakaran lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta tidak menyalakan api di area yang mudah terbakar. Masyarakat yang mengetahui kejadian kebakaran maupun bencana lainnya juga dapat segera melapor kepada call center BPBD Kabupaten Magetan Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti. Sebelumnya juga ada Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061. Pesawat tempur Sukhoi milik TNI Angkatan Udara dilaporkan tergelincir hingga keluar dari landasan pacu di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Insiden mendebarkan ini terjadi pada Senin kemarin, tepatnya di sisi barat landasan atau runway 13. Petugas gabungan yang bersiaga langsung bergerak cepat melakukan evakuasi terhadap pesawat tersebut. Namun hingga saat ini pihak TNI Angkatan Udara masih belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab pasti maupun kronologi lengkap terjadinya insiden. Kepala Penerangan Pangkalan Udara Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Letnan Kolonel Sus Yuda Pramono, telah membenarkan adanya peristiwa tersebut. Pihaknya menyebutkan bahwa landasan udara masih menunggu laporan lebih lanjut sebelum memberikan penjelasan resmi mengenai detail kejadian maupun kondisi pesawat. Insiden ini sempat menyita perhatian publik setelah badan pesawat terlihat berada di luar area landasan pacu saat proses evakuasi oleh petugas gabungan tengah berlangsung. Meskipun terjadi insiden di salah satu landasan, operasional penerbangan komersial di Bandara Sultan Hasanuddin dipastikan tetap berjalan normal. Seluruh jadwal penerbangan untuk sementara dialihkan menggunakan runway 03-21 yang berada di sisi utara selatan bandara. Kepastian ini turut disampaikan oleh pejabat pengganti sementara Branch Communication and GSR Department Head Bandara Sultan Hasanuddin, Taufan Yudhistira. Beliau menegaskan, aktivitas penerbangan tetap berlangsung lancar, sementara proses penanganan pesawat Sukhoi di runway 13 masih terus dilakukan.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas

0: sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Sedulur Cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi bersama kami di 0852 9001061.

Informasi selanjutnya untuk sedulur cakra, debit air di Sungai Barito, Kalimantan Tengah dilaporkan mengalami penyusutan yang cukup drastis akibat kemarau ekstrim dan rendahnya curah hujan. Kondisi memprihatinkan tersebut tampak jelas di kawasan sekitar Jembatan Kalehen, Kabupaten Barito Selatan, dengan munculnya hamparan pasir serta dataran baru di tengah aliran sungai. Sekretaris Utama BMKG Guswanto menyebutkan ketinggian air di wilayah Muara Teweh saat ini hanya sekitar 0,6 meter saja. Angka tersebut merosot sangat jauh dibandingkan dengan kondisi normalnya yang berada di kisaran 5 hingga 11,5 meter. Penyusunan debit air ini secara langsung berdampak buruk pada aktivitas transportasi maupun kelancaran transportasi di sungai tersebut. Kapal-kapal berukuran besar seperti tongkang pengangkut batu bara, minyak, dan kayu kini kesulitan untuk melintas, bahkan tidak dapat melewati bagian sungai yang mendangkal. Beliau menambahkan saat ini hanya perahu-perahu berukuran kecil seperti jukung yang masih dapat beroperasi secara terbatas. Hal senada turut diungkapkan oleh warga setempat Rudi Hermansyah. Ia menyebutkan bahwa kondisi surutnya sungai sudah mulai terlihat parah sejak awal bulan Agustus lalu dan telah sangat mengganggu operasional kapal pengangkut barang. Menanggapi fenomena alam ini, Direktur Perubahan Iklim BMKG Fahri Rajab menjelaskan kondisi tersebut sangat berkaitan erat dengan datangnya puncak musim kemarau. Berdasarkan catatan BMKG pada dasar pertama bulan Agustus ini, curah hujan di wilayah Kalimantan Tengah memang berada pada kategori rendah. Bahkan sejumlah wilayah di sana dilaporkan mengalami hari tanpa hujan selama 31 hingga 60 hari berturut-turut. Kedepannya, BMKG memperingatkan bahwa jika kondisi ekstrim ini terus berlanjut, maka dampaknya berpotensi semakin meluas dan melumpuhkan sektor transportasi logistik, hingga sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini berkontribusi besar terhadap roda perekonomian daerah.

Tak terasa waktu sudah merapat di jam 5 sore, saya Erlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas perhatian luar biasa Sedulur Cakra pada hari ini. Terus perbarui informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya, Danti Danila, sampai dengan jam 7 malam nanti, ditemani gatekeeper ada Angga Sandi dan Erika Dwi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga mengonsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester, telaten ya mengonsumsi herbal Naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor, Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Jam 5 sore lewat 10 menit, sedulur Cakra, kami tunggu informasi dari Anda bagaimana perjalanan sore hari ini yang ditemani suasana cerah di musim kemarau. Harap waspada, hati-hati, dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan sore hari ini terkait dengan kebakaran lahan di wilayah Parang Magetan. Sudah tersambung dengan personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Nino Pratikta. Halo, selamat sore dengan Radio Cakra Krishna.
3: Pak Danti.
0: Selamat sore, Bapak Nino. Bagaimana kabarnya, Bapak?
3: Alhamdulillah, baik, Mbak.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Salam kenal, mohon izin kami dari Radio Cakra Krishna, Bapak. Nganjuk ya, kami lokasinya. Baik, Bapak Nino, ini khususnya di wilayah Magetan. Di musim kemarau tahun 2026 ini, kita sempat dapat kabar ada kebakaran lahan jati di wilayah desa Bungkuk Parang Magetan. Boleh disampaikan detailnya, Bapak Nino?
3: Ya, kemarin kejadian itu di hari Minggu tanggal 23 Agustus, kejadian sekitar pukul 17, pukul 5 sore, itu terjadi di Gunung Bungkuk, hutan rakyat masuk Desa Bungkuk, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan. Nah, itu menurut informasi dari personil BBD di wilayah Kecamatan Parang, itu mulai dari sore hari itu ada titik api itu di lahan jati Gunung Bungkuk. Nah, selanjutnya personil dari BBD bersama unsur terlibat TNI Polri, perangkat Kecamatan Parang, selanjutnya PMI, perangkat Desa Bungkuk dan juga Istana Desa Bungkuk beserta masyarakat melakukan penanganan pemadaman titik api yang berada di Gunung Bungkuk. Seperti itu, Mbak, untuk kronologi kejadiannya.
0: Baik. Untuk penanganan selesai sekitar jam berapa, Bapak Nino, di hari Minggu?
3: Selesai penanganan itu sekitar pukul 8 malam, pukul 19.50-an, iya.
0: Sampai 3 jam ya, Bapak, untuk
3: iya.
0: Penanganan?
3: Iya, karena medan di sana itu memang cukup sulit, agak terjal, seperti itu.
0: Baik, berarti dilakukan secara manual ya, Bapak, kalau di area pegunungan?
3: Iya, kalau di area pegunungan, di hutan rakyat itu biasanya kita menggunakan secara manual. Karena jika kita menggunakan pemadaman menggunakan pemadaman api menggunakan air, itu kita sangat sulit untuk menjangkau lokasi titik api.
0: Oke, baik. Dari proses penanganan selama 3 jam, rekan-rekan aman semua, Bapak? Atau mungkin sempat mengalami kendala?
3: Ya, alhamdulillah aman semua, Mbak, karena APD kita gunakan, karena kita juga harus safety ketika melakukan penanganan.
0: Betul, tepat sekali. Kalau untuk penanganan secara mandiri, secara sederhana dan manual ini, Bapak Nino, itu sempat kami terima info di wilayah lain dari petugas itu sampai mengalami beberapa luka ringan di area kaki. Kalau untuk rekan-rekan bagaimana, Bapak, kemarin?
3: Alhamdulillah sampai saat ini cukup aman, Mbak, untuk teman-teman yang melakukan penanganan. Ya, itu memang karena kita menggunakan APD lengkap, jadi memang harus safety. Itu sudah SOP dari BPBD juga.
0: Baik, kemudian Bapak Nino, setelah proses penanganan jam 8 malam, kalau keterangan dari saksi sementara atau hasil asesmen, kira-kira penyebabnya apa, Bapak?
3: Kalau penyebab kita masih melakukan penyelidikan dan pendataan, karena memang belum cukup saksi ketika penyebab kebakaran itu apa. Okay. Tapi kita juga memberikan himbauan kepada masyarakat bersama unsur terlibat untuk mengimbau kepada masyarakat agar tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar. Okay. Seperti itu, karena memang sangat membahayakan sekali sih, Mbak.
0: Okay, baik. Bapak Nino, ini kalau di wilayah Magetan sendiri selama musim kemarau, apakah ini pertama kalinya terjadi kebakaran lahan di area pegunungan atau sebelumnya sudah sempat tahun 2026 ini?
3: Di 2026 kemarin juga pernah terjadi sekitar kurang lebih 5 hari sebelumnya itu sudah terjadi kebakaran di Gunung Bungkuk juga.
0: Sama lokasinya, Bapak?
3: Iya, lokasinya sama. Berdekatan itu memang di Gunung Bungkuk itu kan ada masuk di Desa Mategal juga, Desa Bungkuk, sama Ngelopang, seperti itu. Ya, itu memang desa-desanya berdekatan.
0: Siap. Untuk lahannya seluas berapa, Bapak Nino, yang terdampak?
3: Kalau yang untuk kita di hari Minggu kemarin itu sekitar kurang lebih 7 hektar untuk yang terdampak.
0: Iya. Cukup luas juga ya, Bapak.
3: Iya.
0: Ini milik lahan milik warga aja, Bapak?
3: Iya, milik rakyat. Iya.
0: Oke, baik, siap. Terakhir, Bapak Nino, mohon disampaikan kembali pesan, imbauan, dan juga arahan bagi warga masyarakat khususnya untuk mencegah dan juga meminimalkan potensi kebakaran di musim kemarau. Monggo.
3: Ya, karena ini masuk di musim kemarau, ya kita dari BPBD Kabupaten Magetan menghimbau kepada masyarakat agar mencegah terjadinya kebakaran lahan dengan tidak membuka lahan menggunakan cara dibakar ataupun tidak membuang puntung rokok sembarangan dan juga tidak menyalakan api di area yang mudah terbakar, Mbak. Nah, seperti itu. Karena memang apalagi kalau kita menyalakan api dan lebih-lebih ditinggal, nah itu sangat membahayakan sekali.
0: Yeah, betul ya. Sekali.
3: Nah, mungkin itu himbauan dari kami, Mbak.
0: Yeah, siap. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan juga informasinya sore hari ini.
3: Yeah.
0: Semangat bertugas, semoga selalu aman ya Bapak dalam setiap penanganan dan juga penanggulangan bencana. Salam untuk rekan-rekan BPBD Kabupaten Magetan. Sehat, sukses selalu Bapak Nino J.
3: Ya Mbak, terima kasih itu, ya.
0: Dengan senang hati, selamat sore.
3: Selamat sore Mbak.
0: Tersambung dengan personel Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Kabupaten Magetan, Bapak Nino Pratikta.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Jangan
1: bakar-bakar.
2: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalpol kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalpol kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap.
2: Seandainya
1: terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 5 sore lewat 26 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Saya terima kiriman video, ini tadi disampaikan oleh Mas Erga melintas di wilayah Warujaya Nganjuk. Untuk sore hari ini arus lalu lintas di sana terlihat cukup ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, kemudian juga terlihat ada kendaraan muatan yang juga melintas di jalur tersebut. Harap hati-hati, ternyata masih banyak kendaraan roda 2 pengendaranya itu tidak mengenakan helm. Harap waspada karena banyak kendaraan muatan yang melintas di jalur tersebut. Cuaca juga cerah sekali. Kemudian ada dari Pak Yuda yang tadi mengabarkan kondisi di sekitar alun-alun Jombang. Untuk sore hari ini juga cukup ramai sekali, dominasi kendaraan roda 2. Dari Ibu Yuli di rumah saja, wilayah Bagor Nganjuk, cuaca di wilayah Bagor saat ini juga sudah mulai redup, anginnya tidak terlalu kencang. Bapak Hamid ini tadi menambahkan untuk kondisi arus lalu lintas di Getol Begadung Nganjuk, dikabarkan tidak ada antrian kendaraan, sementara untuk cuaca juga cerah, anginnya lumayan kencang ya. Ini tadi perjalanan dari wilayah Bagor kemudian menuju ke Surabaya, jalur tol dan di Getol Begadung Nganjuk untuk saat ini tidak ada hambatan. Lalu disampaikan juga oleh Bapak Sudirman melintas di Jalan Raya Locaret Nganjuk, Simpang 4 Candi Rejo Locaret Nganjuk, ini tadi juga cukup lancar. Untuk traffic light juga normal semuanya dari keempat arah. Untuk kendaraan yang mendominasi adalah kendaraan roda 2 dan T.
0: Oke, terima kasih gatekeeper Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur Cakra, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat muslim untuk kembali mengenang kelahiran sekaligus meneladani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Haji Sukron Jasilan MAG atau akrab kami sapa Abah Sukron, mengingatkan agar peringatan Maulid Nabi tidak berhenti sebagai agenda tahunan atau seremonial semata. Hal itu disampaikan saat on air di Radio Cakra Krishna hari ini Selasa 25 Agustus 2026 yang bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Menurut Abah Sukron, Maulid Nabi merupakan bentuk rasa syukur dari umat Islam atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan dan teladan dalam kehidupan. Abah Sukron mengatakan kecintaan kepada Rasulullah tidak cukup hanya diwujudkan dengan merayakan Maulid Nabi, tetapi harus diwujudkan melalui perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Umat diharapkan meningkatkan akhlak, mentalitas, moralitas, serta kualitas spiritual dan sosial. Abah Sukron juga mengajak masyarakat memperbanyak sholawat, mengikuti majelis taklim dan pengajian, serta mempelajari sirah nabawiyah untuk memahami keteladanan Rasulullah dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain meningkatkan akhlak dan spiritualitas, Abah Sukron juga mengajak umat membangun etos kehidupannya lebih baik. Salah satunya dengan menghindari sifat malas. Menurut beliau, keberhasilan membutuhkan usaha dan kedisiplinan, termasuk membiasakan diri bangun pagi dan memulai aktivitas dengan baik. Melalui momentum Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, LDPWNU Jawa Timur berharap kecintaan kepada Rasulullah menjadi dorongan bagi umat untuk memperbaiki diri, memperkuat kepedulian sosial, rajin menuntut ilmu, dan menerapkan keteladanan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, peringatan Maulid Nabi tidak hanya menjadi kegiatan tahunan, tetapi benar-benar memberikan perubahan positif bagi kehidupan umat.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Ada waspada, hati-hati ya. Maghrib, sedulur Jagra untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Beberapa ruas jalur juga diinformasikan sudah mulai gelap. Minim penerangan jalan dan juga ramai ya, khususnya jelang maghrib tadi. Satu informasi masuk dari Mas Alex yang ada di jalur Laharan. Ini masuknya wilayah Blitar. Tadi menjelang maghrib suasananya juga sudah mulai berawan dan jalurnya sepi, lengang, tanpa hambatan. Kalau untuk wilayah lainnya bagaimana? Kami tunggu 0852 9000 10661.

106,1 FM Radio Cakra Krisna, jam 5 petang lewat 57 menit sedulur Cakra. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sekaligus kami juga menyampaikan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah, di mana tadi dari LDPWNU Jawa Timur juga menyampaikan bahwa peringatan ini bukan sekadar seremonial. Namun dari PWNU Jawa Timur juga mengajak umat untuk meningkatkan akhlak. Masih kami tunggu informasi dari Anda 0852 9010

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan, Mojokerto, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi timur jalan. Sedulur Cakra, jam 6 petang lewat 6 menit, bagaimana untuk jalur yang Anda lalui, kondisi cuaca, dan juga semarak Maulid Nabi? Anda bisa tambahkan informasi petang hari ini masih bersama saya, Danti Danila, Gatekeeper ada Angga Sandi dan Erika Dwi. Saya ke penelpon Mas Kopeng, halo.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Wah, selamat malam, Mas Kopeng. Wah, ini suara Son Horeka.
1: Ya, dengeran, Mbak, dengeran.
0: Kedengaran. Ada di mana ini, Mas Kopeng?
1: Ini posisi Dele ini, Mbak, di masjid ini. Waduh. Biar tek suara jernih ini.
0: Wah, sampai se-ifot itu sahnya untuk On Air di Cakra Krishna. Terima kasih, Mas Kopeng.
1: Oke, iya. Posisinya ini di Ngudirejo Diwek Jombang.
0: Ngudirejo Diwek Jombang. Hari ini ada cekson atau hari H karnaval paradesonnya, Mas Kopeng?
1: Paradesonnya ini ada 12 peserta. Wow. Yang 3 ini bagus-bagus ini. Okay. Brewok, Nanda, sama Minion.
0: Wah, ini biasanya yang dicari-cari orang dari luar kota juga, Mas. Penontonnya ya, banyak berarti.
1: Banyak ini, 12 peserta kok tapi, Mas.
0: Iya, tapi yang 3 ini gede-gede ya.
1: Yang 3 ini bagus-bagus ya.
0: Iya. Ini tadi wilayah Ngudirejo itu masuknya Diwek ya, Mas ya?
1: Masuknya Diwek.
0: Iya, betul, Jombang. Masuknya Diwek. Berarti Mas Kopeng nonton bareng keluarga atau sama rekan-rekan saja?
1: Ini sama keluarga kecil ini. Sama terus keluarga. Ada temen Ngudirejo ini, enak
0: gitu.
1: Ini.
0: Jadi
1: ya, emperan rumah.
0: Oke, jadi bisa mampir sekalian ya, Mas Kopeng?
1: Ya,
0: siap. Mas Kopeng, ini tadi berangkat bareng keluarga sejak jam berapa, Mas?
1: Jam 5. Jam 5 berangkat
0: tadi. Jam 5 sore berangkat. Berarti nanti sampai dini hari atau sampai tengah malam?
1: Sampai jam 11 ini
0: sampai
1: kayaknya.
0: Jam 11 malam. Rutenya mana, Mas? Ada info tidak di sana?
1: Rutenya, Dek, lewati dulu SMP 3.
0: SMP 3 Jombang. Jombang, kemudian ke mana ini?
1: Iya, weh. Itu masuk desa kok, enggak.
0: Baik. Masuk jalur dalam desa ya?
1: Ya, maksudnya itu masuk jalur dalam desa.
0: Baik. Di sana aman, Mas? Kantong parkirnya gimana? Aman juga?
1: Aman, 10.000.
0: 10.000 tiketnya?
1: Ya, tiketnya 10.000. Oke. Kalau kemarin udah 10.000.
0: Kalau kemarin berapa cekson-nya?
1: 10.000.
0: 10.000 juga. Sama ya harga tiketnya?
1: Sama. Iya.
0: Ya, ini termasuk murah loh, Mas, 10.000. Soalnya beberapa daerah bisa sampai 15 ke atas tiketnya saja.
1: Iya. Iya, betul.
0: Jih.
1: Ini kan dari masjid. Tadi memang tadi kan sembahyang dari masjid.
0: Iya, sekalian on air ya, Mas ya.
1: Sekalian on air, betul sekali.
0: Oke, di sana gimana? Hujan atau tidak? Aman ya? Sedang ada
1: aman sekali.
0: Son Hora. Ya. Alhamdulillah.
1: Ya, aman sekali.
0: Penjualnya banyak, Mas Kopeng?
1: Penjualnya selalu lalang ini, Pak. Kedengeran ya di sini.
0: Iya, kedengeran. Mas Kopeng, di sana sudah sempat jajan belum? Harganya sama atau dibanderol beda-beda harga jajanan?
1: Tadian aku minta sosis besar bakar, Mbak, 5.000.
0: Oh, 5.000 berarti Murah ya?
1: Ya, rata-rata gitu semua.
0: Oke, okay. Masih umum ya, Mas Kopeng?
1: Ya, masih umum. Iya, masih umum.
0: Oke, okay. Ini kalau pantauan Mas Kopeng di lokasi sejauh ini dari pihak keamanan, dari warga masyarakat setempat, pemuda di sana juga kompak, aman atau bagaimana, Mas?
1: Kalau di sini kayaknya kompak ini, Pak.
0: Kompak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Berarti jalur dalam desa total tutup ya, Mas Kopeng?
1: Iya, jalur dalam kota, jalur dalam desa tutup.
0: Tutup, ya, tutup total. Kalau untuk pengalihannya diberi kayak penanda, anak panah, dan ada yang jaga mboten?
1: Ada penanda. Ada penanda.
0: Kendaraan roda 4 bisa nggak, Mas, kira-kira kalau lewat jalur alternatif?
1: Kalau alternatif ya bisa, roda 4.
0: Aman nggih?
1: Nah, ya, tapi jarang kalau dilalui roda 4
0: sama
1: sini, Mbak.
0: Siap. Wah, 12 peserta. 3 di antaranya yang namanya sudah besar ya, Mas Kopeng.
1: Iya, betul, kita besar ini.
0: Ini berarti kuwencang dong kalau keluar dari area masjid.
1: Ya, lurus aja nih, Mak, delik-delik ini, Mak. Supaya
0: Geng-geng-geng, siap. Baik, nanti Mas Kopeng juga mau nonton sampai selesai atau ada waktu sendiri?
1: Sampai selesai nih.
0: Wah, sampai selesai. Baik, semoga aman ya. Gimana?
1: Ya, semoga aman. Ntar infokan lagi.
0: Oke, baik, kami tunggu. Semoga aman, ya. Kondusif, meriah. Ya, Mas Kopeng. Oke, baik. Salam untuk keluarga Mas Kopeng J.
1: Ya, Mbak.
0: Terima kasih. Semoga menyenangkan hari ini, J. Selamat petang.
1: Oke, Mbak. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng di wilayah Ngudirejo di Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil metik dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, tetap waspada, hati-hati untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda semua aman, selamat sampai tempat tujuan. Salah satu info berasal dari wilayah Wates Kediri, ada Mas Alex yang menginformasikan jalanan juga ramai, cuaca cerah atau tidak hujan untuk malam hari ini. Sedulur Cakra, menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambang Beras Jombang, Polres Jombang telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan. Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung mulai 27 Agustus 2026 dan diperkirakan akan dihadiri ribuan peserta dan penggembira dari berbagai daerah. KBO Salantas Polres Jombang, Ibtu Muhammad Ubaidillah, menyampaikan bahwa kepolisian menyiapkan 3 ring rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran dan juga keamanan selama rangkaian kegiatan berlangsung. Untuk ring 1, rekayasa lalu lintas mencakup kawasan utama di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Jasbullah, mulai dari eksit tol Tebelang hingga Simpang Sambong. Rekayasa ini mulai diterapkan pada hari ini, 26 Agustus, saat peserta muktamar mulai berdatangan untuk melakukan registrasi. Sementara pada 27 Agustus 2026, jalur utama itu akan ditutup total dan arus lalu lintas akan dialihkan. Kendaraan dari arah utara yang hendak menuju kota akan diarahkan menggunakan jalur tol, sedangkan kendaraan dari arah Sambong yang menuju jalan Kiai Haji Wahab Kasbullah akan diarahkan untuk berbelok ke kanan maupun ke kiri sesuai pengaturan petugas. Sementara itu untuk ring 2, kepolisian akan melakukan penyekatan terhadap kendaraan besar seperti truk dan bis, terutama dari arah selatan melalui eksit tol Bandar Kedumulyo dan dari arah utara melalui eksit tol Tembelang Jombang. Selanjutnya, kendaraan besar yang dari arah Kediri akan diarahkan masuk tol Bandar Kedumulyo Jombang, kemudian keluar melalui eksit tol Tembelang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Babah dan juga Lamongan atau menggunakan jalur tol menuju Mojokerto. Sedangkan kendaraan besar dari arah Lamongan akan dialihkan di Simpang Ploso menuju jalur Kabu bagi kendaraan yang hendak menuju Mojokerto dan melalui jalur Pelandaan bagi kendaraan yang akan menuju Nganjuk maupun Kediri. Selain 3 ring rekayasa lalu lintas, Polres Jombang juga menyiapkan penyekatan di 21 titik jalan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama Muktamar NU ke-35 berlangsung. Kepolisian mengimbau masyarakat dan pengguna jalan yang melintas di wilayah Jombang agar mengikuti arahan dan juga petunjuk yang sudah ada di lokasi. Semua dilakukan demi menjaga kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Erika.
1: Ini tadi saya terima foto dan juga video disampaikan oleh Bapak Solekan. Ini terlihat dari video tersebut ada petugas damkar. Wah, ini di videokan ada petugas damkar yang ada di tempatnya Pak Solekan. Ini Pak Solekan juga belum menyampaikan secara detail ya Danti. Ini okay. tadi dari petugas mengevakuasi apa, ya melaporkan gitu saja. Mungkin Pak Solekan bisa on air langsung menjelaskan ini ada proses evakuasi apa seperti itu ya. Mm-hmm. Kemudian beralih ke informasi lain sambil kita menunggu tambahan informasi dari Bapak Solekan. Ada Pak Surya di Mayaan Kediri, kondisi arus lalu lintas di seputaran perempatan Pasar Mayaan. Katanya landai malam hari ini, sepi landai saja, anginnya juga lumayan kencang. Ini mau request lagu Don't Sleep Away dari Daniel Sahuleka, okay. nanti diputarkan. Kemudian dari Bapak Krisna ya, ini tadi menyampaikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Wates Kediri. Kondisi untuk di malam hari ini terlihat dari kiriman video juga cukup ramai, ramainya dengan kendaraan roda 2 ya. Kemudian cuaca masih bersahabat untuk malam hari ini. Satu lagi disampaikan oleh Pak Didi, dilaporkan ini tadi dari sekitar wilayah Brebek, sekitar alun-alun Brebek, arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuaca pun bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo kuliner.

0: Radio Cakra Krishna.
1: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, essence, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ternyata tadi di tempatnya Bapak Solekan itu ada proses evakuasi reptil atau ular ya. Nah itu belum disampaikan Pak Solekan. Pak Solekan ini juga berkenan on air untuk menyampaikan langsung ular apa yang ada di tempatnya Pak Solekan. Ini tadi proses evakuasinya juga seperti apa. Update-nya kan sudah teratasi ya, alhamdulillah, karena dari petugas gercep ya, gerak cepat untuk menangani aduan dari Pak Solekan yang ditemukan ular di sekitar tempat tinggalnya Pak Solekan. Ini nanti juga disampaikan langsung oleh Bapak Solekan kronologinya seperti apa. Saat ini sudah tersambung nanti.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat malam Bapak Solekan.
4: Selamat malam Mbak Ganti.
0: Selamat malam, apa kabar Bapak?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Ganti, Mbak Ganti juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat berbahagia Bapak Solekan. Ini tadi, iya, kami sempat cek beberapa dokumentasi dari Panjenengan. Betul ada evakuasi reptil ya Bapak, agak ngeri saya buka videonya.
4: Betul, saya juga kaget itu tadi, iya. Karena ada pelanggan yang tahu. Saya di bawahnya aja nggak tahu.
0: Oh, gitu.
4: Untungnya ada pelanggan tadi yang tahu.
0: Iya. Ini mohon maaf Bapak, ini di warung Panjenengan?
4: Nggih, betul, di warung saya.
0: Warung Panjenengan. Lokasinya ada di mana Bapak Solekan?
4: Lokasinya di Jalan Wakil Hasim nomor 47, Kelurahan Kauman, Mbak.
0: Kauman Nganjuk Kota.
4: Nggih, betul.
0: Nggih, siap. Ini tadi jam berapa tahunya Bapak kalau ada ular?
4: Jam 5 Mbak tadi.
0: Jam 5 sore. Posisi ularnya ada di mana Bapak?
4: Ah, ini ada di kurungan kurungan manuk itu, kurungan burung.
0: Oh, bekas kurungan burung atau kurungannya masih ada itu digunakan, Bapak?
4: Masih digunakan. Itu tadi ada burungnya, burung perkutut gitu loh, Mbak.
0: Ularnya masuk di sangkar burung?
4: Iya, betul.
0: Oh gitu, ular jenis apa Bapak?
4: Ya ini tadi kata Bapak Damkarnya tadi, ularnya ular kayu Mbak jenisnya.
0: Ular kayu, ukurannya besar?
4: Ya, panjang. Ya, panjangnya kurang lebih 1 meter lebih kok itu. Waduh. Tadi.
0: Ini berarti sudah masuk di sangkar itu lewat mana Bapak? Apa pintu sangkarnya itu pas kebuka atau memang lewat jerujinya itu Bapak Solekan?
4: Lah, pertanyaannya itu ya itu.
0: Iya, tapi soalnya kok dilihat, gede gitu ya. Ularnya.
4: Di bawahnya itu ada kelonggaran dikit. Besarnya segitu, saya enggak percaya kalau burung itu ular itu bisa masuk ke sangkar itu kok.
0: Makanya saya juga tanya, ini kok bisa masuk lewat mana kira-kira?
4: Kayak gitu.
0: Ini berarti pengunjung yang tahu histeris dong Bapak awalnya.
4: Iya dulu ya, ya setelah tahu ya, iya. Ya gitu.
0: Aduh, terus yang inisiatif telepon damkar siapa Bapak?
4: Ya ini tadi kan istri saya kasih tahu. Terus udah Bu, kontak saja sama damkar itu tadi saja. Tetangga ada yang kasih tahu nih, tetangga ada yang damkar, enggak saya laporkan ke damkar saja dulu. Gitu.
0: Jih, siap. Aman ya Bapak?
4: Ya, aman. Ya ini saya terima kasih ke ini kontak 112 Mbak untuk program dari Nganjuk itu tadi. Kita menggunakan program itu 112 itu.
0: Berarti ini baru pertama kali mencoba Bapak?
4: Iya betul ya, kita istilahnya sama cross check lah. 112 memang betul-betul Nganjuk sudah memang berubah.
0: Alhamdulillah.
4: Beda dengan yang dulu.
0: Kami ikut senang kalau seperti ini Bapak. Kita apresiasi Mbak, bersama ya. Semoga konsisten ke depannya juga tetap demikian. Melayani masyarakat. Siap Bapak. Ada tambahan yang ingin disampaikan kembali, Bapak Solekan?
4: Ya, ucapan terima kasih buat pemerintah Nganjuk yang sudah memberi layanan 112.
0: Okay.
4: Dan yang kedua, dari pihak Damkar yang dengan rela hati keluhan dari masyarakat Nganjuk tetap dilayani. Terima kasih, dan terima kasih.
0: Siap, terima kasih banyak juga atas apresiasi dan juga informasinya Bapak Solekan. Semoga aman selalu ya Bapak. Semoga
4: Amin.
0: Tidak terulang kembali. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam Mbak Ganti.
0: Bapak Solekan baru saja mengapresiasi layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, jadi dari pemerintah Kabupaten Nganjuk menyediakan layanan darurat 112. Dan ini merupakan satu nomor untuk semua layanan kedaruratan. Dilayani 24 jam, gratis tanpa harus memiliki pulsa. Jadi Anda bisa tersambung dengan unit Dinas Damkarmat, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan, Dinsos PPPA dan BPBD, serta Dinas Lingkungan Hidup. When I first saw you.

0: 106,1 FM Radio Cakrang Krishna, layanan 112 sedulur Cakrang dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk respon cepat, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat. Anda bisa melaporkan terkait dengan kebakaran, evakuasi hewan liar, pertolongan darurat dan ambulans, gangguan keamanan ketertiban masyarakat, kerusakan jalan, jembatan, dan rambu lalu lintas, masalah sosial dan kebencanaan, serta terkait penebangan maupun perabasan pohon. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk dan ini dari Budi. Mas Budi melakukan perjalanan dari Sukomoro ke Nganjuk Kota. Terpantau selama perjalanan pada petang hari ini terpantau lancar. Angin juga belum bertiup kencang. Lalu ada Mas Agus. Ini perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri. Arus lalu lintas ramai lancar. Sekarang melaporkan sudah sampai di kawasan Cerme Pace. Arus lalu lintasnya lancar, tidak ada peningkatan kendaraan, dan angin juga tidak terlalu kencang. Ada Mbak Dewi, ini perjalanan dari Jombang menuju ke Pace Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Warujayeng, melaporkan arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan. Ada Pak Rian, ini melaporkan sedang ngopi di kawasan Jalan Ayani Nganjuk. Melaporkan juga arus lalu lintasnya lancar, tidak ada kendala juga, dan juga banyak anak-anak muda yang sedang ngopi di kawasan Jalan Ayani Nganjuk Danti.
0: Terima kasih Angga Sandi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
4: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya, tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya, dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
4: Setiap hari.
5: Setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
4: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang dibawa dari Desa Prambon.
4: Yeah.
5: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
4: Yeah.
5: Nah, itu yang dibawa. Nanti kalau di Panggul itu sudah rutin setiap hari. Nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
4: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
4: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
4: Masuk ke tandon, oh iya. Setiap desa ada satu tandon?
5: Iya, ya lebih.
4: Lebih?
5: Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, dari satu RT aja ada satu tandon.
4: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak, Pak, berapa jirgen gitu?
5: Selama ini bebas.
4: Bebas.
5: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
4: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
5: Iya, masih bisa bertambah.
4: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya, Pak?
5: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur, sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
4: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan, monggo.
5: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja, Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
4: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya, Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
5: Sama-sama.
4: Semoga
5: terima kasih.
4: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya, Bapak.
5: Amin.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana sedulur Cakra untuk hari ini di hari Selasa 25 Agustus 2026, tanggal merah bagi yang libur. Kalau yang belum berkesempatan libur, tanggalnya tetap hitam ya. Tetap semangat untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, tingkatkan kewaspadaan, jaga jarak aman, dan patuhi rambu-rambu lalu lintas.
1: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Terkait dengan dam pacar di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung yang ambrol hari ini sekitar jam 1:30 siang. Mm-hmm. Ini dari tim Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Berantas, Andri Setiawan menyampaikan bahwa bangunan dam pacar itu memang sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Okay. Dan beberapa kali sudah dilakukan renovasi dalam skala kecil. Sebelum adanya ambrol ya, dam tersebut ambrol, terjadinya peristiwa itu, petugas itu sebenarnya juga berencana melaksanakan investigasi kerusakan dam pacar. Mm-hmm. Jadi memang sudah ada laporan bahwa dam pacar ini mengalami banyak kerusakan, sehingga direncanakan untuk dilakukan investigasi. Tapi sebelum pengerjaan dimulai, dam pacar sudah lebih dulu ambrol seperti itu. Menurut kesaksian dari warga sekitar, sebelum kejadian memang ada sejumlah warga yang berada di sekitar

0: Akibat dam pacar yang jebol, ada sebanyak 5 desa yang terdampak pasokan air, yakni Desa Pelem, Wates, Pojok, Tanggung, dan juga Ngeranti. Jadi dam ini mengairi lahan pertanian seluas 935 hektar. Karena dam jebol, ada banyak 5 desa yang berpotensi mengalami kekurangan air. Seperti itu, semoga saja ini pertanian, sektor pertanian di 5 desa tersebut tetap bisa berjalan meskipun dam pacar jebol hari ini, karena musim kemarau juga kan masih cukup panjang ya. Masih di puncak musim kemarau hingga bulan September 2026. Jadi diduga kondisi dam pacar sudah mengalami kerusakan cukup parah pada bagian bawah, sehingga pada hari Selasa 25 Agustus 2026 sekitar jam setengah 2 siang, dam pacar yang ada di Desa Sanggrahan, Boyolangu, Tulungagung, ambrol, Danti.
1: Baik, terima kasih informasinya Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Menjelang jam 7 malam, sedulur Cakra, saya Dandi Danila bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan.

0: Selamat malam Seru Jakarta, tetap semangat aktivitas di malam hari ini ya. Kami masih menemani aktivitas Anda, kira-kira sedang perjalanan atau mungkin santai di rumah ya, menyiapkan energi untuk besok aktivitas kembali karena besok tanggalnya sudah hitam lagi setelah 2 hari libur ya, long weekend, bahkan ada beberapa yang long weekend, ada juga yang hari Seninnya kejepit. Tapi kan hari ini banyak yang libur. Ada yang jalan santai pagi tadi, ada yang masih ada lomba gustusan, ada yang jalan-jalan, ada yang juga santai di rumah. Berbagai macam aktivitas dilakukan untuk mengisi tanggal merah kali ini. Semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini juga bisa bermanfaat ya, dan bagikan pengalaman Anda apapun itu yang menarik ya, hari ini bisa Anda sampaikan kepada kami. Dan juga spesial tanggal merah, Anda juga bisa request lagu sama kami di 0852 9000 1061. Kali ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper dan Tidanila serta Angga Sandi. Ya, Seru Jagra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit, sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Randu Blatung Blora, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Yata Herbal Naria Randu Blatung Blora. Lokasinya sendiri berada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasarannya dari SPBU Randu Blatung, Anda bisa ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu bisa ke barat sekitar 100 meter utara jalan.

0: Seru juga ini tadi kami juga terima informasi adanya Sonhork ya di wilayah Ngudirejo di Jombang. Totalnya ini tadi ada 12 peserta Sonhork. Di antaranya ada 3 Sonhork ternama ya yang juga meramaikan acara di wilayah Ngudirejo di Jombang. Penonton di sana pasti juga cukup banyak sehingga harap hati-hati perhatikan barang bawaan ya. Saya ke gatekeeper dulu Angga.
1: Baik, ada informasi masuk ini dari Damkar Nganjuk. Ini terkait yang menghubungi kami tadi ya Erika. Mm-hmm. Bapak Solekan yang ada reptil di kandang burung beliau. Mm-hmm. Nah ini giat evakuasi ini langsung ditinjau lanjuti pada waktu tersebut. Mm-hmm. Selasa 25 Agustus pukul 18.13 Erika. Lalu dari data pelapor yang diterima, giat ini dilaporkan oleh Bapak Solikin berusia 54 tahun dengan alamat di Jalan Gubernur Suryo nomor 25 RT 3 RW 1 Kelurahan Kauman Kecamatan Nganjuk. Nah itu tepat letak reptil berada di kandang burung Erika.
0: Nah, ada di kandang burungnya ya.
1: Jadi reptil tersebut kemungkinan besar lapar Erika. Dan mau memakan burung tersebut karena ular kayu juga sering terjadi ya Erika, makan burung di kandang gitu.
0: Oh, jadi ularnya jenis ular kayu ya.
1: Iya, ular kayu Erika, dari jenis ular tersebut. Nah, jadi untuk pendengar mohon jika ada ular atau hewan-hewan buas bisa menghubungi damkar ya Erika, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan harus ditangani oleh yang ahlinya. Lalu ada informasi lain ini dari Mbak Kartika, ini dari Surabaya menuju ke Jombang. Sekarang sudah sampai di kawasan Rolak Songo. Arus lalu lintasnya ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi pada hari ini. Ada Mas Lukman ini dari Purwasri Kediri menuju ke Baron Nganjuk. Sekarang sudah melintas di kawasan depan RSUD Kertosono. Melaporkan arus lalu lintasnya melintas lancar, terkendali juga.
0: Oke.
1: Ada Pak Mahmud, ini baru saja di exit tol Jombang. Tadi perjalanan dari Jepara, Jawa Tengah, lalu sudah sampai exit tol Bandar Kedung Mulyo tepatnya. Okay. Melaporkan arus lalu lintas dari exit tol banyak kendaraan roda 4 yang keluar dari tol Jombang dan menuju ke arah barat atau arah Nganjuk, Erika.
0: Baik, saya lanjut ke Danti.
2: Ada tambahan informasi Mas Alex yang tadi dari wilayah Blitar ternyata sudah sampai kota Kediri. Semampir ramai untuk malam hari ini, lalu lintasnya juga lancar, cuaca tidak hujan. Kalau dari foto yang dikirimkan oleh Mas Alex, dominasi kendaraan adalah kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Simpang pas mampir, traffic light juga berfungsi normal, aman, tidak ada hambatan sejauh ini. Informasi lainnya ditambahkan Ibu Novita ada di wilayah Mengkreng, lalu lintasnya juga ramai, harap waspada, hati-hati, cuaca tidak hujan Erika.
0: Baik, terima kasih. Nanti sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya seru cakra, Anda bisa request lagu juga ya di malam hari ini karena tanggalnya merah. Ini tadi satu lagu yang juga saya putar requestan dari sedulur cakra. Saya coba cek informasi dulu ke gatekeeper Anggang.
1: Ada informasi masuk hari ini dari Bapak Prasetyo. Melaporkan di kawasan Simpang 5 Gumul arus lalu lintasnya lancar terkendali. Lalu ada informasi masuk dari Pak Munaji di wilayah Patanrejo Berbet, cuaca cerah, udara juga segar, bulan bersinar terang, lalu lintas dilaporkan ramai lancar, angin hening juga tidak berisik. Beliau juga request lagu Erika, It's Big Boom in the Room dari DJ Ilham. Baik, ditunggu Pak Munaji. Lalu ada informasi dari Mbak Sari, ini melaporkan di kawasan Bundaran Wates Kediri, cuacanya cerah dan juga angin silir-silir, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Ada Pak Rahmat, ini sedang mengisi BBM di SPBU Bagor Nganjuk, melaporkan arus kendaraan di kawasan tersebut ramai lancar, juga tidak ada hambatan. Ada lagi Pak Taufik, ini di sekitar ruas jalan Sumuwaru Pasuruan, melaporkan kendaraan melintas lancar, belum ada peningkatan volume kendaraan pada satu hari ini. Ada lagi informasi masuk dari Mas Zainal, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk sekarang sedang melintas di kawasan Mangundikaran, arus lalu lintasnya ramai lancar, juga tidak ada kemacetan dan kepadatan selama perjalanan, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, seru Cakra. Ini tadi memang ada pendengar radio Cakra, Krisna Bapak Solekan ya, melaporkan di kandang burung miliknya terdapat ular jenis kayu. Dan ini tadi juga sudah dilaporkan ke petugas damkar, sehingga ular tersebut berhasil dievakuasi oleh rekan-rekan damkar. Untuk lokasi evakuasi, ini tadi informasi yang kami terima ada di Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk. Informasi yang diterima sekitar jam 18.13 atau jam 6 petang lewat 13 menit. Sudah terevakuasi untuk ular tersebut ya, yang berada di sarang burung atau di kandang burung ya, milik Bapak Solekan yang berada di wilayah Kauman Nganjuk. Seru Cakra, apabila di rumahnya juga ada terlihat burung dimakan ular atau mungkin juga ada ular yang berkeliaran di tempat Anda, jangan dievakuasi sendiri, langsung lapor saja ke damkar terdekat agar dibantu untuk proses evakuasinya ya, karena sangat beresiko sekali apabila Anda lakukan untuk evakuasi sendiri.

106,1 Radio Cakra Krisna Sru Cakra. Berbagai informasi yang kami terima di hari ini juga bisa Anda akses ulang melalui website kami cakrakrisna.com. Salah satu informasi yang sudah kami unggah melalui website tersebut terkait dengan adanya kebakaran di wilayah Patian Rowo Nganjuk. Ada sebuah rumah milik warga desa Ngerombot, Kecamatan Patiron Rowo, Kabupaten Nganjuk terbakar pada Senin malam. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada warung yang berada di rumah korban. Kemudian menimbulkan percikan api hingga akhirnya membesar membakar rumah korban. Peristiwa tersebut pertama kali dilaporkan sekitar jam 9 malam. Petugas damkar yang mendapatkan laporan juga langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Kronologi peristiwa kebakaran tersebut bermula saat pemilik rumah sedang melayani para pembeli di warung miliknya. Usai melayani para pelanggan, pemilik bersama anaknya meninggalkan warung dan pergi ke Kertosono untuk jalan-jalan. Saat sedang ditinggal, salah seorang warga mengetahui adanya percikan api dari dalam warung milik pemilik tersebut. Api yang membakar rumah ini berhasil dijinakkan oleh petugas damkar sekitar jam 11 malam setelah petugas menerjunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dari insiden kebakaran tersebut. Namun kerugian materi yang ditimbulkan cukup besar, ditaksir mencapai 100 juta rupiah.

0: Untuk informasi selengkapnya ya, Anda juga bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com.
1: Ayo Tolan, Radio Cakra Krisna.
2: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

di punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: Ya, di menit ke-38 lepas dari jam 7 malam ke Gatekeeper Anggang.
1: Ada informasi masuk ini, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang, Jawa Timur memasuki hari ke-7 pada hari Selasa 25 Agustus 2026. Api masih terlihat di kawasan Tahura Raden Suryo dan wilayah yang ditangani Manggala Agni. BPBD Jawa Timur kini semakin mengintensifkan operasi pemadaman melalui udara atau waterbombing. Helikopter PK-DAP yang digunakan dalam operasi tersebut memiliki kapasitas 1.000 liter air dalam sekali penerbangan. Hingga Selasa siang tadi, operasi waterbombing telah dilakukan sebanyak 8 sorti dengan total air yang dicurahkan mencapai 8.000 liter. Pemadaman dari udara dilakukan karena masih terdapat 2 titik api di bawah puncak Gunung Arjuna yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto juga memantau langsung kondisi di kawasan terdampak melalui helikopter. Dari pantauan udara tersebut, sejumlah lokasi sudah terlihat padam, sementara ada 2 titik api lainnya yang masih mengeluarkan asap. Berdasarkan data Pusdalop BPBD Jawa Timur, hingga hari ini luas area yang terdampak kebakaran di kawasan Gunung Arjuna Welirang mencapai 146,85 hektar. Sementara penanganan melalui jalur darat terus dilakukan, sekitar 30 personil gabungan dikerahkan melalui jalur Sumber Berantas Batu dan Tretes Pasuruan. Dalam penanganan kebakaran ini, petugas gabungan juga menghadapi kondisi vegetasi yang terbakar yang mayoritas berupa cemara gunung serta alang-alang dan semak belukar. Petugas masih terus melakukan pemadaman dan pemantauan untuk mencegah kembali munculnya titik api di kawasan Arjuna Welirang, Erika.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jadi Seru Cakra dari BPBD Jawa Timur masih terus mengupayakan percepatan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Arjuna Welirang, Kabupaten Pasuruan. Selain pemadaman api melalui jalur darat, dari tim gabungan ini juga melakukan pemadaman api melalui darat seperti itu. Untuk memasuki hari ke-7 pada hari Selasa 25 Agustus 2026, BPBD Jatim juga mulai mengintensifkan pelaksanaan waterbombing menggunakan helikopter PK-DAP yang berkapasitas 1.000 liter. Hingga hari ini, jam 12 siang tadi, operasi waterbombing telah dilaksanakan sebanyak 8 sorti dengan air yang dicurahkan sebanyak 8.000 liter. Pemadaman melalui jalur udara ini dilakukan menyusul masih adanya 2 titik api yang berada di bawah puncak Gunung Arjuna yang lokasinya itu sulit dijangkau melalui jalur darat. Untuk memastikan lokasi titik api dan upaya percepatan pemadaman, Kepala Pelaksana atau Kalaksa BPBD Jatim memantau langsung kondisi area terdampak kebakaran melalui helikopter. Dari pantauan udara, beberapa lokasi terlihat sudah padam dan 2 titik lainnya masih terlihat menyala dengan asap yang masih membumbung. Sementara berdasarkan data Pusdalops BPBD Jatim, hingga saat ini area terdampak karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang telah mencapai 146,85 hektar.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Hotija Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Hotija Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Hotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Seru Jakra, kami juga terima informasi kabarnya ada insiden lalu lintas di Jalan Raya Desa Wonosari, wilayah Ngoro, Kabupaten Mojokerto. Ini tadi kabar dari Kanit Gakum Satlantas Polres Mojokerto, ada kendaraan sepeda motor dan juga kendaraan truk trailer terlibat dalam peristiwa tersebut. Dari kendaraan sepeda motor ini dikendarai oleh seorang laki-laki berinisial M, 25 tahun. Nah, pemotor tersebut atau pengendara sepeda motor itu berasal dari wilayah Kendal Ngawi. Awalnya untuk korban pengendara sepeda motor ini melaju dari barat ke arah timur atau dari arah Ngoro ke wilayah Pasuruan. Korban ini sendirian mengendarai sepeda motor Honda Supra bernomor polisi AE6680JM. Sedangkan untuk truk trailer ini bernomor polisi L8743UU melaju searah di belakang korban pengendara sepeda motor. Truk tersebut dikemudikan seorang laki-laki berinisial A, usia 29 tahun, warga Ngoro, Mojokerto. Saat di Jalan Raya Desa Wonosari sekitar jam 1:30 siang, laju sepeda motor ini tiba-tiba saja oleng sehingga terjatuh. Seketika saat truk trailer yang ada di belakangnya tersebut ini melaju mengenai tubuh korban. Karena jaraknya sudah dekat, akhirnya korban tertabrak ban kiri belakang truk trailer tersebut. Penyebab pengendara sepeda motor yang mendadak hilang kendali ini masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Kecelakaan ini mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian. Untuk jenazahnya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdik Brimob Watukosek Pasuruan. Kecelakaan ini ditangani oleh Satlantas Polres Mojokerto setelah melakukan olah TKP. Polisi menyita kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sebagai barang bukti. Tetap fokus saat berkendara ya, Seru Jakra. Ini kalau memang Anda dirasa sudah lelah, mengantuk, istirahat dulu aja sebentar. Jangan dipaksakan tetap berkendara ataupun mengemudi karena cukup berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Karena nanti kalau sampai kehilangan kendali seperti yang terjadi di wilayah Mojokerto tersebut, tiba-tiba oleng, ternyata di belakang ada kendaraan lain yang sudah dekat dengan Anda, kan bisa terkena kendaraan tersebut. Ini jadi pembelajaran untuk semuanya saja yang kerap kali melakukan perjalanan jarak jauh agar lebih diperhatikan kondisi tubuhnya.
1: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

1. Ya, Seru Cakra, kami terima informasi di malam hari ini ya, terkait dengan kondisi arus lalu lintas di beberapa wilayah. Kabarnya masih cukup aman dan lancar saja, termasuk juga di Simpang 3 Mengkreng, meskipun malam hari ini ya, ini kan tanggal merah, besok sudah mulai aktivitas, namun di sana ini masih cukup aman dan lancar saja. Tidak ada hambatan ya, mungkin hambatan terjadi saat ada kereta api yang melintas, namun sejauh ini Seru Cakra, selama tidak ada kereta api yang melintas, semuanya masih cukup aman, terkendali, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Sampaikan kepada kami selalu ya, dengan mengirimkan foto maupun videonya di 0852 9001 0061. Baik, Seru Cakra, saya Rika bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam sedulur Ciagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Ciagra Krishna. Terima kasih untuk Anda yang tetap mengirimkan informasi, menyimak dan juga ikut terlibat dalam kolom komentar media sosial Ciagra Krishna. Sedulur Ciagra, malam hari ini jam 8 malam lewat 6 menit. Kembali bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Anda bisa mengirimkan informasi melalui telepon maupun WhatsApp 0852 9000 1061. Sedulur Ciagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria. Ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Pacul Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pacul di Desa Pacul, Kecamatan Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SD Negeri 1 Pacul, sisi timur jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Pedagang buah di wilayah Nganjuk ketiban berkah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang jatuh pada 25 Agustus 2026. Pesanan buah meningkat lantaran harga tergolong masih stabil hingga saat ini. Salah satu lapak buah yang ketiban berkah Maulid Nabi itu berada di bilangan Imam Bonjol, Kota Nganjuk. Pesanan datang silih berganti sejak sepekan terakhir. Menurut Rian, kepala toko, pembelian meningkat diiringi dengan harga buah yang relatif stabil. Tidak ada kenaikan drastis meskipun permintaan meningkat. Pembeli rata-rata dari Kabupaten Nganjuk, baik dari dalam kota maupun dari kecamatan-kecamatan terdekat. Dari pantauan di lokasi, tampak lapak yang berada di Jalan Imam Bonjol tersebut diserbu oleh pembeli. Mereka terlihat memilih sejumlah buah lokal. Ada pula beberapa yang menginginkan buah impor.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Selamat malam, Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Imalana. Dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada Trenggalek 2029 mulai disiapkan secara bertahap oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Krishna FM Trenggalek.
4: Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi menyebut kebutuhan anggaran pilkada diproyeksikan sekitar 80 miliar. Penyisihan dana direncanakan dimulai pada 2027 sebesar 20 miliar, kemudian 20 miliar pada 2028, dan sekitar 40 miliar dialokasikan pada 2029. Skema tersebut masih akan dibahas lebih lanjut melalui panitia khusus DPRD. Jika pelaksanaan pilkada berubah menjadi 2031, aturan mengenai dana cadangan tersebut dapat disesuaikan kembali. Sementara itu, dalam pembahasan perubahan APBD 2026, DPRD Trenggalek juga mendorong efisiensi belanja pegawai. Dari efisiensi tersebut, sekitar 42 miliar akan dialihkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan jalan yang ditargetkan mulai dikerjakan sekitar Oktober hingga November 2026. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Madiun segera mencairkan dana operasional program pilah sampah dari rumah sebesar 10 juta rupiah untuk setiap RT. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Krishna FM Madiun.
5: Dana tersebut ditargetkan mulai dicairkan pada 31 Agustus 2026 dengan tujuan mendukung program Zero Waste 2027. Anggaran tersebut akan digunakan masing-masing RT untuk mengelola sampah organik dan anorganik di lingkungan warga. Dalam pelaksanaannya, setiap RT akan didampingi tim pendekar hijau agar proses pemilahan dan pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik. PLT Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan, persoalan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat perlu terlibat sejak dari rumah dengan memilah sampah, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA dapat ditekan dan pengelolaan sampah di Kota Madiun menjadi lebih optimal. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Perum Bulog Cabang Bojonegoro mengoptimalkan distribusi beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menjaga ketersediaan sekaligus membantu menstabilkan harga beras di wilayah Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Krishna FM Bojonegoro.
6: Hingga kini, realisasi penjualan beras SPHP mencapai 6,5 juta kilogram atau 101% dari target. Distribusi dilakukan melalui sejumlah jalur, dengan penyaluran terbesar melalui pengecer pasar sebanyak 2,8 juta kilogram. Sementara itu, distribusi melalui instansi pemerintah mencapai 2 juta kilogram dan dilakukan melalui kolaborasi dengan Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, TNI, serta Polri. Termasuk dalam kegiatan gerakan pangan murah. Pimpinan cabang Bulog Bojonegoro, Umar Said memastikan distribusi SPHP akan terus dioptimalkan di 3 wilayah kerja tersebut. Langkah ini diharapkan dapat memastikan pasokan beras tetap tersedia, memberikan akses beras dengan harga terjangkau bagi masyarakat, sekaligus membantu mengendalikan harga pangan di tingkat konsumen. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Wonosobo menerapkan layanan jemput bola pembuatan paspor bagi calon jemaah haji melalui program Easy Passport. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Krishna FM Wonosobo.
7: Layanan ini memungkinkan calon jemaah mengurus paspor tanpa harus datang langsung ke kantor imigrasi, melainkan dilayani di kantor Kementerian Agama setempat. Layanan tersebut telah dilakukan di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Magelang, Purworejo dan Banjarnegara. Hingga Maret 2021, tercatat 187 pemohon telah mendapatkan layanan Easy Paspor. Program ini melayani minimal 50 permohonan per hari untuk pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor. Paspor umumnya selesai dalam 4 hari kerja setelah pembayaran PNBP dilakukan. Namun, tersedia layanan percepatan sehingga paspor dapat selesai pada hari yang sama apabila pembayaran dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Julita Rista Lestari, siswi SMA Negeri 1 Tabang, Kutai Kartanegara, yang menjadi anggota Paskibraka Nasional 2026, mendapat sambutan penuh kebanggaan dari pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Krishna FM Samboja.
8: Syukuran penyambutan digelar di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Minggu malam 23 Agustus 2026. Julita merupakan perwakilan Kalimantan Timur sekaligus putri daerah asal Kecamatan Tabang. Ia dipercaya menjalankan tugas dalam Paskibraka tingkat nasional pada momentum HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Keikutsertaannya dinilai menjadi prestasi sekaligus kebanggaan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memberikan apresiasi atas pencapaian tersebut dan berharap prestasi Julita dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya. Keberhasilannya juga menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah hingga tingkat nasional. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Batik tulis Jatiwaras di Desa Jatigreges, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, menjadi salah satu kerajinan yang mengangkat kearifan lokal lereng Gunung Wilis. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Krishna FM Nganjuk.
9: Sentra batik ini dikelola Yatilah sejak 2012 dan terus berkembang dari awalnya membuat motif untuk taplak hingga menghasilkan berbagai macam produk pakaian. Motif yang dibuat terinspirasi dari lingkungan sekitar, seperti pohon dan serat jati, buah pace, daun, kebun, bunga, pemandangan alam, hingga cabai yang banyak dibudidayakan warga setempat. Pengrajin batik Yatilah mengembangkan keterampilannya melalui berbagai macam pelatihan, termasuk yang digelar di Sperindak dengan dibantu sang suami dalam proses produksi. Saat ini, batik Jatiwaras masih dipasarkan secara lokal di wilayah Nganjuk. Kendala utama yang dihadapi pengrajin adalah keterbatasan modal dan pemasaran. Yatilah berharap ada dukungan untuk mengembangkan usahanya, sekaligus membantu para pengrajin batik lainnya di Nganjuk. Saya Caca melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Polres Lumajang dan Kodim 0821 Lumajang menerbitkan surat edaran bersama terkait penyelenggaraan karnaval dan penggunaan sound system. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Krishna FM Lumajang.
10: Aturan ini dibuat untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta mencegah kegiatan hiburan masyarakat menimbulkan keresahan. Dalam aturan tersebut, penyelenggara karnaval diminta memperhatikan ketentuan penggunaan sound system, waktu kegiatan, serta keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Kebijakan ini juga menjadi langkah bersama pemerintah daerah, TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan tetap berlangsung meriah tanpa mengganggu ketertiban umum. Kapolres Lumajang AKBP Riki Yaryandi menegaskan, pengawasan terhadap pelaksanaan karnaval dan penggunaan sound system menjadi prioritas. Pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan akan ditindak sesuai ketentuan, sehingga masyarakat tetap dapat menikmati kegiatan dengan aman dan tertib. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
11: Pemerintah Kabupaten Brebes melakukan perombakan jadwal sejumlah kegiatan kebudayaan untuk mengatur pergerakan massa dan menjaga kelancaran distribusi logistik. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasihku FM Brebes.
12: Penyesuaian agenda dilakukan agar berbagai kegiatan tidak berlangsung bersamaan dan menimbulkan kepadatan di sejumlah titik. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes, Warsito Eko Putro menjelaskan, perubahan jadwal menjadi bagian dari upaya sinkronisasi agenda kebudayaan dengan kebutuhan pengaturan massa. Langkah ini juga mempertimbangkan kelancaran akses masyarakat dan distribusi logistik selama kegiatan berlangsung. Pemkab Brebes berharap penataan jadwal tersebut dapat membuat seluruh rangkaian kegiatan kebudayaan berjalan lebih tertib dan lancar. Koordinasi antar instansi terus dilakukan agar aktivitas masyarakat, mobilitas massa, serta distribusi logistik tetap berjalan tanpa gangguan. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
11: Sejumlah warga Desa Tambah Mulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, menggelar aksi di depan kantor desa menuntut tanah seluas sekitar 2 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara dikembalikan menjadi aset pemerintah desa. Selengkapnya disampaikan oleh Puspita, Krishna FM Pati.
13: Warga menuntut tanah seluas sekitar 2 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan rumah sakit Bayangkara dikembalikan menjadi aset pemerintah desa. Koordinator aksi, Dewi Susilawati, meminta Kepala Desa Tambah Mulyo segera mengupayakan pengembalian sertifikat tanah tersebut. Warga menilai tanah itu dibutuhkan kembali untuk berbagai aktivitas masyarakat seperti olahraga, kegiatan peringatan kemerdekaan sedekah bumi, hingga aktivitas pedagang. Kepala Desa Tambah Mulyo, Eka Kurnia Sejati, menyatakan pembangunan rumah sakit tersebut telah dibatalkan dan pihaknya berkomitmen memperjuangkan pengembalian tanah kepada pemerintah desa. Sementara Kasih Humas Polresta Pati, Ibda Hafid Amin, menyebut pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah terkait polemik tanah tersebut. Puspita Krishna FM Pati.
11: Kekeringan akibat kemarau panjang di Kabupaten Malang meluas ke 4 kecamatan dan 6 desa. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Krishna FM Malang.
14: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang Purwoto menyebut, wilayah terdampak meliputi Sumber Manjing Wetan, Gedangan, Sumber Bojong dan Donomulyo, dengan Sumber Manjing Wetan menjadi wilayah paling parah. BPBD Kabupaten Malang telah menyalurkan total 363.800 liter air bersih sejak 8 hingga 23 Agustus 2026. Bantuan tersebut diberikan kepada 5.983 kepala keluarga atau sekitar 18.543 jiwa di 6 desa terdampak, dengan distribusi terbesar berada di Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Purwoto mengimbau masyarakat Kabupaten Malang untuk menghemat penggunaan air karena kondisi kemarau diperkirakan masih berlangsung panjang. Perkiraan BMKG terkait penguatan El Nino juga dinilai dapat memperpanjang musim kemarau dan memperluas dampak kekeringan. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
11: Polda Kalimantan Timur menetapkan 3 tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau. Selengkapnya disampaikan oleh Tata, Krishna FM, Loakulu, Kutai Kartanegara.
15: Dua tersangka berinisial N dan CP diduga membuka atau merintis lahan dengan cara membakar. Sementara, satu tersangka lainnya terlibat kasus karhutlah di wilayah Berau. Kabit Humas Polda Kaltim, Kombes Teddy Supandi menjelaskan penetapan tersangka dilakukan setelah tim gabungan menemukan aktivitas pembakaran dan melakukan penyelidikan serta gelar perkara. Kasus tersebut menjadi perhatian karena karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur selama musim kemarau. Polda Kaltim terus memperkuat upaya penegakan hukum sekaligus pencegahan karhutlah. Masyarakat diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan karena dapat memicu kebakaran meluas dan membahayakan lingkungan maupun pemukiman. Saya Tata melaporkan dari Krisnalokulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
16: Dua kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Pacitan dengan total sekitar 9.500 meter persegi lahan, semak belukar kering hangus terbakar. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Krisna FM Pacitan.
13: Warga menuntut tanah seluas sekitar 2 hektar yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan Rumah Sakit Bayangkara dikembalikan menjadi aset pemerintah desa. Koordinator aksi, Dewi Susilawati, meminta Kepala Desa Tambah Mulyo segera mengupayakan pengembalian sertifikat tanah tersebut. Warga menilai tanah itu dibutuhkan kembali untuk berbagai aktivitas masyarakat seperti olahraga, kegiatan peringatan kemerdekaan sedekah bumi, hingga aktivitas pedagang. Kepala Desa Tambah Mulyo, Eka Kurnia Sejati, menyatakan pembangunan rumah sakit tersebut telah dibatalkan dan pihaknya berkomitmen memperjuangkan pengembalian tanah kepada pemerintah desa. Sementara Kasih Humas Polresta Pati, Ibda Hafid Amin, menyebut pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah terkait polemik tanah tersebut. Puspita Krisna FM Pati.
16: Demikian program Jaring Radio, saya Imalana, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Jam 8 malam lewat 27 menit, cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Ada informasi masuk dan disampaikan oleh Bapak Rubianto tadi sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, lampu di kawasan Desa Ploserjo, Kecamatan Pace padam secara tidak merata, Danti.
0: Oh, gitu.
1: Namun untuk saat ini sudah nyala kembali, Danti.
0: Baik.

0: 19 lewat 55 malam ini, Danti.
1: Oke.
0: Lalu ada informasi lagi disampaikan oleh Bapak Suprianto.
1: Iya.
0: Melaporkan di kawasan Blora, cuaca cerah, terang bulan, dan semilir angin.
1: Oke.
0: Beliau request lagu Iwan Fales yang berjudul Ibu, Danti. Lalu ada Mas Taufik dari Ngawi ini mengabarkan di kawasan Ngawi suhunya saat ini 29 derajat Celcius, Danti.
1: Oke.
0: Nah, lalu ada informasi dari Mbak Elisa. Sedang dari Nganjuk menuju ke Balik Surabaya, melintas di kawasan tol kilometer 687 atau tepatnya di sekitaran Jombang, arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, didominasi oleh dari arah barat menuju ke timur atau arah Surabaya. Dan kecepatan kendaraan di jalan tol juga masih melaju dengan normal, tidak ada kepadatan maupun pengurangan kecepatan. Lalu ada Mas Ferry dari Nganjuk menuju ke Pelosok Jombang, sedang melintas di kawasan Plandaan. Arus lalu lintasnya juga lengang malam hari ini. Udara di kawasan Plandaan cukup dingin. Ada lagi Mbak Dina ini melaporkan di kawasan Mojoagung, tepatnya di dekatnya bypass Mojoagung. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar dan angin bertiup dari arah selatan cukup dingin. Ada Agung mengucapkan selamat malam.
1: Selamat malam Agung.
0: Selamat malam Agung, info cuaca dan lalu lintas di sana bagaimana Agung, bisa dikabarkan ya ini?
1: Iya.
0: Lalu ada satu lagi informasi dari Mas Indra. Ini dari Tulungagung menuju ke Bojonegoro, sedang melintas di kawasan Rejoso tampaknya. Di dekat Waduk Semantok, arus lalu lintas cukup lengang sekali di kawasan tersebut. Mohon berhati-hati dan juga untuk kondisi jalan saat ini juga sedikit redup ya, sedikit gelap, jadi mohon untuk gunakan lampu kendaraan Anda, Danti.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, Anda juga bisa menginformasikan apabila jalur yang Anda lalui ternyata minim penerangan jalan ya. Mungkin ada PJU yang tidak menyala normal, traffic light yang error, atau mungkin ada beberapa sarana-prasarana yang ternyata diharuskan mendapatkan perbaikan. Anda bisa mengirimkan foto videonya, share lokasi dan juga detail deskripsinya. 0852 9000 1061.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Tadi di wilayah Pacingan juga ada salah satu desa yang sempat padam sementara ya. Malam hari ini sudah mulai nyala normal kembali. Saya cek dulu informasi yang masuk di ruang gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi juga Mas Taufik sudah bergabung melalui WhatsApp ya, request lagu malam hari ini Birunya Cinta katanya. Kemudian juga ada Kung Resi, ini tadi juga sudah menyapa melalui WhatsApp ya, menyapa selamat malam. Brebek cuacanya C alias cerah ya mungkin cerah, disingkat ya sama Kung, cuacanya C. Kalau mendung berarti M gitu ya Kung. Ya, gak kemana-mana ini aku di rumah saja. Ini kalau memang tadi sempat jalan-jalan juga bisa disampaikan ya arus lalu lintasnya seperti apa. Baik. Lalu saya terima informasi juga, ini tadi disampaikan oleh Pak Hidayat, melintas di perlintasan rel kereta api Bagor Nganjuk. Di sana tadi sempat ada antrian kendaraan karena kebetulan ada kendaraan truk trailer yang melintas, jadi harus hati-hati. Cuaca ini tadi dari Wilangan sampai wilayah Bagor juga bersahabat. Kemudian dari Bapak Firdaus ya, ini tadi mengabarkan untuk kondisi di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang, kondisi malam hari ini arus lalu lintas juga ramai sekali, harap hati-hati dan waspada, banyak kendaraan besar yang melintas. Sementara cuaca juga masih bersahabat saja malam hari ini. Disampaikan juga oleh Ibu Ismi, melintas di Gor Bung Karno Nganjuk, ini tadi juga katanya ramai, banyak pedagang ya yang jualan juga di Gor Bung Karno. Ini ada terlihat masih ini ya, para jastip itu kok sampai malam-malam gitu. Ya, itu salah satu tempat yang memang biasanya digunakan oleh jastip-jastip dari luar kota itu di Gor Bung Karno. Jadi keluar masuk kendaraan di Gor Bung Karno cukup ramai. Kemudian juga di sekitar Pasar Sukomoro ada Bapak Dahlan, ini tadi mengabarkan kondisi di Pasar Sukomoro juga arus lalu lintasnya ramai lancar, terlihat ada beberapa kendaraan bus angkutan umum yang masih melintas hingga malam hari ini. Tadi juga sempat melintas di sekitar Museum Marsinah ramai. Kemudian juga hati-hati Sukomoro dan sekitarnya cukup gelap karena masih kurang penerangan jalan ya hingga saat ini. Sebelumnya juga kami terima informasi dikabarkan oleh Ibu Sulastri, melintas di Masjid Muldoko Bandar Kedungmulyo Jombang juga ramai karena Masjid Muldoko ini ternyata juga digunakan salah satu yang digunakan oleh jemaah muhtamar NU ya di wilayah Bandar Kedungmulyo Jombang untuk beristirahat. Jadi cukup ramai sekali di Masjid Muldoko, harap hati-hati dan juga waspada parkir sesuai dengan arahan petugas yang ada di lokasi. Tadi juga dikabarkan untuk jalur tol Kertosono Mojokerto tidak ada hambatan. Ini tadi juga di gerbang tol Bandar tidak ada antrian kendaraan yang panjang. Cuaca bersahabat nanti.
0: Baik, terima kasih informasinya Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotija Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga Sandi, silakan.
1: Ada informasi masuk Danti ini dari Pak Suprianto.
0: Iya.
1: Di Blora tadi siang menemui sarang tawon madu yang di sebuah warung kosong, Danti. Ini sarang tawonnya, wah banyak banget ini tawonnya.
0: Aduh, agak ngeri ini.
1: Ngeri juga ini, dilihat dari video yang dikirim oleh beliau. Ini ada sarang tawon tepat di bawah meja, Danti. Nah, ini mohon informasinya Pak Suprianto, apakah sudah dievakuasi atau masih belum ini sarang tawon ini?
0: Ini kok kayak di warung yang sudah tutup gitu ya?
1: Iya, Danti, ini di warung yang sudah kosong, sudah dikosongkan oleh pemiliknya, Danti.
0: Gitu.
1: Ini iya, kalau dilihat dari video yang dikirim oleh beliau, sepertinya ini lebah, Danti.
0: Lebah
1: penghasil madu. Iya,
0: okay,
1: Danti.
0: Oke, baik.
1: Cukup besar juga ini sarangnya,
0: iya,
1: Danti.
0: Iya, sarangnya segede itu ya.
1: Iya.
0: Agak ngeri juga ini.
1: Ini kalau ini benar lebah madu bisa dimanfaatkan juga ini sama Pak Suprianto ini.
0: Dipanen madunya ya.
1: Iya, bisa dipanen juga ini madunya. Lalu ada informasi lain ini disampaikan oleh Mbak Lina. Ini melaporkan kawasan Tugu Jotos Baron. Arus lalu lintasnya lancar malam hari ini. Ada Pak Joko ini sedang turun dari bus di Braan atau di Simpang Mengkreng. Arus lalu lintasnya terpantau lancar malam hari ini, dan juga ada beberapa bus yang menurunkan penumpang. Ada Mbak Lestari juga ini. Ini berada di Pasar Sukomoro, melaporkan di lampu merah Pasar Sukomoro arus lalu lintasnya lancar. Juga ada beberapa truk-truk yang melintas, Danti. Lalu ada lagi nih Mbak Octavia. Ini perjalanan dari Kediri menuju ke Surabaya, balik Surabaya, sedang melintas di kawasan Balong Bendo, tepatnya di Desa Penambangan. Arus lalu lintas terpantau lancar, didominasi oleh kendaraan yang mengarah ke Surabaya, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU di Kabupaten Jombang, Polres Jombang menyiapkan sejumlah skema rekayasa lalu lintas. Muktamar NU yang ke-35 dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026 dengan lokasi utama di kawasan Tambak Beras Jombang. Rekayasa lalu lintas disiapkan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan sekaligus menjaga kelancaran arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung. Salantas Polres Jombang membagi pengaturan lalu lintas menjadi 3 ring dengan penyekatan yang disiapkan di sejumlah titik strategis. Total terdapat 21 titik jalan yang menjadi perhatian petugas. Salah satunya Jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang akan disterilkan karena menjadi jalur penting menuju lokasi muktamar. Kasalantas Polres Jombang, AKP Anjar Rahmat Putra, menyampaikan kendaraan akan diarahkan melalui jalur alternatif apabila terjadi kepadatan di kawasan tersebut. Pada ring pertama, penyekatan disiapkan di Simpang 4 Sambong dan Simpang Pintu Tol Jombang. Kendaraan dari arah Kediri menuju Nganjuk akan diarahkan menggunakan Tol Jombang. Polisi juga menyiapkan jalur alternatif di masing-masing ring, sehingga arus kendaraan tidak terkonsentrasi pada satu jalur saja. Masyarakat yang akan melintas di wilayah Jombang selama pelaksanaan Muktamar NU ke-35 diimbau mengikuti arahan petugas, memperhatikan rambu pengalian, serta mengantisipasi perubahan arus lalu lintas.
2: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Waduk Kedung Sengon Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bologebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan, Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di Dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bologebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bologebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bologebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

106,1 FM Radio Jagra Krishna. Request lagu dari Mas Taufik ini menjadi penutup perbincangan kita pada hari ini. Sampai jumpa besok pagi di 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Saya Dandi Danila, teman-teman di Gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi, pamit bergeser dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia.

Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selomerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, Isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa, kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya, yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong, sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambi, Kecamatan Pasuk Jambi, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat

0: Buat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
1: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Udah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas sama pusing sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randu Blatong, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung, kayak sebah gitu, kayak mual, terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis satu botol tuh, habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda.

Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahul tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahul melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahul pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahul meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahul memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wulingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Saya Ibu Trinor Hayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walgira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2 Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pejuang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merancangkan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan?

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani, serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi, harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester. Dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan tentara keamanan rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan tentara keamanan rakyat yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan tentara keamanan rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naryah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Nduwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: adalah alat musik dari Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Anak-anak Sunda bermain angklung di awal abad ke-20. Bentuk primitifnya telah digunakan dalam kultur Neolitikum yang berkembang di Nusantara sampai awal penanggalan modern. Sehingga angklung merupakan bagian dari relik prahinduisme dalam kebudayaan Nusantara. Kemunculannya berawal dari ritus padi. Angklung diciptakan dan dimainkan untuk memikat Dewi Sri turun ke bumi agar tanaman padi rakyat tumbuh subur. Jenis bambu yang biasa digunakan sebagai alat musik angklung adalah bambu hitam atau awi wulung dan bambu ater atau awi temen, yang jika mengering berwarna kuning keputihan. Tiap nada dihasilkan dari bunyi tabung bambunya yang berbentuk bilah. Tiap ruas bambu dari ukuran kecil hingga besar. Di antara fungsi angklung yang dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masa kerajaan Sunda adalah sebagai penggugah semangat dalam pertempuran. Fungsi angklung sebagai pemompa semangat rakyat masih terus terasa sampai pada masa penjajahan. Itu sebabnya pemerintah Hindia Belanda sempat melarang masyarakat menggunakan angklung. Pelarangan itu sempat membuat popularitas angklung menurun dan hanya dimainkan oleh anak-anak pada waktu itu.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra, apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 26 Agustus 2026. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Alvan Amar, Imalana dan juga Erika Dwi. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Seluruh Cakra, yang sedang di perjalanan, kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, dan juga kondisi cuacanya seperti apa. Anda bisa sampaikan di 0852-9001061. Seluruh Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal, yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya ada di Jalan... ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates, ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Ya, Suruh Cakra, pagi hari ini kalau saya lihat dari jendela ruang siar di kawasan Studio Radio Cakra Krishna di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, untuk cuaca sudah mulai cerah ya, napak matahari juga sudah mulai bersinar, tapi untuk suhu udara masih cukup dingin untuk pagi hari ini. Nah, ini atensi untuk hari ini adalah di siang hari nanti, cuaca diprediksi atau diperkirakan masih cenderung cerah ya, sehingga suhu udara juga cukup panas begitu untuk suhu di siang hari nanti. Diperkirakan suhu maksimum berada di kisaran 33 sampai 34 derajat Celcius untuk wilayah Nganjuk, walaupun pagi hari ini masih terasa agak dingin ya, tapi persiapan saja untuk siang hari nanti bakal lebih panas lagi. Dan disarankan untuk Anda yang misalnya tidak terlalu urgent begitu ya, agar tidak beraktivitas di luar ruangan, agar tidak terpapar langsung sinar matahari. Untuk di pagi hari ini cuaca di wilayah Anda seperti apa? Anda bisa berkabar juga ya di 0852 9001 061. Cek informasi ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, dikirimkan Pak Yitno dari Jombang Kota. Tadi pagi ini sudah mulai cerah untuk wilayah Jombang Kota. Suhu juga sudah mulai hangat di 23 derajat. Kemudian Pak Suprianto juga menyapa selamat pagi dari wilayah Ngerahu Bojonegoro. Ini juga sudah mulai cerah di jalur Bojonegoro. Masih cenderung sepi, belum terlalu ramai di pagi hari ini. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Pak Joko tadi, perjalanan dari jalur Jombang menuju ke arah Kediri lewat Kunjang masih cukup lancar. Menuju ke Kecamatan Pagu masih tidak ada hambatan, beberapa titik persimpangan dan

0: dan pasar di wilayah Kunjang sampai ke Bogo yang ramai. Lepas dari itu masih normal dengan kendaraan roda 2 yang banyak melintas. Kemudian informasi lain, Pak Gunadi tadi menambahkan juga perjalanan Nganjuk Kota ke arah Kediri baru sampai di kawasan Banyakan, lepas Pace masih cukup lancar, cuaca juga cerah. Perlu hati-hati, banyak kendaraan roda 2 yang melintas, jam-jam berangkat kerja cukup padat, banyak yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, tapi masih aman, tidak ada titik-titik kepadatan. Kemudian Pak Saiful naik di ruas tol menuju ke arah Surabaya, naiknya di Bandar Kedungmulyo masih aman, semua pintu tol yang masuk ataupun juga yang keluar di bandar terbuka. Ini ke arah Mojokerto, sejauh ini belum menemui hambatan, Jamal.
1: Lanjut ke Ima.
2: Hari ini tanggal 26 Agustus 2026 di wilayah Kecamatan Prambon akan ada karnaval ini ya, tingkat SMP, SMA se-Kecamatan Prambon. Mulai nanti pukul 7:30 pagi ya Jamal, untuk startnya dari SDN 1 Tanjung Tani, finishnya nanti di SDN 2 Watu Dandang. Lalu untuk pengalihan arus lalu lintas, untuk yang dari arah Kediri akan dialihkan menuju Simpang 4 Tanjung Tani ke barat ataupun ke timur. Sedangkan arus lalu lintas yang dari arah Warujayang ini nanti akan dialihkan dari Simpang 3 Watu Dandang ke arah timur. Jadi untuk jam 7 itu sudah mulai ditutup ya untuk arus lalu lintasnya. Jadi sudah ada pengalihan arus lalu lintas dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Selanjutnya informasi dari Pak Eko, melanjutkan perjalanan menuju ke Nganjuk dari arah Madiun, sudah sampai di wilayah Saradan. Arus lalu lintas hari ini cukup lancar saja. Cuaca pun terpantau cerah, kendaraan didominasi oleh truk bermuatan berat. Pak Agus pun juga melanjutkan perjalanan dari Ponorogo menuju Kediri, sudah sampai di Perak Jombang. Untuk arus lalu lintasnya lumayan ramai lancar, cuaca pun juga cerah berawan. Bu Wiwi menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono lumayan ramai lancar di keempat arahnya. Perjalanan dari Patian Rowo menuju ke Ngeronggo, cuaca pun juga cerah. Bu Fitri pun juga menginformasikan arus lalu lintas di daerah Pasar Baron lumayan ramai lancar perjalanan dari Sukomoro menuju Kertosono. Untuk cuaca hari ini pun juga dikabarkan cerah berawan. Satu informasi kami dapatkan juga dari Pak Firman, melakukan perjalanan dari Ngawi menuju ke Baron, sudah sampai di Caruban, arus lalu lintas lumayan lancar dan juga ramai sekali hari ini di wilayah Caruban, cuaca pun juga cerah, Jamal.
1: Baik, terima kasih Hima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Seluruh Cakra, kalau di beberapa titik seperti di kawasan Nganjuk Kota, lalu juga di Kertosono gitu ya, pagi hari biasanya cuaca arus lalu lintas cukup padat karena memang di jalur-jalur tersebut banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah, lalu juga masyarakat yang berangkat ke tempat kerja. Di Mangundikaran contohnya, di Simpang 4 Panglima Sudirman, ini biasanya juga terjadi antrean yang cukup panjang, mengingat di titik tersebut, jadi kalau ke arah utara itu kan juga banyak sekolah gitu ya, begitupun yang ke arah selatan, ini ada beberapa perkantoran. Sehingga kalau di jam 6:30 misalnya atau sampai dengan jam 7 pagi, ini biasanya banyak warga masyarakat yang berangkat bekerja sehingga jalur tersebut menjadi cukup padat. Kawasan Kertosono juga demikian. Di Simpang 4 Kertosono kalau pagi hari biasanya banyak laporan kepadatan. Mengingat Kertosono ini kan jalur yang berdekatan atau wilayah yang berdekatan dengan Jombang maupun Kediri. Tidak sedikit juga anak-anak yang berasal dari Kediri dan juga Jombang ini bersekolah di wilayah Kertosono. Karena juga di wilayah Kertosono banyak sekolah tingkat SMP maupun SMA begitu ya. Sehingga kalau pagi hari ini juga sama, terdampak kepadatan. Tapi untuk pantauannya seperti apa? Di jam 6:13 ini Anda yang melintas di dua titik tersebut boleh dikabarkan juga di 0852-9001061.
3: Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Yang membuat nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keautentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda, Seru Cakra, yang sedang di perjalanan ya. Ini bisa ditambahkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas di pagi hari ini seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat atau GRAM akan menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR atau MPR RI Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 27 Agustus 2026 besok. Aksi yang mengusung tagar Perebut Kembali Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. GRAM memperkirakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil akan mengikuti aksi. Koordinator aksi GRAM Ahmad Miksel mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk pengawasan publik terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPR RI. Menurut dia, aksi pada 27 Agustus 2026 tidak hanya dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi di ruang publik, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban masyarakat dalam mengawasi kinerja parlemen. Salah satu tuntutan GRAM adalah meminta pimpinan DPR RI hadir langsung untuk berdialog dengan massa aksi. Miksel mengatakan pihaknya menginginkan Ketua DPR RI dan para Wakil Ketua DPR menemui demonstran untuk membuka ruang dialog secara langsung dan setara. GRAM menilai respons terhadap aksi mahasiswa selama ini belum selalu diikuti langkah konkret. Jika pimpinan DPR tidak memenuhi permintaan tersebut, GRAM menyatakan siap melakukan konsolidasi untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat sipil disebut akan bergabung dalam aksi tersebut. Di antaranya berasal dari UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat, Serikat Tahanan Politik, Organisasi Kepemudaan, serta komunitas masyarakat sipil lainnya. Dalam aksi pada 27 Agustus 2026 besok, Aliansi GRAM membawa 10 tuntutan yang mencakup isu politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hingga demokrasi. Ke gatekeeper Erika.
1: Nah ini Mal, driver agak pusing karena jalanan dialihkan di beberapa titik karena muktamar NU di Jombang.
0: Oh, iya,
1: tapi
0: iya,
1: kalau
0: iya,
1: anak-anak
0: iya.
1: Seneng ini Mal.
0: Kenapa?
1: Kata Pak Yitno, mulai hari ini anak sekolah dengan sistem daring selama muktamar berlangsung.
0: Kenapa gitu ya?
1: Di rumah.
0: Oh.
1: Sistem daring dari rumah kan enak.
0: Tapi cuman ya, ini ya, cuman sampai dengan tanggal 31 kan?
1: Iya, sampai tanggal 31. Jadi tanggal 26 sampai 31 anak-anak ini belajar daring ya dari rumah. Kan ya pasti beda ya.
0: Ya di wilayah Jombang Kota aja tapi ya.
1: Ada di Jombang Kota, sepertinya itu. Karena memang jalur Jombang Kota kan cukup ramai ya,
0: Betul.
1: Mal. Cukup ramai, ada ribuan ya. Ribuan jemaah yang
0: perkiraan
1: hadir.
0: Itu 5.000. Itu yang dari luar daerah lah ya.
1: Itu yang dari luar daerah, belum yang dari
0: Jombang sendiri. Jombang kan pasti tumplek-blek dong ya.
1: Nah, itu kan seluruh Indonesia ya, Mal.
0: Iya.
1: Ya. Itu pasti akan cukup ramai sekali. Jadi untuk menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, akhirnya anak-anak sekolah ini sepertinya dari anak TK sampai SMA gitu ya Mal ya.
0: Betul.
1: Itu sekolahnya daring selama muktamar berlangsung. Lumayan 5 hari Mal ya berarti.
0: Lumayan.
1: 26 sampai 31.
0: Jadi orang tuanya juga ikut seneng soalnya enggak kasih uang saku ya.
1: Enggak kasih uang saku, kemudian bangunnya juga enggak harus pagi-pagi. Harus nyiapin
0: seragam
1: sarapan,
0: dan lain sebagainya.
1: Seragam, betul. Ini memang kan ada MBG, tapi kan MBG kadang agak siangan gitu ya Mal.
0: Sarapan. Oh iya, MBG-nya gimana, libur ya?
1: Nah itu bagaimana?
0: Atau mungkin masa dianterin? Masa dianterin di rumahnya masing-masing?
1: Seperti liburan kemarin mungkin mal.
0: Oh kan diambil.
1: Diambil gitu ya, diganti dengan makanan yang kering bisa dimakan apa namanya berhari-hari gitu. Mungkin seperti itu menyesuaikan situasi gitu ya mal. Kalau memang harus ngambil setiap hari kayaknya agak riuh juga ya mal. Itu artinya kan mereka tetap ini perjalanan setiap hari ke sekolah. Kan kita daring kan, biar mereka tidak berkeliaran di jalanan, kemudian kan bahaya banyak kendaraan seperti itu. Jadi kemungkinan ya ini ya diambil per 3 hari sekali atau langsung 5 hari gitu. Jadi Pak Yitno juga belum menambahkan untuk MBG di tempat anaknya seperti apa. Katanya uang satu uang saku ganti uang jajan.
0: Oh gitu.
1: Katanya tambah banyak
0: gitu. Tambah banyak.
1: Kalau sekolah kan uang saku gitu apa namanya 10.000 sudah selesai. Tapi kalau di rumah nggak selesai mal.
0: Oh iya kurang ya 10.000 ya.
1: Kurang. Ada mau beli apa minta lagi tambah banyak ya.
0: Malah
1: tambah
0: pusing berarti orang tuanya.
1: Iya tambah pusing. Katanya MBG kemungkinan libur. Jadi belum ada info apa seperti liburan kemarin yang mungkin susu, roti dan lain itu belum ada. Jadi paling libur lamba ini belum ada info lanjutannya seperti apa. Seluruh cakra mungkin yang ada di Jombang Kota bisa menambahkan ya terkait dengan skema MBG selama anak-anak sekolah dengan sistem daring ini bagaimana seperti itu ya. Mungkin sudah ada kebijakan yang dikeluarkan selama sistem daring berlangsung tanggal 26 hingga 31 Agustus ya 2026 atau selama muhtamar NU di wilayah Jombang berlangsung. Kemudian dari Pak Muhammad ini tadi juga mengirimkan video mal. Video saya kira ini karnaval gimana gitu ya.
0: Tapi ternyata
1: di wilayah Brebes. Jadwalnya hari ini selain di mana tadi Prambon ya. Juga ada di wilayah Brebes. Jadi startnya itu kan di sekitar alun-alun Brebes ya, di sekitar alun-alun Brebes. Jadi ini tadi terlihat ada mobil hias yang sudah menuju ke lokasi startnya masuk ke dalam alun-alunnya gitu ya. Jadi mereka bersiapnya itu di dalam alun-alun yang tidak apa namanya berada di pinggir-pinggir jalan gitu loh mal. Biasanya kalau di stadion Anjuk Ladang karena dalamnya itu nggak cukup ya, kemudian mereka kan ada di pinggir-pinggir jalan ya, hingga membuat jalur agak sempit ya karena ada kendaraan tersebut. Kan untuk pagi hari ini belum ada di luar alun-alun Brebes ini belum ada. Jadi mobil hias yang tadi lewat di video oleh Pak Muhammad ini juga langsung masuk ke dalam alun-alun tersebut. Nah di luar alun-alun ini juga sudah ada tenda, kursi-kursi buat panitia dan juga tamu undangan ya, yang mungkin nanti akan menyaksikan pemberangkatan dari anak-anak yang akan mengikuti karnaval tersebut. Di sana pun juga sudah ditulis start gitu ya mal ya, di dekat tendanya itu. Namun untuk finishnya belum kami ketahui, coba saya tanyakan dulu ke rekan-rekan Polsek Brebes ya terkait dengan informasi tersebut. Sepertinya untuk karnaval dilaksanakan siang nanti ya mal, karena kalau pagi-pagi jam 8 pagi ini juga belum terlalu ramai di alun-alun Brebes. Jadi kemungkinan karnaval di Brebes ini nanti siang, seperti yang ada di Kecamatan Nganjuk itu kan juga siang ya. Nah nanti untuk detail informasi terkait dengan karnaval di Brebes akan kami sampaikan kembali. Sementara ini tadi video dari Pak Muhammad juga sampai di pasar Brebesnya ya mal. Jadi dari alun-alun Brebes lurus terus sampai ke pasar Brebes, terpantau untuk arus lalu lintas ramai sekali para pedagang yang biasanya menggunakan mobil pick up ya, yang ada di depan Brebes ini juga masih memenuhi area pasar ya. Jadi kondisi di sekitar pasar jalannya sempit sekali untuk berpapasan dengan kendaraan roda 4. Ini juga harus diperhatikan karena cukup ramai pagi hari ini di sekitar pasar Brebes Nganjuk. Cuaca cerah untuk pagi hari ini. Lalu saya juga mendapatkan pesan masuk dari Mas Bagus. Ini tadi juga sudah menyapa selamat pagi, menginformasikan di sekitar rumahnya di Kerembagor cuacanya agak cuacanya masih agak cenderung redup dan dingin gitu ya. Jalan sekitar pasar, pasar Kerembagor ini juga udah agak renggang daripada tadi pagi, ini cukup padat sekali. Tapi ini masih pagi loh Mas Bagus ya. Setengah tujuh ini harusnya masih padat gak sih Mal? Tapi sekarang sudah mulai renggang di sekitar pasar Kerembagor ya, karena mereka di sana mungkin berangkatnya atau belanjanya puagi, tidak seperti di
0: iya, mungkin ada kan kebiasaan Bukuk. Pasar itu yang jam 2 atau jam 3
1: sudah memadati pasar gitu ya. Jadi jam segini sudah agak sepi, sudah agak lengang saja di sana ya. Satu lagi ini tadi kami terima informasi disampaikan oleh Bapak Hamzah melintas di Simpang 4 Kertosono, ramai juga di sana, banyak kendaraan besar yang melintas, cuacanya pun juga cerah jam.
0: Lanjut ke Ima.
2: Tanggal 26 Agustus ini ternyata banyak sekali karnaval ya. Selain di Brebes, ini ternyata di Lengkong pun juga ada. Ini tanggal 26 Agustus ada pawai budaya atau karnaval tingkat SMP, SMA dan juga umum. Jadi semuanya ya ini. Untuk startnya di halaman kecamatan dan finishnya pun sama di halaman kecamatan juga. Mulainya masih nanti jam 12 siang sampai dengan selesai. Paling ya kira-kira sekitar sore hari ya untuk selesai dari pawai budaya atau karnaval ini di tanggal 26 Agustus ya hari ini. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan di wilayah Kota Kediri pun di tanggal 26 Agustus hari ini ada lomba baris berbaris tingkat SD dan juga SMP sekota Kediri. Jadi lumayan banyak sekali untuk yang berpartisipasi pada lomba baris berbaris kali ini. Untuk startnya di Jalan Basuki Rahmat dari Balai Kota Kediri, terus ke Jalan Brawijaya, lalu ke Jalan Maijen Sungkono, selanjutnya ke Jalan Diponegoro, lalu finishnya di Jalan Basuki Rahmat ke Balai Kota Kediri lagi. Begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Mulai pukul 7 pagi nanti ya, paling ya sekitar jam setengah 8 ya, ini untuk mulai baris berbarisnya. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari wilayah Gresik ya, ini ada pemadaman listrik sementara hari ini Rabu 26 Agustus 2026 pukul 9 pagi nanti sampai dengan jam 4 sore. Jadi lumayan lama sekali ya, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk lokasi pemadaman ada di Desa Duduk Sampean, Desa Petis Benem, Desa Kawis Tawindo, Desa Kemudi, Desa Wadaklor, Desa Wadakidul, Desa Kramat dan juga sekitarnya. Bagi warga yang terdampak pemadaman listrik sementara ini bisa siap-siap terlebih dahulu sebelum jam 9 pagi, karena bahwasannya informasi yang kami terima ini padamnya sampai nanti jam 4 sore, Jamal.
0: Baik, terima kasih Hima Alana. Sebelumnya tadi ada Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
1: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya, tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya, dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
5: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
1: Setiap hari.
5: Setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
1: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
5: Iya, setiap hari. Ini tadi yang di bawah ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
5: Itu yang terus rencana nanti di Goguran.
1: Yeah.
5: Nah, itu yang di bawah. Nanti kalau di Panggul itu sudah sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di panggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jeriken-jeriken gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
5: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
5: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, oh iya. Ya. Setiap desa ada satu tandon.
5: Iya, ya lebih.
1: Lebih.
5: Ada beberapa tandon ya. Beberapa RT, ada satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap

0: apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak Pak, berapa jirgen gitu?
1: Selama ini bebas. Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
0: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
1: Iya, masih bisa bertambah.
0: Masih bisa bertambah hingga saat ini wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya Pak?
1: Iya, ya itu ya setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
0: Ada ya. Informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo?
1: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
0: Dikabarkan update ya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
1: Sama-sama.
0: Semoga
1: terima kasih.
0: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
1: Amin.
0: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Monggo berbagi informasi seluruh cakra yang sedang di perjalanan ya. Ini boleh dikabarkan kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga cuacanya seperti apa. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malah tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Utami. Ini perjalanan di jalur Papar Kediri menuju ke arah Kediri Kota sampai Simpang 4 Semampir masih lancar ke empat arah. Sebelumnya lewat Jongbiru juga masih aman, tidak ada penumpukan, hanya ramai di jam-jam berangkat kerja. Untuk kondisi cuaca, kawasan Kediri Kota juga disampaikan sudah mulai cerah di pagi hari ini. Hanya perlu hati-hati agak ramai kondisi jalur arteri. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Mbak Rizka tadi, berangkat dari kawasan Jombang yang ke arah Mojokerto. Ini sampai di Bypass Mojokerto juga masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Pak Faisal melintas di Sukomoro Nganjuk, jalur arteri cukup ramai, perlu hati-hati. Ini kendaraan mendominasi roda 2, roda 4 yang ke arah Surabaya. Sudah mulai cerah juga kondisi cuaca. Kemudian dari Pak Basuki melintas di Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Ini lewat perlintasan kereta api awar-awar Wilangan, juga kondisinya masih lancar meskipun agak sedikit melambat karena memang harus mengurangi kecepatan, tapi masih aman, tidak ada kepadatan di sana. Satu lagi dari Bu Yuni menanyakan jalur Kandangan yang ke arah Kota Batu, ini via Pujon, untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Lanjut ke Ima.
2: Kami ingatkan lagi bahwasanya mulai hari ini Rabu 26 Agustus 2026 yang dimana jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah yang menjadi jalur antar provinsi di depan Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang ini akan diberlakukan penyekatan. Jadi buat para pengendara yang mungkin akan melewati wilayah Jombang hari ini mungkin dipikir-pikir dulu ya Jamal ya, karena banyak sekali rekayasa lalu lintas. Kemarin ada 3 ring ya Jamal kabarnya yang diberlakukan untuk di wilayah Jombang hari ini, jadi bisa di lebih dipikirkan dulu dan juga diefisiensikan waktunya, karena bahwasanya untuk yang di wilayah Jombang jalur arteri hari ini sudah mulai diberlakukan rekayasa lalu lintasnya. Lalu informasi selanjutnya dari wilayah Kota Kediri, kami terima informasi bahwasanya kemarin Selasa 25 Agustus sekitar pukul jam 8 malam itu ada kebakaran yang terjadi di gudang rosok Jalan Slamet Riyadi Banjaran Kota Kediri. Yang dimana Damkar Kota Kediri ini mengerahkan 2 unit mobil pemadam yang dimana api berhasil dipadamkan sekitar pukul jam 9 malam. Jadi sekitar 1 jam baru api ini berhasil dipadamkan. Sekitar 10 meter persegi area gudang terbakar, kerugian ditaksir mencapai 5 juta rupiah dan sementara untuk aset yang berhasil diselamatkan sekitar 300 juta rupiah. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam kejadian ini dan dugaan sementara api dipicu karena adanya pembakaran oleh seseorang yang diduga mengalami gangguan jiwa begitu. Jadi ODGJ tersebut iseng begitu ya memainkan api di sekitar gudang rosok dan akhirnya terjadi kebakaran pada pukul 8 malam. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Ibu Eni menginformasikan arus lalu lintas di pertigaan Warujayang hari ini lumayan ramai lancar di ketiga arahnya. Untuk cuaca hari ini sudah cenderung ke terik. Bu Sinta menginformasikan arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot lumayan ramai lancar di depan Pasar Ngeronggot, ramai pejalan kaki dan pengendara roda 2 begitu. Untuk cuaca hari ini cerah berawan di wilayah Ngeronggot, Jamal.
0: Terima kasih, Ima Lana. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, kalau Anda hari ini ada agenda untuk melintas di sekitaran Tebak Beras Jombang, ini mohon untuk lebih waspada saja karena akan ada beberapa rekayasa arus lalu lintas. Mengingat hari ini merupakan hari registrasi muktamirin atau peserta muktamar ke-35 atau tululama yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang. Untuk pengalihan di Ring 1 atau rekayasa di Ring 1, kemarin kata Kabio Satlantas Polres Jombang Ibtu M. Ubaidillah, itu ada di sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Jadi jalur dari Simpang Pat Sambong sampai ke pintu tol Jombang ini ditutup total dan kendaraan akan dialihkan sepenuhnya untuk kendaraan, baik kendaraan barang bahkan kendaraan roda 2 begitu ya. Untuk jalur lainnya ini juga tetap diterapkan rekayasa lalu lintas di Ring 2 dan juga Ring 3. Ke gatekeeper Erika.
4: Ya, saya masih dibantu rekan-rekan di gatekeeper lainnya ya, menghubungkan Ibtu Murnianto, KPO Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan lomba baris berbaris tingkat SD dan SMP sekota Kediri yang akan dilaksanakan hari ini. Beliau berkenan on air untuk menyampaikan langsung dan saat ini sudah tersambung Jamal.
0: Baik, saya langsung ke KPO Satlantas Polres Kediri Kota Ibtu Murnianto. Selamat pagi Pak Murnianto.
5: Jadi selamat pagi kembali Mas Jamal.
0: Pak Murnianto, terkait dengan lomba baris berbaris tingkat SD dan SMP sekota Kediri, hari ini dimulai jam berapa Pak Murnianto?
5: Baik, terima kasih. Jadi untuk memang pagi ini ada kegiatan masyarakat yang ada di wilayah kota Kediri. Untuk tingkat baris berbaris sendiri bukan SMP ya Mas ya, jadi SD dan MI yang ada di wilayah kota Kediri. Untuk baris berbaris sendiri, rencana awal nanti 07.00 diberangkatkan. Untuk saat ini, para peserta baris berbaris ya, tingkat SD maupun MI, baik laki-laki maupun perempuan sudah mulai berdatangan. Jadi kami informasikan, untuk jumlah peserta sendiri kurang lebih ada 300 peleton, Mas. Jadi terdiri dari 153 perempuan dan 147 laki-laki. Terus kemudian untuk rutenya sendiri dari Pemkot nanti menuju ke arah selatan, Simpang 4 BI nanti belok ke kanan sampai Jembatan Brawijaya. Setelah Jembatan Brawijaya belok kanan mengarah ke kantor pos, nanti kantor pos mengarah belok kanan ke masuk finish di Pemkot kembali Mas Jamal.
0: Siap, siap, siap. Itu nanti untuk rekayasa atau pengalihan arus lalu lintasnya diterapkan juga ya Dan ya?
5: Baik, untuk rekayasa lalu lintas sendiri kami tutup untuk Nabatiasang yang mengarah ke selatan. Termasuk Simpang 4 timurnya GNI, yang mana untuk yang ke timur juga kami tutup. Hanya dua titik aja yang kami tutup Mas, yang lainnya sementara buka tutup nanti untuk kegiatan dalam rangka baris-baris tersebut.
0: Oke, perkiraan nanti selesai jam berapa Dan untuk kegiatan tersebut?
5: Kurang lebih sekitar 10.00 sudah selesai semuanya Mas.
0: Oh, tidak terlalu banyak yang ikut?
5: Ya, walaupun yang ikut banyak, yang ikut itu 300 peleton. Oh. Namun demikian untuk jaraknya kan pendek itu Mas.
0: Oh iya iya iya ya.
5: Jaraknya tidak lebih dari 2 kilo itu Mas.
0: Oke, jadi perkiraan jam 10 sudah selesai ya?
5: Ye, insya Allah jam 10 sudah selesai.
0: Oke, terakhir Dan mungkin ada himbauan yang ingin disampaikan kepada warga masyarakat Dan, silahkan.
5: Baik, terima kasih. Himbauan kepada masyarakat khususnya pada pengguna jalan, monggo silahkan hindari jalan Basuki Rahmat ataupun jalan Kartini. Monggo silahkan cari alternatif yang lain. Tidak kalah pentingnya himbauan kami, gunakanlah helm standar nasional Indonesia bagi pengendara roda 2 dan gunakanlah safety belt bagi pengendara roda 4.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Murnianto. Selamat melanjutkan tugas kembali untuk pagi hari ini. Sehat selalu, selamat pagi.
5: Ya, terima kasih banyak Mas. Selamat pagi, selamat bertugas, tetap semangat, salam presisi.
0: Baik, terima kasih Ibtu Murnianto, KBO Satlantas Polres Kediri Kota terkait dengan pengalihan arus lalu lintas ya dalam rangka lomba baris berbaris tingkat SD dan SMP sekota Kediri yang akan dilaksanakan pada hari ini dan juga besok

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Anda masih bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami, Setru Cakra, yang sedang di perjalanan ya. Ini boleh di-share untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas, maupun kondisi cuacanya seperti apa untuk pagi hari ini. Anda bisa sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.